0: Gagal main ya kemenangnya Argentina ya?
1: Ya, kami kan kuat mak lagi. Lagi, kami ya siap ya. Begini, ya, mari makan lagi bersentang pergi air tua.
0: Okay.
1: Ya, kami, aku tak kau lihat di kursi kaku hari bagaimana kita di suruh. Bakau ngau kini bagawai 2026. Sekali itu, kami, boleh baru ngenuan di konti. Aku ilak ketemu baru. Mai berita hari suang, bak kapit kini, nap ya.
0: Iya, segi aman. Iya. Itu musim gawai. Okay. Segi berita gawai magang, ya, ne?
1: Oh, magang, ya.
0: Aku, oke. Terima kasih, ya.
1: Terima kasih, ya.
0: Iya, harap ke pengawal kita pujuk nanti. Hanya di ya, udah tu lagi kita dekat terus mendiang ke program Leman Berita. Jadi sebenarnya Siti lagu gawai ya, pulai mari gawai. Nanti kita yang tadi berdau ngambil permisi tu dah 9 dari bulan 5 tahu mupuk ngambil permisi mana sama-sama pulai mari kita berserim bayi gau hari gawai. Siti lagu ke di baik maghrib menjalan ke pagi tu pulai mari gawai.

Hello, bertemu baru kita pendengar dalam program Laman Berita kita ke minggu tu. Bukan selama aku datang mic ke kita limited cerita. Ya, kerana sikit sudah diantik-antik kita bertisik radio. Jadi ke minggu tu aku bisik nerima mayuah remah berita dianjuang ke kita. Jadi nanti kita sudah bersedia, kita mansang lagi Laman Berita kita ke terbah ke minggu tu. Aku mic kita kian tumung lagi menua India. Jadi bawa menua India dia pendengar, aku kenang sikit cerita. Ngasuh kita sino ya mega ngasuh kita yang terika ketawa. Laban nama kuah bisi cerita ke masa tu dah kalah dia tu si aku ya sebenar tu nanti kita bisi mendiang ke program Laman Berita nanti berdau kin mansang age ruai Laman Berita ba Laman YouTube dia dan awak giga kita dia dan mayu cerita dia dan jadi ngenang selentang sikut lelaki yang waka tu tadi dia sama seduanya tadi tang akak ya udah nadai ke ngujung ke lelaki tu dekat ngeluar ke duit ke disimpan akak yang tadi kena ngatur ke hutang, kena ngatur semua meh. Jadi nak tau nak berguna ke orang ke ngumpul akaun. Tahu cerita ya, lelaki itu bernama Jitu Munda, berumur 50 tahun, kak pendak tadi peningal ke Tegal, kena nemu maca, nak nemu nulis, nak nemu teku yang dunia, nama terguna badunya, nak nemu laban dia tu tadi, nanti bernua India dia, sidak Jitu sebeli tu, orang asli dia dia ukainya ngalah orang India kama maitang sidak tu, orang asal orang India dia dia, kau ngujung ke sidak terjarang nurun ke pasal lebuah kak enyak nadai peningal lelaki bernama Jitu Munda tu dah bekau cara sedak terukai main tu nu main kubur di kubur ke akak itu tadi dalam pun tahun 2026 tu tadi bulan 1 akak nadai ia hanya terikat ngeluar ke duit bisik lah hutang ke bedau dah bayar kak berguna ke duit betul dah tuainya mansang ngege bankin selamat pagi tuan. Kau ya madah ngaji pegawai bank. Ya sama pagi nuan siapa? Kau pegawai banknya. Nama aku Jitu. Akak aku tu tadi udah nadai tuan. Jadi kak ngeluar ke duit ya. Nanti udah nadai. Bisi bukti ya kak nuan ke bisi duit ngau kami di tu. Kau pegawai banknya tadi. Jadi bank tu bernama Odisha Garmin Bank. Aku tu nan mau surat tuan minta ampun, minta tolong nuan, tuan mutar ke aku. Onte nadai ora kempoi yang tadinya batu sah mayar itu. Ngai nama dah gitu. Mai orang nipu, mai orang lakar ke mayar itu. Jadi kami nak dia senekat ting luar ke duit orang. Tunjuk ke bukti akak nuntuk tadi nadai. Onte nak lihat nadai. Nadai me duitnya. Ya lampu pulang ngai kami me duitnya. Ko pegawai bank tu tadi tu sati meh hakik kita bernama Jitu Munda tu tadi pulai ke rumah peningal ya jadi duit kedekat keluar itu ianya RM20,000 pulai ke duit kita RM830 lebih-lebih piak meh duit kedekat de keluar ke jadi dempu akak ya bernama Kalara Munda yang nadai bulan 1 tahun 2026 tu tadi. Tu sati ya kini kau tahu. Nadai siku korang boleh nolong aku. Kau tanya borang nak ngelala orang. Kau pernah tadi peningan utai uleh di rundi yang tu dah Jitu tu. Dambai ya cangkua, dambai ya sekup. Dia di rumah ke bangkai akak. Ya aku dah ditumbak bulan 1 tu tadi. Ya, sampai lama aku dah yang tadi. Ya, dalam bulan 4 tu tadi. Yang rumah bangkai akaknya. Dia balut mana-mana nak kain lalu desan ya. Berjalan kaki yang ngesannya peningan laban yang ada duit ada semua nak boleh ngambil grab nak boleh ngenak bas nanti cuma grab ngetuh kak ngambil ya pernah menjadi nanti buah muda bangkainya kejuang desan. Mansang masa dua ayahnya terpinga kira ya berjalan dalam semak 3 kilometer ya berjalan hari pendam no bangkai akaknya di kerumbak tadi mansang ngagai Odisha Garmin Bank tu mansang gekin silak ke pintu kacanya selamat pagi tuan. Kau akik kita menemukan Jitu terus nyadi tu aku mai akak aku tuan kau ya lalu dia panggai ke rangkah akaknya tadi batas kaunter begau megang tidak kegok berkaunternya nyoce capu laris kena terjun. Terjun dari kerusi lalu belalai ke belakang induk ke bawah kaunternya kita getar kena benda bangkai nyo kering nyo tengkering nyo kejuang batas kaunter. Lapar ya deh. Ya, mai pegawai banknya. Apa nama dia nyumai bangkainya gitu deh. Dah kata dia tuan, aku tu nak ada cara buka itu. Mai bukti ya tuan. Kau akik kita menemukan Jitu tu. Pemesai bank yang terlalu bertaipawan dengan polis.
datang ada polis tadi. Nama tanya dia tu kok ketua polis buat audition dia. Pernah dia tu bangkai ya kak ada bayar ada ngagai bank kita. Kena yang nguliah ke duit. Nah, dia kalau tak bersentuh nyadi tuan. Bertanya polis gue ya. Ayak, kau nama dia nyumai bangkai rangkai hakak dia tu gitu. Ya kata kau nak dia tuan. Aku tunanmu cara akak nguliah ke duit akak tu. Ya ke tuan yang ngasuh mai bukti. Baik aku, mai akak ke tuan. Nyak me pulih bila ada mansia. Oh, kan nama tau ke. Laban ni nak nemu dunia. Nak nemu nama tak gede guna. Lebuah ke ngeluar ke duit orang ke. Udah nada. Nanti kita ditok peninga ya. Tentu kita ngagak surat mati. Lalu kita ngagak probet ni ya. Nyak sepatut digagak laki tu. Tang ya nak nemu nada yang remedak ya. Pemasai bank satu. Ke uji ke kita madah amai-amai. Madah mana-mana ngagak tu dah tuai. Nak tu dah tuai nyung rumah. Bangkai akaknya nyung lingkang. Dengkah ke batas kaunter apa ya saya. Ya ya. Jadi kes tu selesai, udah diputar pulih mana, digagak kurang surat memati mana, lalu ya penulis ngeluar ke duit. Hanya tadi kita ke gawa abad ini dini upis kini anang nak nulung orang ngai ke utai tu nyadi. Nah leh lagi nyungki luang utai ba kaunter dengkah kurang lebar nan bucara. Jadi lemah berita atau peningkat kebenaran mayu orang ngirum ke cerita atau lagi aku. Sekedar hari sirat tu election talang hari miri bisik ngirum ke lemah berita cerita ke sama udahnya dari Emma Teresa hari Limbang ngopi amaga asiku ke kabanku Sarjan Baki hari IPD Padawan. Tiga sedang ngirum cerita ke sama ngagi aku. Jadi tiga-tiganya ameh diberi aku terima kasih. Kita langsung ke lemah berita kita kedua ke sekali tu. Agi meruan bermenuan yau di Rally Madhya Pradesh. Bak menua Rally Madhya Pradesh tu, ngenang serentang orang tumbuh tanduak bak palak. Bisik kalak kunusi. Ini tuai rimuna China sikut subak. Ingat kita? Ia ke tumbuh tanduak bak keniang ya. Ngapai tuai tu bertengah punjung palak. Nak jauh ada ubu buan. Jadi apa tu itu tadi peningau ia tumbuh tanduak nak sengaja udah bekau ke depan tu nak nak berjaga-jaga udah tu ngaki kita tadi depan tu tentuang bersepelah likang kayu kini depan tu dini-dini baruah rumah orang tahu tumbuh tanduak atau cerita kenyadi nasib kenuntung Shaiman Lal Yadav hari Rahli di Madhya Pradesh di menua India ada dia jadi ya tu gawak bumai berkebun berumur 74 tahun dalam tahun 2014 sebab peningat ya lelaki tu pala kek kita bernama Syam tu tadi udah pantuk nak nemu dini pantuk berbandir kini pantuk dan kayu kini pantuk baru rumah orang kita nak nemu nak ada daripada ke ngujuang ke pala ya tadi ngimai ubu-ubuan bisa mengkul nak ada ya peduli ke nak dengar mak tu tak mengkul mimin lirik nak tan kuakik kita tu. Nyau 2-3 hari dia nyap sepik ya bisik utang ngecul hari mengkul hanya tarik peningau dia pusir-pusir narai ke pedih guntin ya ada buah ya nak lama adanya tumbuh ke baru guntin nyau lama tumbuh ke baru guntin nyau pemuah-muah ni tarik delak ke kapak ya kalak kajak ke ni ku ya ya kau tumbuh tumbuh ke kau akik kita tu. Delak ke tumbuh peningau nak berasai dalam tempoh 5 tahun delak ke utainya tadi nak ada berasai leban buahnya tadi tebal tanduaknya tadi tumbuh 10 cm tentu kita bertanya amai-amai tanduak kininya adinga kita tahu cerita ya udah bekau ke depan siak yang tadi udah ngasai ke tanduaknya nyumajak tinggi setinggi kebenar ya nak ada kisuak ya nak kiruah udah bekau orang bendurnya tadi nyung lara ya apa balak me tanduak dinya ya nyung maka tanduak sitannya kadang nak di toilet nyadi sitan ni lah korang dia nyok dia ditundik orang puh jaga kita sitan mansak korang. Nak nyampe hati dah ki kita tertarik ke ngujuang ke ya mansang agak spital spital bak yode tet di menua segar dia dia mansang dia nya dutur mersa ngambil spesimen ba tanduak ko jaku yang tadi lalu ditemu orang utainya tadi sebangsa keratin kita ninga iklan shampoo tadi keratin keratin hanya ya. Anti keratin kita tu kelalu mayuh nak mana ke? Nak ada keratin, nak tahu ke? Lepas keratin tu guna tadi kena ngasuh buah kita yang ngau kukut kita tu tumbuh. Nak ada keratin, nak ada emang kukut kita. Nanti udah ada papal ngai tumbuh-tumbuh lagi. Hanya arti keratin tu. Ke ngujuang ke keratin yang nan mungkanya baik tepan tu, begau keratin bapaloknya. Alu tumbuh dia megang. Ke ngujuang ke
tanduaknya nyadi bak patoe bernama Syam Lal Yadav tu. Tang tanduaknya na dengan suai pedis. Alu de putung orang peninga di operate orang di bedah orang di buai orang tanduaknya tadi nyentuh akan ngage urat-urat yakin tanduak sitan yang tadi. Jadi nanti bak dalam jakuk perubat. Tu tadi ya, lepas aku bisi nyidik-nyidik, mansik-mansik, medak-medak, nanya-nanya apa orang. Tu bila aku mai sedak ya cutaneous horn. Ukai tanduak sitan. Tang nama segi tanduak sitan aku mai orang. Tang kebenar rukai. Nyak tadi keratin tumbuh kelalu laju kelalu amik pala bandurnya ke ujung ke tanduak tau tumbuh. Okey tanduaknya. Ya buak dalamnya udahnya kukut semua bergumpal dalamnya. Nyo bakal tanduak. Nyak tadi peningal cerita tu dikirim ke kabanku Kong King Arik Kucing Den ya. Terima kasih yang ingin Tuhan ya. Kita mansang agai menua Rio de Janeiro di menua Brazil. Jadi ngenang senentang orang kejadi melaki bini. Sebuat kejadi melaki bini kipu-kiput hati sekedak bala. Nganti hari ke Betunang, nganti hari ke dekat Melapinang, meskedaknya tadi ngenatai ke pengagatinya kita tahu. Di menua Brazil din, Rio de Janeiro din, nama tak nyadi. Nanti kawin tahu kejadi tentu sama mensia. Nak tahu kebukanya. Nanti kita mensia, jadi mensia, induk, jadi ngon laki, laki, jadi ngon induk pihak ya. Tangnya mentadi peningat di menua Brazil din, bola ganti kunusi. Tang tahu tak nyadi. Siku induk bernama Merivon Rocha Moraes. Berumur 37 tahun. Ngau siapa ya jadi? Ia jadi ngau anak patung. Okey anak patung, patung palatut kita tahu punya korang. Okey. Anak patung tu tadi makan keramba. Okey kan keramba. Tangnya tadi patung besar, patung mesti ada gagak hari kain. Ada gagak hari kain, dia beri nama Marcelo. Bisa penyakit orang pun satu. Nama penyakit dengar kita. Jadi induk bernama Merivon tu ia kalah kahwin subah. Tak ketegak kelalu de ayah ke laki mudi ke ngujuang ke induk tu pedih sama hati ke laki udahnya tadi ya lalu nak percaya lagi ke mensia nak percaya lagi ke orang laki lalu degagak ya anak patung degagak hari kain bakal kengagak tanpa 1,000 tang de seguo lah kapuak dalamnya degagak bakal mensia peninggi tinggi hari ya degagak ya bisik mata bisik mulut bisik hidung degagak induk tu nyalain nanti kita medak dalam gambar ya. Jadi induk ke bernama Merivon tu tadi ia jadi ngau anak patuang ke degagak ya lelaki bernama Marcelo tu dalam tahun 2018. Lebuah ke kawinnya peningah Arab nak kita 250 ikut sidak diri sebilia. Datai medak ya rami kawin. Ngenak baju pengantin mana? Ukai tu boleh bulat mutong kiat masa doa tang utainya tadi tak berap aku luki lek meh di sengkidang aku luki lek. Lepas utainya nak ulang kebuat. Lepas utainya nak patung. Degaga hari kain. Hanya ya. Tak yang pun agak ukainya tak menyana meruan beliau nak. Tak baka kainnya mah tadi. Tengah ngermek gamal utainya. Degaga induk tu. Udah yang tadi peningal. Ya madah ke empat lemak dah kawinnya. Ya lalu beranak bersapit dua. Nama anak peningan sama anak patung kedah gagak hari kainnya lepas unta udah nak betul punya kurang tahu dokumen kita jukat kini ni utama saya tahu kira pihak mah jadi diberi nama Marcelino anak lakinya tadi udahnya ada lagi bersapit ko ya tadi diberi nama dua iko anak induk bersapit Marcela ngau Amelia induk tu tadi lepas urun liangnya tadi berpikir utai kede sengkidang kulu kiliknya tadi laki ya. Tiga ikut anak patuang kena gagaknya tadi kumai anak ya. Lepas ni kelalunya tadi. Udah kelalu merampau ke tegal orang lelaki. Jadi empat lama aku dah peningal. Ya madah kena bertubuh bisik baru. Anak tik keempat. Nyera dekat makai tomato ke tegal ke anak nombor empatnya. Macam-macam. Inai yang nitiah kaya aja. Lepas ni mesti nuk kaya. Udah rundiang ya. Udah nak betul ke tegal dayah ke orang lelaki peningal. Jadi nyak tadi ngujuang ke mayuah orang madah laman Instagram. Instagram induk tu bisik laman Instagram induk tu ia ke bernama Merivon Roca Moraes tu tadi jadi dalamnya semua pengawal ia bergulai ngau anak patuang kena gagak ya laki ia ke bernama Marcelonya semua dia seduai ia bakal
sabun, seduai ke pasar, seduai beli barang, berapi, semua dia megang. Bekini kau ingin tuan nak ayat tiga ikutnya, sikut laki dua ikut sapit, semua dalam videonya. Dengkah ya. Nyam kau tadi bisik penang gua. Jadi, orang kelan dia buat perkara psikologi, perkara kebekawa nguntak runding mensia tu, madah ke Mary Von tu, Indo tu, bisik dituntung penanggul ke dukumbai agal matofilia. Ianya sebangsa penanggul dalam runding mensia. Kira nak kita tahu ngumainya gila. Nah, ianya terjukat, nak betul runding ya. Dukumbai sedap objektofilia. Jadi orang kengembuan penanggul objektofilia tu tadi pininga semina bisik pengingin hati ba anak patuang aja. Nah dia tu bukai mensia yang gai. Nanti indo kena penanggul objektofilia tu ya rindu ke laki tang laki ke baka patuangnya. Meda kita nanti ngagai supermarketnya bisik anak patuang ke kala borak norang rasuak ke baju. Ah utai bangsanya ada keingin orangnya. Nah dia ku ngau nyak mutai kenyadi badunya kita kemayar itu. Jadi kita belalak dulu peninga, kita berperindang dulu ngau lagu. Ah udah lagu tu lagi kita bisik dua itik leman berita nanti kita. Leman-leman beritanya kita buku lai. Udah tu lagi.

kita mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu peningat. Jadi leman berita kita ke sekali tu, leman berita kita keempat tu, nyadi di benua China. Merti tang agi di saman, namau tak nyadi. Kisah tu nyadi bertiga ikut sekaban. Sida tu merti kebenaran, nyaga penglikuan orang, nyaga penglantang orang. Tanya betul agi ke polis nyaman, nama ke buah. Nama sida tu di saman. Nyak me perkara kenuntung tiga ikut dari sekaban. Sida tu gawa nyadi pumin. Besik sebuah kereta rusak. Nak jauh hari workshop sida. Telepon, murah kempu kereta tu. Uji kereta aku tu lagi. Ambil kita, repair kita. Nantu boleh hidup kereta. Kunci saya tinggal aku ke dia. Mansang, me tiga ikut pemain tu tang sidak ke mansangnya tadi maya udah habis kerja udah kan tutup workshop baru sidaknya dekat ngau korang ah mansang sidak tiga tu kian tadi data de den eh yo uji kita itu ngirup dulu mai kita kedoang tu udah habis tayam nak kita gawa aja ngirup dulu kita ngirup ni sidak tiga antara ngirup makai kacang makai mi semua ke ujung ketiga-tiga nyoboral nyoma bawa lebuh sidak ke mabuk tre apa nama mai penyadi kita tahu udah mabuk aku mabuk nuan mabuk sanuknya mabuk berkeni kita mai kereta tu pulang aja mosop ko pumen ke sikoknya nadai mako tu nemu de akai pedih na pala ko tu de apa ai ku sikok kenya bedako nimbal ya tadi nyari sikok ke nomor tiga tadi madah nyari ketua aja mai nanti kita tiga tu nguji mai kereta mansang aja workshop amai nak jauh dia datang pama diri nanti pulih nyaman kita pedes kita lagi ko ia ke nomor tiga tu tadi nanti punya nuan magai setiri yang hari ruang oh, lagi kami dua yang asuh hari belakang jadi mesti dah peningat kereta orang kerusaknya tadi jadi siku ke nombor tiga ya kebiaknya tadi magai setiri yang hari ruang jadi yang berjalan berual setiri yang dipegai ya ngai ke keritanya lari kiduk-kiduk kibak kanan deh dua ikut tu ngasuh hari belakang guyap-guyap mesti rakin mansang lagi workshop sirap nyuka datai buat workshop dia datai dia polis mansa polis peronda oh ngetu kok polis nama pengawal kita tu nyobom pengau kok polisnya pada hello tuan minta ampun tuan kami tu pedih nak palak tu tuan kami tu dah suah bos kami ngambil kereta rosak kok ia ke mabuaknya tak ketua sedak tadi ketua pemainnya au betul pengawal kita tu lepas kita nak driba nanti kita driba sikit saman kau kita tang kita tu tetap ngerja penyalah. Nah, nama pengawal penyalah kami tu tuan. Okey, kami tu main kereta ni. Amai uji pedak kita berapa panjang baris belakangnya. Laban kita ke basuh-asuh ke kereta. Jadi aku nyaman kita ke Tegal kita ngasuh jalan alun skut. Jo nyekat jalan alun. Hanya tadi peringat nasib sidak ya di saman laban ngasuh jalan alun yang tadi berdedat ngau kereta. Nanti saya dah disaman naik kereta Maya mah buat oh berat hukum bapna China dah dien. Okey sebenarnya hukum mata duit hukum jil lagi dah dien bapna China dia cukup berat hukum ya. Hanya mah tadi utai kenya di bapna China dien berkini kati saya dah nyatari merti nemu takut kena undang asua kereta tang tetap kena saman laban yo panjai bari seorang dah dien laban saya dah kebasu asua ke keretanya. Jadi laman berita tu dikirim ke Frankie dari kampung gawa Wang Jalai Simpang Pundak. Terima kasih yang ingin Nuan Frankie aku dah ngirim ke leman berita tu dalam messenger aku tertemu ke leman berita ya tu. Jadi leman berita kita ke penuh di sekarang itu nyadi di Munua Beijing di China. Lagi kita di Munua Beijing kena nutup program leman berita kita ke minggu tu ngenang sebuah ruang bilik kaya di Munua China dan ya hari ruang bilik ke bernama Yin ya saya tak tahu peturun Yin orang tu kaya. Sidaknya tadi udah lenyau apai kede kerindu, apai kede sayau sidak. Jadi apai sidak tu peninggal, rindu ke kereta. Kereta ke mal-mal, kereta lama-lama, kereta ke nasi gitu saya dekat dulia. Hanya kena kerinduk apa yang saya dah tahu. Jadi lebuh apa yang saya dah kenadai. Lebuh ngubur ke apa yang saya dah peningal. Dia ada bala anak ya. Bala menantu tadi. Sinuk medak ya. Keberai siwahnya ya. Air mata. Medak apa yang saya dah kena kubur. Bala anak pun beli sebuah kereta bangsa Mercedes. Oh, Mercedes kemal tu tadi. Ia ke berga 1.1 juta yuan. Tahu ke 640 ribu duit kita ini. Tahu nya?
kapak keritanya tadi dengar kita. Keritanya pendengar ditumbak ke begulai ngah paempo. Kepo pula de kerumak sedak lubang besar lubang nak piko sedak ngerumak lubang yang tadi tepuk sedak ya lungun apa ya dalam lubangnya. Alus piak nyak tadi kereta mesti dia sakit baru. Kalau celua magi baru perinciang. Gamal keritanya tadi. Tumbak ke sedak dalamnya. Bedau dah kena. Tepuk dalamnya lalu dikubur sedak ya. Ngau apa-apa sedak dalamnya. Jadi perkara atau peninggal di viral korang bandua ke dokumen liau yang di Beijing din. Ngujung ke upis terpukasa nurun. Bertemu ke sedak. Nama kebuah kita berketuk. Numbak ke kereta dalam tanah berketuk. Nak tahu bukannya. Kita numbak teman satu lepas elak tau ngerusak rampak menua bandur tau. Jadi sidak peturun yin sebiliak tu tadi tentara ke kaya di mana China tau. Minta ampun tuan kami saya kapai ke minyak ke buah kami tu tadi. Numbak ke ngonya. Tang nak dengar orang nanti nak tau tadi. Uleh ke kami baru me keritanya. Tang bangkai apa kami tumbak kami di tu mana-mana. Hanya tahu kupis ke berkuasa. Nama lagi peningah. Lalu dadu ke sidak. Ya meh. Nurnya de kerumak sedar baru lubangnya. Keritanya de keluar sidak. Lalu tutup sedar mana-mana. Persis sedar mana-mana. Kandang nurnya. Hanya tadi. Laman berita tu dikirim ke Alvinson Lampun Philip Ari Kuching. Terima kasih yang agak kita aku dah ngirim ke aku laman berita ke sekali tu. Ya. Agi bisi laman berita dikirim ke kita. Jadi banyak bukai. Aku macam. Terima kasih. Bertemu baru. Baru kita hebat maya kebukai dalam program laman berita aku ada melangi mumpu dari studio ke sekali tu. Bye-bye. Ngege kita pendengar semua. Bye-bye. Badu meh.

Lagu baru di Baik Wat Rock pagi tu mendengar kau lagu Kaban Sampai Mati. Jadi itu gerah rupis Sarawak Energy madah ke kuasa karan dekat terjanggal kena 9 dari bulan 5 berengkah hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai bak lubu antu nyabak sebangki pandak sebangki panjai sebangki baru serta kanan dur ke bersemak bak menuanya. Jadi penanggul terjanggal kuasa karan tu ketika pengawak nyerurik arus tali kuasa karan lalu pengawak tu megak nyangka dekat diinsur bak maya ke bukai nyemak sarinya ari nak mana lalu dekat dipadah ke baru nangkan ke toilak. Jadi penerang ke siliak atau ditanya ke bak lumur telefon 1-300-883-111. Ya, jadi kita lagi bergulai bak pengerak pagi kita 18 minit dagi awak tu kita bergulai bak pengerak pagi kita pagi hari 6 sehari tu 9 dari bulan 5 2026. Jadi untuk bala kita ke nyangka jam ke dia tu benung gereja pengawak diri dan ngira nama bagi pengawak ke benung di gereja kita jam ke dia tu aku harap ke semua atau pengawaknya tadi mujur lancar magang di gereja kita ungkup sarito ya. Nyalah lagi terus merindang bala peninggal kita itu setel lagu ke di Bayak Bangkai ya. Ngau lagu Bisik Undang Selepak Batu.

Ya, jadi bagi nyamai lagu ke di Bahaya Bangga ke ya, pagi tu peninggal biasa undang ke selepas batu nyalainya Siti lagu megak ke dia pilih aku hak dan merindang kita akan ke terus buku lain gaul kami Bob YFM pagi tu. Jadi sehari itu kita berarti hari bulan sudah 9 hari bulan 5 2026. Jadi Siti riutai ke patut dia perhati ke kita lebih lagi bertanggung pengawak kita ke nyadi anak tu peninggal nanti kita minta pergilah 10 hari bulan 5 2026. Ianya hari ini kita yang tadi gitu hari indai serata dunia untuk tahun 2026. Mana anda ingat tau pergilah 10 hari bulan 5 2026 hari indai serata dunia nyalai nama utaika dekat di break kita nama utaika disedia ke kita ngekai indai kita berserimai ngwari indai pergilah tau perundian-perundian ke sarito ya nyalai terima kasih peninggal kita sudah segulai sejalai dengan kami kini hari 6 pagi ngagai 9 pagi jadi kita ingin datang buat penghujung pengerak pagi kita ke pagi tu aku tinggal ke kita engkau duetik lagu sebelum kita berserarak pagi tu lagu ke di baik Idi Kunsi putus setunang lalu sebelumnya tu lagu Ari Heli Baduk Kiruah bertemu baru bak awak kebukai.

0: kes culi atau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: Malaysia Shore Mekanisme siap sedia serantau bagi keterjaminan makanan semasa krisis. Operasi pembenihan awan siri 5 dan 6 di Perlis, Kedah bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Pagi. Malaysia kekal berpendirian rundingan berhubung Laut China Selatan perlu diselesaikan dalam kalangan negara ASEAN bersama China tanpa campur tangan kuasa luar. Perkara itu ditegaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina.
1: Dan keduanya, kita juga mengekal pandangan supaya code of conduct itu di antara ASEAN dan negara China dipercepatkan, dan setakat ini Kementerian Luar menekankan bahawa ada kemajuan ke arah itu.
0: Ketika berucap dalam sesi pleno, Perdana Menteri menyeru negara anggota ASEAN supaya segera mengatur kesiapsiagaan bersama bagi menjamin keselamatan makanan semasa krisis dengan mewujudkan pelan keterjaminan makanan serantau. Tindakan itu berupaya

0: akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Nidaul Islam. Kita bersama Datuk Dr. Haji Muhammad Fazila Kamsa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak bicarakan tentang isu berkata yang baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, barang siapa beriman pada Allah dan hari kiamat, adalah ia berkata yang baik ataupun diam. Dan barang siapa percaya pada beriman pada Allah dan hari kiamat, maka dia akan menghormati tetangganya dan memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya? Imam Al-Jalil Abu Muhammad bin Abu Zaid mengatakan, berkata yang baik atau diam ini termasuk satu ya daripada empat kebaikan yang utama dalam Islam. Itu nomor satu ialah bercakap yang baik-baik atau diam. Yang keduanya ialah tinggalkan hal-hal yang kurang bermanfaat. Benda lara lah. Yang ketiganya, menahan marah. Dan yang keempatnya, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ini empat. Menurut Imam Syafi'i, bila mengulas tentang isu berkata yang baik-baik itu ataupun diam, ialah bila kita nak bercakap, kata Imam Syafi'i, fikir dulu. Ya, bila jelas apa yang kita cakap itu membawa kebaikan, maka cakaplah. Jika bicara kita tu bahawa mudarat ataupun kita ragu-ragu, tak pasti. Tak pasti, jangan kongsi. Kan? Atau ragu-ragu atau bawa bahaya, diamlah. Jangan cakap. Itu pesan Imam Asy-Syafi'i. Peribahasa Melayu pun dah selalu sebut, ya, selalu kita didengarkan. Telajak perahu boleh diundur, ha, walaupun tak ada reverse gear. Ya, boleh diundur, ya, tetapi telajak cakap buruk padanya, badan binasa, ya. Kata sarjana, jangan bercakap melainkan bila kita dapat memperbaiki keadaan senyap. Dah elok senyap. Dan kalau kita boleh cakap benda yang membawa manfaat, perbaiki senyap tu, boleh cakap. Tapi kalau dah elok senyap, tapi kita cakap benda yang merepek, nak gosip, ataupun kata-kata yang toksik, baik jauhkan. Gitu ya. Dan seorang dalih fikir bernama Plato, ni ramai orang tahu ni, orang Plato. Ni dia kata apa? Orang yang bijaksana bercakap bila nak ada sesuatu yang baik yang dia nak kongsi. Orang jahil, ni bercakap sekadar untuk bercakap sesuatu. Dia nak buka mulut je. Aku bukan nak cakap apa pun sahaja sebab sunyi-sunyi sangat macam malaikat lalu ni. Kata, orang Melayu kita kata, malaikat lalu. Sarjana juga berpesan, ya, jangan menjawab bila sedang marah. Nampak? Bila marah jangan jawab. Nanti kita akan menyesal dengan kata kita. Jangan berjanji semasa sangat gembira. Takut-takut tak termampu untuk memenuhi janji. Tengah seronok, tengah gembira kita buat janji. Jangan buat keputusan bila dalam keadaan kesedihan. Takut-takut kita akan melakukan perkara yang mudarat ataupun maksiat. Dan sebenarnya, para pendengar yang Tuan Abah kasih, cara kita berkomunikasi dengan diri kita dan orang lain mempengaruhi kehidupan kita. Ya? Kata-kata yang kita lafazkan juga mencerminkan tentang personaliti dan hati kita. Sebab wajah itu cermin hati, kata-kata itu cermin budi. Jadi kalau orang yang berbudi bahasa, hatinya bersih, tidak mungkin dia cakap benda yang kotor atau benda yang boleh melukakan hati orang ataupun yang menyebabkan orang kecil hati, marah dan sebagainya. Ya, ingat, kata-kata adalah cerminan hati. Dan satu perkara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, ya, kita sering kadang-kadang terlupa bahawa kita kadang-kadang nak berbahasa. Ya, orang laki-laki kalau duduk 2-3 orang dia senyap, tu normal. Tapi kalau orang perempuan 2-3 orang duduk senyap selama lebih daripada 2-3 minit, itu tidak normal. Mereka memang tak boleh senyap. Tapi tak mengapa, boleh bercakap asalkan kata-kata kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Ingat pesan yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i, jangan kamu berkata sesuatu yang boleh membawa kepada keburukan ataupun benda-benda yang kita tidak pasti ataupun was-was. Moga-moga kita bermanfaat dan sentiasa berkata yang baik. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nidaul Islam.
3: Lagu baru

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi Sabtu anda bertemankan Iza Sabtu 9 Mei 2026 bersamaan dengan 21 Zulkaedah 1447 Hijriah. 3 jam pertemuan kita sehinggalah ke pukul 12.30 hari nanti dan 9.22 minit pagi waktu ini. Dan sebelum Iza nak menghiburkan anda, nak menceriakan pagi anda, Iza nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan juga bahagian Betong berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan pada pagi ini Sri Aman dan Betong tiada hujan dan pada sebelah petangnya pula Sri Aman dan Betong ribut petir di beberapa tempat dan pada sebelah malamnya pula hujan di beberapa tempat di bahagian Sri Aman dan tiada hujan di bahagian Betong. Kat laut di perairan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Dan pastikan anda terus setia bertemankan Iza sehingga ke hujung siaran kita. Dan seperti biasa hari Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen yang lain menerusi interstation. Apakah perkongsian yang akan kami kongsikan untuk anda, sama-sama nantikan sebentar sahaja nanti. Dan untuk jam yang keduanya nanti kita akan bersama menerusi segmen Silang Budaya Stesen Berkembang dengan siapakah Iza akan bersama untuk jam yang kedua nanti, rakan kita dari Tawau FM. Dan apakah perkongsian kami, sama-sama nantikan untuk jam yang kedua nanti. Dan sebelum itu, apa kata kita nak berhibur dahulu, kita dengarkan dahulu lagu ini untuk anda hanya di Spectra 912.

0: Setiap Sabtu terus bersama kita semua seperti biasa dan juga rakan-rakan kita dari stesen kawasan untuk kita nak tahu sebenarnya perkongsian apa cerita dan aktiviti daripada kawasan-kawasan dan seluruh negeri Sarawak, Lino.
1: Ya, jadi sebenarnya pun dah bersedia sebenarnya Andy. Kita nak menyapa dulu lah rakan-rakan kita di siaran waktu tu. Kita ada di Limbang, kita bersama dengan DJ Dimas.
2: Oh.
1: Kita ada
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita ada Mall di Miri FM.
1: Ya, kita juga ada DJ Zana dari Bintulu.
3: Halo.
0: Ya. Waalaikumsalam. Dan kita ada DJ S di Sibu FM.
4: Selamat pagi, Ndi. Selamat pagi, Lin.
0: Ya, selamat pagi. Dan di Sri Aman FM kita ada Iza.
5: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Tuh, dah kena opening konsert.
0: Memperkenalkan penyanyi-penyanyi seterusnya.
1: Dan tidak ketinggalan, kita juga ada Andy dan Lin. Baiklah, okay
0: lah. Baik. Kita nak tahu juga lah. Kita nak bagus, kita pergi ke utara Sarawak dulu lah.
1: Pergi je si Andy.
0: Kita nak bersama dengan Dimas di Limbang dulu lah. Untuk nak ketahui apa ceritanya di Limbang. Dimas, silakan.
5: Okey, baik. Terima kasih Andy dan juga Lin lah ya. Begitu. Rakan-rakan kita juga, Iza, Suryaman, DS, di Sibu FM, Bintulu, sana, FM Mall. Semoga sehat semuanya pagi tu.
0: Amin.
5: Di Limbang cuaca okey juga pagi tu. Dan untuk cerita hari tu, kita tak si banyak. Dimas tu batuk sebenarnya. Batuk si dapat kelakar banyak tu.
1: Siapa? Apa yang mampu kita, Dimas?
0: Silakan.
5: Okey, kita ada dua nak kita kongsikan pagi tu. Sebenarnya pagi tu juga tadi kita hari tu ya. Untuk perkongsian pagi kita tu, kita cari dulu atur je. Tanya. Okey, untuk apa program Agro Bazar Medamit pagi tu diadakan di Dewan Terbuka Medamit untuk hari yang kedua sebenarnya. Hari yang kedua gitu bermula semalam sebenarnya ya. Programnya gawai bazar gawai agro tamu Medamit yang dianjurkan oleh Jawatan Kuasa Tamu Medamit bersama dengan pihak berkuasa tempatan di Limbang tu lah ya. Ada pameran diadakan selain daripada agro tamu, diadakan jual pameran kaunter bergerak, cukai taksiran bagi yang mau membayar cukai lah tu untuk mereka yang ada di sekitar Medamit lah untuk menyediakan perkhidmatan pembayaran cukai. Program pengumpulan minyak masak terpakai, ada jual pameran agensi anti dadah Kebangsaan Limbang AADK dan juga klinik klinik bergerak, pergigian bergerak, dan juga selain itu ada disusun atur juga pertandingan mewarna bagi yang ingin menyertai aktiviti mewarna lah ya. Senam ria gawai pagi tu tek juga, selain daripada ada kumang anak mitos sebelah malam lah di apa di disusun atur untuk program sebelah malam sehinggalah ada susun atur artis berjadual juga. Artis jemputan yang dijadualkan untuk pagi malam kelak, iaitu Betty Bowing. Aktivitinya semalam kita ada artis jemputan juga sebenarnya untuk hari pertama. Hari itu hari kedua dan semalam majlis perasmian telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia yang juga merupakan ahli dewan ahli parlimen P221 Limbang semalam ya. Dan hari tu pagi tu dijadualkan untuk majlis penangguhan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Aaron Aigo Dagang, Menteri Perpaduan Negara yang juga merupakan ataupun merangkap ahli parlimen P21 Kosong Kenawit. Okey, itu untuk majlis penangguhan hari tu hari yang kedua bagi program Bazar Gawai Agro Tamu Medamit 2026 yang sedang berlangsung ketika tu lah ya, di Dewan Terbuka Tamu Medamit. Okey, dan sebenarnya juga hari tu juga pagi tu untuk program lawatan kerja untuk Timbalan Menteri Pendidikan iaitu Yang Berhormat Wong Kah Woh ya, yang bermula semalam yang menyambung tugasan Menteri pendidikan yang telah pun berada di Limbang juga bermula hari Jumaat yang lepas, iaitu Yang Berhormat Fadilah Siddiq Menteri Pendidikan, dan disambung untuk hari Tok lah, hari terakhir semalam, dan hari Tok hari yang ketiga, hari Sabtu itu, yang mana program timbalan Menteri Pendidikan di Limbang pergi apa membuat lawatan kerja ke pejabat pendidikan daerah Limbang, ya, dengan apa berjumpa dengan pegawai-pegawai pendidikan lah, ya, dengan pengisian-pengisian pergerakannya diadakan, iaitu mesyuarat bersama dengan apa pegawai pendidikan dan juga yang akan dihadiri yang oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Ahli Parlimen P221 Limbang, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia. Okey, itu untuk pergerakan hari Tok lah, hari yang terakhir, yeah. Dan sebelumnya balik tengah hari kelak lah. Itu untuk program yang ada di Limbang setakat luar, setakat itulah Andy dan juga apa rakan-rakan kita.
0: Baik. Terima kasih Dimas, perkongsian daripada Limbang. Banyak aktiviti-aktiviti di Limbang yang dilaksanakan. Baik, terima kasih Dimas. Dan seterusnya kita turun ke Miri. Bersama dengan Mul.
1: Silakan Mul.
2: Okey, hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gini cuaca di Miri, Mul.
2: Kacak sekali.
0: Kacak. Umpama kita jual hari tu kacak ina oh. Kacak.
2: Malas.
0: Ya kata aku. Siapa ni start?
2: Apa jangan ah.
0: Okey, Mul silakan.
2: Okey, untuk di Miri banyak juga perkongsian yang akan Mul kongsikan. Okey. Untuk pendengar kita di Cerita Hari Tu, terima kasih kerana mendengarkan kami orang di Facebook, ada juga di RTM Klik pun ada juga. Jadi Mul nak kongsikan info dari Miri tu adalah mengenai tabung darah Hospital Miri, yang mana untuk sidak penderma darah dijemput turut serta dalam kempen derma darah yang berlangsung pada hari itu di Boulevard Mall Miri jam 9 pagi hingga 1 petang. Okey, jom derma darah, jangan lupa bawa keluarga, rakan-rakan dan jiran anda sekali. Jua pada esok hari, jua program derma darah iaitu berlangsung di level 1 Bintang Mega Mall, sama jua jamnya 9 pagi hingga ke 1 petang. Okey, yang antaranya yang Mul nak kongsikan, selainnya jua di Miri ada jua aktiviti yang sedang berlangsung ketika itu, di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 peringkat Sarawak, iaitu pada hari itu 9 hingga 10 Mei di Boulevard Mall Miri Sarawak. Berbagai aktiviti menarik yang disediakan adalah seperti pameran rumah kami, persembahan silang budaya, pertandingan nopeng bertandak dan jualan food unites. Jadi orang ramai dijemput hadir kerana masuk adalah percuma. Dan apa yang menariknya untuk Minggu Perpaduan di Boulevard Mall Miri tu, antara atau cara aktivitinya, pada hari tu, hari Sabtu jam 7 pagi tadi sudah ada senaman perpaduan. Okey, seterusnya ada pameran real world agensi kerajaan, kemudian di rumah kami bermula jam 8 pagi hingga 10 malam, iaitu ada juga karnival ekonomi rukun tetangga progresif, kemudian pameran rukun negara Food Unites, demonstrasi signature zone Sarawak seperti ada Puak Kumbu, Laksa Sarawak dan juga Kolok Mi. Juga ada pameran wajah-wajah perpaduan, jualan usahawan food truck pun ada juga. Seterusnya diteruskan lagi dengan tayangan video pendek kisah patriotik. Ada juga e-sport, anjuran daripada SIDA IKBN. Kemudian pertandingan karakter perpaduan pun ada juga. Persembahan artis tempatan pun ada. Sukan rakyat pun ada juga. Selainnya, ada juga untuk hari itu adalah pertandingan nopeng bertandak. Persembahan silang kebudayaan pun ada juga. Ya, untuk menariknya hari itu, dan juga selainnya juga pada esok hari, yang menariknya apa yang Mul boleh kongsikan sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Sarawak 2026 itu adalah Unity Fun Walk dengan tema pakaian etnik temanya. Jadi akan berlangsung pada esok hari 10 Mei 2026, hari Ahad, bermula jam 7.30 pagi di Ruang Parkir Boulevard Shopping Mall Miri Sarawak. Yang antaranya yang bakal berlangsung pada hari tok dan juga esok. Jadi untuk esok yang mana teh Unity Fun Walk ya, flag off-nya oleh yang berbahagia Datuk Haslina binti Abdul Hamid, yang mana merupakan orang kuat sidak perpaduan tu teh yang akan flag off pada esok hari. Jadi kepada orang Miri terutamanya atau di sekitarnya, mana-mana yang sidak nak pula apa, esok jom kita join semua untuk Fun Walk sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Sarawak di Bukit Pedah. Okey, ya, antara aktiviti yang menarik yang padat di Miri ketika
0: itu. Betul. Meriah Miri.
2: Oh, meriah benar.
0: Ya, jom Minggu Perpaduan, ya, jom pelbagai program-program lain kan.
2: Oh, benar, betul.
0: Jelas dengan Miri kami.
1: Padang gemul kelak. Belulut pagi
2: akan. Bermukun.
0: Okeylah, okay. Rakan-rakan kita, kita bertehas seketika. Lepas tu kita sambung lagi. Nak tahu lagi aktiviti-aktiviti seterusnya, terus bersama dengan kami hanya di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Ya, kembali lagi kita bersama dengan rakan-rakan kita di cerita kita Arito. Bersama dengan rakan-rakan kita daripada Limbang sampailah ke Seri Aman.
2: Betul. Kalau tadi kita sempat bersama dengan Mul di Miri dan juga DJ Dimas kita di Limbang.
1: Baik.
2: Sekarang tu kita nak terbang ke sini ni.
1: Bintulu.
2: Okey.
1: Bandar gas tu.
2: Terbanglah kita ya.
1: Awalah terbanglah kita di Bintulu.
2: Agak Zana.
1: Zana. Apa ceritanya di Bintulu Zana? Silakan.
3: Halo. Assalamualaikum, selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Bintulu Bandar Belacan.
1: Bandar Belacan. Belacan juga, gasnya juga.
2: No. Kelak nyapu dengan sana.
1: Okay. Silakan.
3: Okey, dari Bintulu masih banyak, adalah 15 ringgit nak dikongsikan.
1: Ya Rabbi, sampai syok kita tu.
3: Okey, Andy, Lin dan rakan-rakan yang lain, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan pertama sekali mengenai program jualan Rahmah Madani, anjuran pihak KPDN Bintulu. Hari itu berlangsungnya program jualan Rahmah Madani bertempat di salah sebuah pasaraya di Jepak Bintulu, Sin Yin Mat Jepak Bintulu, selama 2 hari 9 dan 10 Mei, dari 9 pagi hingga ke 3 petang. Dan seterusnya juga, selain daripada lokasi ya, di pagi tok jua turut berlangsung program jualan Rahmah Madani Bergerak bertempat di Rumah Ius Anak Isik Sungai Senggam Baruh Sebauh, bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Ini mengenai program jualan Rahmah Madani yang diadakan oleh pihak KPDN Bintulu. Dan seterusnya juga, selain daripada ya, hari tok jua dan esok hari 9 dan 10 Mei 2026 Sabtu dan Ahad, pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu juga mengadakan program jualan agro madani yang diadakan bertempat di Pasar Nelayan ABF Kidurong bermula dari jam 8.30 pagi. Dan seterusnya, pada hari tok jua, kita dipahamkan juga pihak Pejabat Farma Bahagian Bintulu juga turut mengadakan program jualan agro madani bertempat di Pasar Tani Jepak Bintulu bermula dari jam 8.30 pagi hinggalah ke 1.30 hari. Ini adalah mengenai program jualan agro madani dan program jualan Rahmah Madani yang diadakan pada hari tok dan juga esok hari. Dan untuk informasi seterusnya, ini adalah mengenai program Jiwa Putra Etadika Hikmah. Kita dipahamkan pihak Universiti Putra Malaysia Sarawak akan mengadakan program Jiwa Putra Etadika Hikmah pada esok hari Ahad 10 Mei bertempat di Tadika Hikmah Kampung Asyakirin Bintulu bermula dari jam 7 pagi hingga 5 petang, yang mana dipahamkan program itu merupakan salah satu inisiatif penting dalam usaha memupuk nilai keprihatinan sosial, semangat kerjasama serta tanggungjawab sivik dalam kalangan mahasiswa, terutamanya di Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan untuk majlis penutupan program Jiwa Putra Etadika Hikmah yang akan diadakan esok hari akan turut dihadiri dan juga akan turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Johnny Pang Leong Ming yang merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri N68 Tanjung Batu. Dan seterusnya, untuk informasi seterusnya, kita dipahamkan juga mengenai sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu akan diadakan pada 16 dan 17 Mei ini nanti, dengan beberapa acara yang akan diadakan sempena dengan sambutan perayaan Gawai Dayak Peringkat Daerah Bintulu, dimulai pada 16 Mei hari Sabtu dengan adanya acara Niti Daun yang akan diadakan bertempat di Bintulu Esplanade bermula seawal 6 pagi. Dan seterusnya juga, acara Pekit Nyumpit, pertandingan menyumpit pada 16 Mei juga bertempat di Padang Dewan Suara Bintulu. Dan untuk acara seterusnya pada hari Ahad 17 Mei, iaitu Mantar Gawai Daya, Majlis Pragawai Daerah Bintulu yang akan diadakan bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu Bintulu Dinner World Restaurant Bintulu, yang mana antara pengisian aktivitinya akan diadakan pertandingan Kumang Gawai sempena dengan Mantar Gawai Dayak 2026 peringkat daerah Bintulu. Jadi itu antara informasi yang Zana nak kongsikan dari Bintulu, Andy dan Lin dan semua rakan-rakan yang lain.
1: Baik, terima kasih Zana, perkongsian daripada Bintulu untuk cerita kita hari itu. Terima kasih Zana. Baik, apapun, kita terus ke kawasan Tengah Sarawak, DS, DPC Bu. Apa ceritanya di Sibu, DS? Silakan.
4: Baik, terima kasih Andy dan juga Lin, rakan-rakan sekalian. Selamat pagi, cuaca di Sibu cerah ya untuk pagi.
1: Alhamdulillah.
4: Dan, ya, apa nama tu, pembinaan penjara baru di Sibu dijaga siap pada Februari 2029. Jadi itu bagi menggantikan penjara sedia ada yang berusia lebih 100 tahun dan tidak lagi mampu untuk menampung kapasiti banduan yang mana terletak di Jalan Awang Ramli Amit. Dan projek tu untuk makluman semua pendengar bernilai kira-kira 275 juta ringgit itu dilaksanakan secara reka dan bina, iaitu pembangunan baharu dengan tempoh pembinaan selama 36 bulan. Yang ini itu dalam proses sedang mula dalam pembinaan, dan penjara baharu berkenaan yang mana mampu menempatkan sehingga 1,000 banduan serta dilengkapi kemudahan moden, sistem keselamatan terkini dan fasiliti pemulihan yang lebih komprehensif. Dan inisiatif berkenaan dijangka dapat mengurangkan kesesakan penjara di Sarawak selain meningkatkan keberkesanan program pemulihan dalam usaha menurunkan kadar jenayah berulang. Dan yang keduanya, bersempena dengan sambutan Hari Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Sedunia 2026, Persatuan Bola Sabit Merah Malaysia ataupun PBSMM Cawangan Sibu situ meneruskan tradisi tahunannya menerusi penganjuran program Adoption World Red Cross Babies di Hospital Sibu. Dan program yang telah pun dianjurkan sejak tahun 1970-an itu diadakan sebagai tanda penghargaan dan juga sokongan kepada ibu serta keluarga yang menyambut kelahiran bayi yang pada tarikh bersejarah berkenaan, selain menyemarakkan semangat kemanusiaan dan keprihatinan dalam masyarakat. Dan dalam program berkenaan, tiga bayi pertama yang dilahirkan pada 8 Mei menerima hamper istimewa yang disampaikan oleh wakil PBSMM Cawangan Sibu. Dan selain daripada itu, tuala juga turut diagihkan kepada bayi-bayi lain yang dilahirkan sepanjang hari sebagai simbolik kasih sayang dan penghargaan terhadap kelahiran baru. Dan menurut PBSMM Cawangan Sibu, program ini bukan sahaja menjadi tradisi tahunan yang signifikan, malah melambangkan harapan, kasih sayang dan nilai kemanusiaan yang menjadi teras gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah di seluruh dunia. Dan yang terakhir itu untuk makluman kita bersama, di Kenawit semalam telah pun berlangsung dengan meriahnya Kenawit Cultural Festival 1, di mana telah pun diadakan semalam dengan pelbagai aktiviti menarik dan penuh warna-warni budaya masyarakat khasnya di Kenawit. Dan festival yang mana bermula 1 hingga 28 Mei 2026 menampilkan bazar gawai, pertandingan kebudayaan, persembahan tradisional serta pelbagai aktiviti komuniti yang mendapat sambutan hangat khasnya daripada penduduk setempat dan juga pengunjung luar. Dan antara pengisian menarik yang dijadualkan ini termasuk pertandingan membuat kuih tradisional dan mewarna kanak-kanak pada 13 Mei, pertandingan bertabuh dan ngajat pada 15 Mei, juga pekit air tuak, pekit berpantun dan juga ramban pada 16 Mei 2026 yang akan datang. Dan selain daripada itu, pertandingan KCF Idol turut menjadi tumpuan ramai dengan sesi saringan yang mananya berlangsung pada 17 Mei sebelum pentas akhir yang akan diadakan pada 21 Mei kelak. Dan tidak ketinggalan juga pekit bergendang 22 Mei, acara kemuncak malam mantar gawai dan juga pertandingan kumang pada 23 Mei yang akan datang. Dan festival itu bukan saja memeriahkan sambutan menjelang hari gawai nanti, malah menjadi platform memperkukuhkan warisan budaya dan perpaduan masyarakat berulang kaum di Kelawit. Dan itu antara yang ada di Sarawak Tengah untuk meriah makluman highlight kita bersama.
1: Betul. Cukup meriah sebenarnya daripada utara Sarawak tadi sampai ke tengah Sarawak pun macam-macam aktiviti dan juga majlis akan berlangsung, Lino.
2: Betul.
1: Baik, apapun, terima kasih ADS perkongsian daripada Sibu. Yeah. Kita terusnya kita bersama dengan rakan kita Iza
2: di Sri Aman.
1: Silakan, Bandar Sibanggang.
5: Okay.
1: Apa ceritanya?
5: Terima kasih Andy Lin. Assalamualaikum semua. Okey, daripada
1: Waalaikumsalam.
5: Okey, daripada Sibanggang ada dua perkongsian. seperti yang kita sudah maklumkan, selamat lagi nak gawai kan. Okey, diadakan Bazar Gawai Dayak Betong 2026 yang telah pun bermula pada 2 Mei sampailah 16 Mei kelak, bertempat di Dataran Tasik Medan Betong. Pelbagai aktiviti menarik menanti anda yang datang, di antaranya persembahan artis hiburan terkenal, ada pertandingan, ada aktiviti memancing, karaoke gawai, ada warisan main asal Iban, persembahan kebudayaan dan banyak lagi. Dan sebelum ada yang jual, lebih kurang 50 pelbagai gerai jualan makanan tradisional, kraftangan, pakaian dan produk tempatan jual dijual di Siala, di Bazar ya. Dan seterusnya, program Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman 2026, di antara aktiviti ataupun sukan yang akan diadakan, bola jaring wanita, bola tampar lelaki dan futsal lelaki, yang akan diadakan pada 13 dan 14 Jun 2026. Selamat lagi lah. Dan saya difahamkan juga kebanyakan aktiviti sukan tu dah penuh, dah banyak orang yang nak ngikut. Sama-sama lah kita berami kelak di Liga Sukan Komuniti Peringkat Bahagian Sri Aman. Okey, ya, ada perkongsian dari Sri Aman.
1: Baik, terima kasih Iza daripada Bandar Simanggang. Dan kita di Kuching pun ada juga sebenarnya perkongsian kita bersama. Mungkin Lin ada problematik perkongsian daripada Lin.
2: Ya, terima kasih Andy, di dalam konti yang sama. Okeylah, kalau di Kuching kita ada town hall discussion, discussion contingent Sarawak 2026, community prihatin keselamatan terjamin. Antara tetamu ataupun VIP yang akan hadir adalah Busro Jaya Polis Sarawak Saiful Lizan Ishak, tok bertempat di Serian Conference Center.
1: Serian.
2: Betul.
1: Manakala di Semahan sebenarnya Lina ada juga permatik aktiviti yang akan berlangsung, di mana World Kidney Day Charity Fun Run 2026 yang akan dirasmikan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Datuk Michael Tiang Mingti. Itu bertempat di Dataran Halewal Pelajar dan Alumni UNIMAS, dan meriah sebenarnya yang akan berlangsung di UNIMAS kelak.
2: Maknanya ada dua yang akan berlangsung tu hari tu lah.
1: Ada tahir lagi.
2: Ya, betul. Ada satu lagi tu berkenaan dengan majlis perasmian laluan baharu program transformasi perkhidmatan bas berhenti. Henti bas Tok Mai Kuching. Yang tu kelak, of course lah, disebut tentang pengangkutan. Yang akan hadir adalah Menteri Pengangkutan Lok Siu Fuk, dan akan bertempat di salah sebuah mall di Samarahan lah.
1: Okay. Baik, itu dia antara perkongsian daripada Kuching dan juga Sarawak FM untuk cerita kita hari tu. Dan kita ucap terima kasih kepada rakan kita daripada Sri Aman, daripada Sri Aman sampailah ke Limbang untuk berkongsi pelbagai aktiviti dan cerita kita orang di hari sebetul tu. Okey. Baik, apapun, sampai di situ aja pertemuan kita. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Sampai jumpa lagi.
2: Ya, jadi selamat berhujung minggu untuk akan-akan saya dan juga semua pendengar-pendengar kita. Okey, bye-bye.
1: Bye-bye.
5: Bye.
0: Cerita

0: Sri Ahmad 89.5 MHz.
1: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Bertemankan Iza masih lagi menerusi Spectra 912 Suria Aman FM untuk pagi ini. Dan seperti yang Iza nyatakan seawal pertemuan kita pada pagi tadi, untuk jam yang kedua ini kita akan bersama dengan rakan kita dari Tawau FM menerusi Silang Budaya Stesen Berkembar. Dan kita nak menyapa dahulu rakan kita di Tawau FM. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Iza.
0: Selamat pagi Wafa, apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah sihat pagi ni. Apa khabar Nani Iza? Nampak berseri-seri Iza hari ni. Cantik betul kat Iza kita ni.
0: Alhamdulillah sihat juga. Wafa pun apa kurangnya? Comel lagi orangnya ke. Manis pula tu.
1: Gitu, gitu juga lah dengan Iza kan. Ceria-ceria selalu lah Iza, segar ya. Betul. Untuk pagi ini.
0: Okey Wafa, mungkin pendengar kita baru saja mendengarkan kita pada pagi ini. Dan kita nak kongsikan juga yang mana Silang Budaya Stesen Berkembar ini merupakan siaran ketujuh merentasi 34 stesen seluruh Malaysia, ya Wafa. Dan pendengar kita boleh menonton secara live di Facebook Suria Aman FM dan Tawau FM pagi ini ya.
1: Betul. Anda boleh tonton siaran secara live di Facebook Suri Aman FM dan juga Tawau FM dan juga menerusi RTM Klik pun kan.
0: Ya betul Wafa. Dan hari ini istimewanya Wafa, edisi Silang Budaya kali ini kerana dapat menyatukan dua negeri dari Borneo iaitu Sabah dan juga Sarawak. Berjiran saja kan, sebelah-sebelah je.
1: Ya, sebelah-sebelah. Tapi saya tak pernah lagi pergi Sarawak. Mau betul pergi Sarawak.
0: Ya kak, kalau Wafa pergi Sarawak nanti, saya akan jemput Wafa. Kita akan.
1: Kalau Seri Aman di bahagian mana tu?
0: Kalau Seri Aman di bahagian kedua, kalau jarak dari Kuching, perjalanannya mengambil masa lebih kurang 2 jam.
1: Oh, jauh jugalah ya.
0: Tak jauh lah. Sekarang ni kan Borneo dah pun jalannya dah
1: Betul.
0: Kan.
1: Betul. Tak terasa jugalah kan. Kalau jalannya cantik, tak terasa lah juga tu perjalanannya.
0: Okey Wafa, untuk perkongsian kita menerusi Silang Budaya pagi ini, cita rasa dua negeri.
1: Betul.
0: Betul kan? Okey. Dan untuk perkongsian untuk cita rasa dua negeri ini, kalau Seri Aman, kita nak nak kongsi sedikit lah makanan tempatan yang unik di Tawau. Saya pasti di Tawau pasti ada makanan yang unik tempatan yang pasti menjadi simbol Tawau. Bila disebut saja makanan tersebut, pasti orang akan teringat Tawau. Apa tu agaknya Wafa?
1: Okey, kalau untuk Tawau, makanan tempatan yang sinonim lah kan dengan Tawau ni sebenarnya ialah nasi kuning dengan mi tauhu. Tapi itu makanan unik di Tawau secara umum lah. Kalau datang ke Tawau, itu antara makanan yang wajib dicuba. Tapi kalau kita pergi ke bahagian laut pula, di lautan pula, kalau ke Tawau wajib bawa pulang ikan bilis mata biru Tawau.
0: Semestinya kan yang terkenal di Sabah kan, ikan bilis mata biru.
1: Mata biru, betul.
0: Okey, baik Wafa, untuk kami di Suria Aman pula ataupun Simanggang ini, satu makanan autentik yang menjadi simbol bandar Simanggang ialah ikan bulu. Pernah dengar tak ikan bulu Wafa?
1: Sebenarnya tak pernah dengar. Ikan bulu ni, gitu yang Wafa sangat-sangat teruja ingin tahu. Sebenarnya ikan bulu ni boleh didapati di Sarawak saja kan?
0: Kalau saya belum pernah lagi jumpa ikan bulu di tempat lain, tapi kalau di Sarawak ni memang apa kata orang,
1: memang
0: mudahlah untuk kita
1: mudah dapat.
0: Dan ikan ikan bulu ni boleh didapati dan sinonim lah dengan Seri Aman. Kalau pergi Seri Aman, memang terkenal dengan ikan bulunya. Dan kalau kita nak bercerita lah kan berkenaan dengan ikan bulu ni, ianya terdapat di perairan ataupun di kawasan Sungai Batang Lupa dan sekitarnya. Dan keunikan ikan bulu ini ialah kerana versi ikan bulu Seri Aman didapati dari sungai, iaitu Sungai Batang Lupar. Di tempat lain ikan bulu ada yang ditangkap daripada laut ya Wafa, tapi menariknya ikan bulu Simanggang ini yang ditangkap di Sungai Batang Lupa rasanya yang agak yang manis, yang rasanya lain daripada ikan bulu laut. Dan sebab itu jugalah ikan bulu ini menjadi salah satu ikon di Bandar Simangga ataupun Sri Aman. Kalau Wafa berkesempatan datang ke Bandar Sri Aman, kalau di apa Waterfront Sri Aman tu akan adanya ikon ikan bulu di situ.
1: Jadi kalau maksudnya bila jumpa sudah ikon ikan bulu tu, itu sebenarnya di, kita berada di Sri Aman.
0: Betul lah tempatnya tu.
1: Pusing-pusing cari, di mana ni ikan sesat, nampak je ikon ikan bulu, itulah Sri Aman kita.
0: Betul.
1: Okey, itu sebenarnya satu info yang menarik ya, kerana ikan bulu di Sri Aman ni adalah versi yang ditangkap dari sungai, bukan dari laut, kan?
0: Ya, yeah, betul.
1: Jadi itu untuk ikan bulu. Kalau di Tawau pula ni kan, Iza kan, kita apa ni, ikan bilis mata biru ni, seperti namanya, sebenarnya ikan bilis ni dia mempunyai bintik biru kecil yang jelas di bahagian matanya. Sebab itulah dipanggil ikan bilis mata biru. Jadi menandakan dia memang segar lah. Dan menurut sesetengah lah kan, orang tua di Sabah ni, orang dulu-dulu lah kan, ikan bilis ni dia bermata biru sebab dia tinggal di lautan biru yang dalam. Itu tapi belum diketahui sahih ke enggak sebenarnya benda tu. Itu orang dulu-dulu lah kan. Dan warna putih jernih tubuhnya tu cenderung berwarna putih kekuningan yang bersih dan tidak kusam, dan memang bersaiz kecil lah. Nama pun ikan bilis kan. Jadi memang saiznya kecil. Kebiasaannya bersaiz kecil dan sederhana menjadikan dia rangup apabila digoreng. Dan ikan bilis biru ni dia ada 3 grade. Ada grade A, adalah beberapa grade. Grade A, grade B, grade C, dan grade A ni adalah yang paling mahal. Sebab harganya bergantung kepada musim. Kalau di Sabah ni, pengeluaran ikan bilis mata biru ni dia ada musim, iaitu 3 kali je dalam setahun. Kalau texture dan juga rasa apa ni ikan bilis mata biru ni, sebab saiznya memang halus dan kandungan air yang rendah selepas proses pengeringan, jadi ia memang sangat garing lah bila digoreng. Dan berbeza dengan ikan bilis biasa, yang mungkin kalau ikan bilis biasa dia memang masin kan, tapi ikan bilis mata biru tahun ni dia mempunyai keseimbangan rasa masin dengan sedikit rasa manis ikan segar tersebut. Jadi memang ikan, untuk ikan ni, dia ikan bilis mata biru dia di apa ni, dikeringkan lah, dijemur betul-betul kering, pastikan dia betul-betul kering. Dan apa ni, untuk penyimpanannya pula, simpan kalau elakkan lah kan yang berwarna kalau cari ikan ni di pasar, kita boleh jumpa di Pasar Tanjung Tawau. Kalau Iza mungkin berkesempatan lah kan datang ke sini, pastikan kalau pilih tu pilih yang kering, pastikan ikan bilis tu betul-betul kering dan tidak melekit, dan warnanya tu jangan terlalu gelap ataupun nampak berhabuk, sebab itu macam tanda stok lama. Jadi pastikan cari yang terang warnanya, dan cantik lah warnanya, seperti yang kita tonton sekarang ni kan, dia warna jernih begitu kan, putih. Itu yang memang fresh lah. Jadi kalau Iza berkesempatan datang ke Tawau, boleh bawa balik ikan bilis mata biru untuk kawan-kawan di sana.
0: Menarik tu Wafah. Ya, kalau apa ikan bilis di Tawau, dan di sini kita biasa mendengar ada rakan yang membeli ikan bilis mata biru daripada Sabah. Lepas ni bolehlah saya, kalau saya rasa stok ikan bilis saya dah habis, saya bolehlah minta tolong Wafah kirimkan ke Sarawak.
1: Boleh. Tak ada masalah, kita bagi tahu je.
0: Okay, berbalik kepada cerita kita apa ikan bulu ni tadi.
1: Ikan bulu.
0: Ada beberapa cara untuk memasak ikan bulu ni. Okey. Kebiasaannya ikan bulu ni digoreng garing. Selain pada itu juga ada yang dimasak dalam apa daun pisang, dipais. Ada yang dimasak macam seperti dibuat sambal. Sambal tu ikan bulu tu dibakar, isinya kita apa tulang tu kita keluarkan dan kita kita tumbuk bersama dengan belacan sikit ke ikut cita rasa kita, cili, seperti macam kita buat sambal belacan tapi kita gantikan dengan ikan bulu. Dan daripada masakan lain yang kebiasaannya masakan singgang. Singgang. Biasanya singgang. Biasanya ikan bulu ni dimasak singgal, daripada dikukus. Dia boleh diolah dalam pelbagai apa, mengikut cita rasa kita lah. Tapi kebiasaannya bila kita mendapat ikan bulu yang yang segar, kebiasaannya kalau saya sendiri ya Wafa, saya akan masak singgang ataupun saya kukus. Tapi digoreng-garing pun juga sedap. Dan kalau nak cerita pasal ikan bulu ni Wafa, ikan bulu ni kalau dia boleh katakan hampir setiap hari orang menjualnya. Tapi yang paling sedap ikan bulu bertelur.
1: Memang menjadi, itu bermusim juga lah.
0: Tak bermusim.
1: Kalau yang bertelur ni
0: dia ikut
1: kalau
0: nasib
1: jumpa
0: lah.
1: kalau ikut nasib
0: di, ikut nasib. Kalau kita tak dapat tangkap ikan bulu yang bertelur, kita akan memang apa orang kata, memang menjadi buruan lah masyarakat untuk membeli. Memang akan berebut nak cari ikan bulu bertelur ni. Dan itu berkenaan dengan ikan bulu bertelur. Dan kebanyakannya ikan bulu bertelur, ikan bulu ni akan dijual pada sebelah petang, sebelah paginya. Diorang akan menangkap ikan bulu ni di sungai dan akan dijual pada sebelah petangnya secara segar. Memang tak ada, kata orang tak ada simpan stok untuk esok, tak ada. Esok adalah esok, cerita esok. Hari ni memang ikan bulu, hari ni memang dia apa orang kata, ikan bulu
1: habis terus lah.
0: Habis terus
1: stok tu, terus
0: betul,
1: habis.
0: Sebab tu kadang-kadang kan Wafa, orang sanggup menunggu di waterfront untuk menunggu ikan ni dibawa ke darat untuk dijual.
1: Dengan fresh-freshnya tu.
0: Ya, yeah, betul.
1: Wah. Wah, terus rasa macam telan liur dia sendiri kan. Mendengar kan, masa singgang lagi kan. Jadi memang kalau di sini pula pelbagai jugalah cara kita olah ikan bilis mata biru tu. Macam biasalah nasi lemak tu, nasi lemak ikan bilis kan. Sambal petai ikan bilis. Kadang-kadang kalau mau goreng ikan bilis tu campur dengan tempe goreng untuk jadi snack pun boleh juga. Depan kan sedap. Lapar terus kita kan, DJ Iza.
0: Betul, keranggupan ikan bilis tu bila kita makan kunyah tu nikmatnya.
1: Betul, nikmat betul kan.
0: Okey, dengar pun kita dah tahu memang sedap. Apa-apa yang berkaitan dengan ikan bilis ni pasti akan apa kata orang, kalau diolah dijadikan resepi memang sedap ya Wafa. Dan ikan bilis mata biru ini pun merupakan salah satu tarikan pelancongan juga, kerana ada pengunjung yang mencari portal ini dan berkunjung ke Tawau, ya Sabah, Wafa. Dan sebab itu juga portal ini pastilah menjadi salah satu buah tangan wajib yang dibawa pulang daripada Tawau. Dan kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini ya Wafa. Dan apa kata kita dengarkan dahulu lagu ini.

0: Ya, Wafa, kembali lagi kita bersiaran pagi ini menerusi silam budaya, ya Wafa.
1: Betul.
0: Bila kita bercakap pasal cita rasa di tempat kita masing-masing, ya Wafa, dapat membantu kita untuk mengetahui dengan lebih banyak tentang keistimewaan dan keunikan di tempat tersebut. Dan bila bercakap pasal makanan pula dan menu-menu, semuanya memang menggamit selera, ya Wafa. Dan saya percaya banyak lagi menu cita rasa tempatan Sabah yang pastinya unik yang boleh dikongsikan di lewat tu, ya Wafa.
1: Ya, betul tu Iza. Di Sabah ni kita memang ada banyak menu yang unik di setiap tempat yang mewakili cita rasa tempat tersebut dan budaya masing-masing lah. Macam kalau tahun ni pun kita ada macam-macam juga, macam ada kapurung, kalau Keningau, di bahagian Keningau di sana ada linopot, nasi linopot, ada sambal tuhau, sambal kodop, macam-macam lagi lah di tempat ni masing-masing.
0: Jelas sekali, hari ini kita bukan saja bercakap tentang menu tetapi kita bercakap tentang jiwa masyarakat kita, ya Wafa. Ikan bulu dan ikan bilis mata biru adalah simbol keaslian yang membuatkan bandar kita istimewa dan memartabatkan identiti tempatan. Mengetengahkan ikan bulu Sri Amar dan ikan bilis mata biru Tawau bukan sekadar hidangan tetapi sebagai ikon pelancongan dan kebanggaan daerah yang unik. Ya Wafa?
1: Ya, betul tu Jiza. Makanan adalah orang kata bahasa universal. Walaupun cara kita memancing, cara kita memasak dan juga nama hidangan kita berbeza, namun rasa kekitaan tu tetap sama dan ia adalah jambatan yang menyatukan Sabah dan Sarawak, menjalin ikatan silaturahim, menunjukkan bahawa walaupun dipisahkan oleh geografi, semangat Borneo, Sabah dan Sarawak ini sentiasa bersatu melalui perkongsian budaya, logat dan juga tradisi.
0: Benar Wafa, terima kasih kepada semua pendengar kita yang setia pada pagi ini bersama dengan kita dalam segmen Lintas Langsung pada pagi ini menerusi silam budaya. Semoga perkongsian kita tentang cita rasa tempatan ini sedikit sebanyak mengubat rindu anak Sarawak dan orang-orang Sabah yang merantau dari jauh dari negeri tercinta mereka.
1: Dan kami di Tau FM dan juga rakan-rakan di Sri Aman FM mengucapkan terima kasih kerana setia bersama kami dan teruskan memelihara keunikan budaya kita dan jangan lupa singgah ke tempat kami jika anda berkunjung nanti.
0: Okey, terima kasih kerana mendengar. Terus setia bersama stesen kesayangan anda. Jumpa lagi.
1: Terima kasih dan jumpa lagi. Bye.
0: Bye-bye. Kita

10.56 di pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Iza untuk waktu ini. Dan kita nak menyapa dahulu rakan-rakan kita di ruangan Facebook Seraman FM pada pagi ini. Kita ada Ramli Lee, salam Iza, selamat berkonti, semoga sihat ceria, selalu bersama dengan pendengar setia Seraman FM, mantap. Cuaca di Sibu panas benar-benar ketika tu. Okey, terima kasih Ramli Lee. Kita juga ada David Eko, selamat pagi Iza, selamat bertugas, semoga sentiasa sehat dan murah rezeki, amin. Cuaca panas di Seratok begitu, terima kasih DJ, sama-sama kasih David Eko. Okey, kita juga ada Roy Kuang pada pagi ini, selamat pagi hari Sabtu DJ, selamat bertugas, ceria selalu, buat pendengar Seram FM, warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 untuk DJ, terima kasih, selamat hujung minggu, sama-sama kasih Roy Kuang, terima kasih kerana layan Seram FM. Dan kita juga

0: sempat berkonti katanya. Okey, terima kasih Brody Muyang. Seterusnya pula kita ada Timbul Tawau pagi ini. Timbul dari Rumah Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi. Semua rakan Seremban FM dan buat DJ Iza, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Itu di antara komen-komen yang telah dihantar oleh rakan kita pada pagi ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Dan sang kita akan sehingga ke pukul 12 tengah hari nanti. Dan semestinya Iza akan kongsikan, Iza akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang terkini dan juga lagu yang mungkin menggamit memori anda suatu ketika dahulu. Yang mana yang nak minta putarkan lagu, hantarkan di ruangan komen Facebook Seremban FM. Mana yang nak sampaikan salam untuk rakan-rakan kita, hantarkan segera ya. Nanti Iza akan sambung balik bacakan komen anda di Facebook Seremban FM. Dan terus layan Seremban FM.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seremban FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seremban FM. 89.5 MHz.

0: aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya.
2: Hai, dengan Kak Oning, Kak. Pak Haji Li laki Kak Ajar Senah. Ha? Kita asyik dengan Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Li?
2: Out lah.
1: Ay, bukan ke Pak Haji Li buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Apakah motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bilanya ninggal?
2: Belum lama juga Kak Isah padah dengan Kakak. Dengar cerita, anaknya mukul makin rusi.
1: Ay. Kejap.
2: Apa ya?
1: Dah mesej masuk tu.
2: Lainnya mesej ya? Kak aku nak
1: melihat. Ya, kita ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
2: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, aku nak kontrol tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakangan kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita mada, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari. Mak Anton, ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapa lah ninggal?
1: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua ya terkejut nak gaul terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak rumah umur, kan, tua ya.
2: Hai.
1: Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
2: Aduh. Si betul lah cerita tu.
1: Si.
2: Nasib kakak si pergi siah. Mudah terkejut cacat si tak rumah ya. Mada Pak Jili ninggal.
1: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindak menyebar cerita ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
2: Benar kata kita, nasib kakak si Madan dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut tak sidaknya.
1: Alah.
2: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerit kita ya. Baliklah kakak tu.
1: Halus.

11.16 minit pagi dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemankan Iza untuk waktu ini. Sehinggalah ke pukul 12.30 hari siang kita ya menerusi Spectra 9.12 dan bagi anda yang baru saja mendengar siang kita, terima kasih banyak-banyak Iza nak ucapkan kerana memilih Suriaman FM sebagai hiburan pagi anda. Untuk yang tengah memandu tu, pandulah dengan berhati-hati ya, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Bagi yang tengah beristirahat, yang tengah santai di rumah sambil layan Suriaman FM, terima kasih banyak-banyak. Mungkin tak ada apa-apa aktiviti yang nak dilakukan pada hari ini, mungkin anda juga boleh meluangkan masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Sama-sama kita menjaga keluarga kita, diri kita dan juga komuniti kita bersama ya. Mana-mana bekas ataupun tempat yang boleh menakung air tu, kita musnahkan, kita bersihkan apa yang patut supaya tiada tempat untuk nyamuk membiak ya. Dan seperti biasa, sebentar nanti Iza akan kongsikan untuk anda info Slafradu bagi anda yang berada di zon 6. Dan kita nak kongsikan juga syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 9 Mei Sabtu dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Lubuk Hantu. Kawasan yang terlibat adalah Sebangki Pantak, Sebangki, Sebangki Pancai, Sebangki Baru dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ke tarikh lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali. Baiklah, terus layan Suriaman FM.

11.45 minit pagi dan Izan nak kongsikan terlebih dahulu info Slot Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Maksudnya Slot Fardu Zohor tengah hari ini 12.34 minit tengah hari, Asar 3.55 minit petang, Maghrib 6.38 minit petang dan Isyak 7.50 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Slot Fardu bagi anda yang berada di Zon 6. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun menghantarkan komen di ruangan komen Facebook Seraman FM, dan terima kasih juga kerana telah pun bersama dengan Iza, telah pun memilih Seraman FM sebagai hiburan pagi anda. Dan insyaAllah esok Iza akan kembali lagi menemani pagi anda untuk edisi hari Ahad hujung minggu anda. Dan jangan lupa pertemuan kita esok hari, dan dengan ini Iza mohon untuk undur diri terlebih dahulu, dan dengan ini jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: 5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Ancaman keganasan sentiasa wujud, termasuk pengganas individu yang bertindak secara sendirian atau dikenali sebagai lone wolf. Individu ini mungkin kelihatan biasa, tetapi mereka boleh menjadi ancaman besar kepada keselamatan awam jika didapati bersalah. Anda boleh disabitkan kesalahan dengan hukuman penjara maksimum 30 tahun dan denda. Bersama, kita memelihara keamanan negara.
2: Lagu baru

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Seri Aman 89.5 MHz.

0: Randy Megahertz.
1: Jam kita tutup pukul 12 tengah hari. Kita menaburkan berita tengah hari Rewind FM Iban Kuching kena ke hari 6, 9, hari bulan 5 tahun 2026. Konsep sebulai sejalan ukai semina rambang jaku ajak tang nyadi kelai penyerakup ngau pengelantang di negeri itu. Sapit Premier Sarawak ke Dulu Subak Dato' Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah kerjasama antara rakyat ngau perintah negeri jadi batang perkara dalam penegak politik ngau penyulut ke diasai ke Sarawak di Dato' nilai penyerakup ke udah ditampung ari turun temurun menyak mesti terus dijaga kelebihagi rebak baru dikena nentu ke pengelantang komuniti Pupu Bangsa Meruan Tegap. Kuya nambah Sarawak berasai terbegah hati laban leka jaku segulai sejalai. Dia tu majak dikelala serta diterima. Nyadi kelai penyerakut bak renggat menua. Ia mansut ke jakunya ngagai pengarang berita. Lebuh ia nyadi temuai bak program Randau Pemansang YFM di RTM Kuching. Berbangannya Datuk Petinggi Tan Sri Alfred Jabu madah ke penegak politik ke diasai ke Sarawak terus nyati pengerandang besai pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Kaya Sarawak cukup bertuah laban diiring raban ketuai titau dikarap serta ngebuan vision tinya meta ungke penyulut negeri itu. Kerjasama strategik antara perintah negeri ngau perintah besai megak bempu tanggung pengawak tiberguna dalam nentuka agenda pemansang uliah dipejalai ke ngau ngasi yagi. Produk kraf ukai semina produk hasil ari pengelandia jari ajak tang begak kelai identiti ngau pesaka budaya Sarawak ti besai rega. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah penyelai kraf menua tu berguna amat dalam mengangkat ke prestij bangsa ngau negeri ngari tikas ke tinggi agi. Tiap kraf ti dihasil ke mandang ke pengaya budaya Sarawak tipatu ditahan serta ditegap ke. Ia maksud ke jakunya berpengerami nerima pengabang Ideal Fitri ngau pragawai Kaunsel Asil Pengelandia Jari Sarawak di Kuching. Teks jakunya dibaca Sapitia Dato' Snowden Lawan. Berbangunnya ia ngenatai ke pengagati ngagai raban artisan ketegal komitmen sidak ngasil ke produk kraf berkualiti tinggi tiudah mujur rembus ngagai market antarabangsa. Kuya raban tukang tu ukai seminang ngemeran ke pengawal nyadi aktivis seni

Dapatkan jadi duta budaya di belanja mandang ke penyelai pesaka asal Sarawak ngagai tikas dunia. Tengah ngatur pengerami main asal Kenawit KCF 2026 ulih diangkat ke jadi produk dagang temuai budaya baru ungkup Sarawak. Menteri Penyerakut Menua Datuk Seri Aaron Ago Dagang Badah pengerami tu kai seminat bempu tanggung pengawal ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawit dan megak bisi penau mata temuai ari dalam ngau luar menua datai ngagai pelilih menua tu. Berbangunnya tu nyadi pelasar dikena ngelaku ke penyelai budaya menua tu baka pengawal berjalan berbalah manyuh niti tahun ngagai komuniti luar yang mantai ke jakutu pengudah berjadi ke Karnival Budaya Kenawit KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawit. Urung 1,000 ikut raban penyerta tingari ke 35 kontinjen ngami bagi bak pengawal niti daun berserimbai engkau KCF 2026. Pengurami ti berengkah kemarinya nyentuk 31 hari bulan 5 misi mantai ke menyemacam aktiviti nyengkaum bazar gawai program niti daun pekit bertabuh engkau ngajat serta pekit kumang. Pengawal berjalan berbala manyuh gawai bau 2026 ngempur ke 102 kontinjen ti dipasuk urung 3,000 ikut raban penyerta. Pemesai UPIS pelilih menua bau Eddie Naroi madah pengawal berjalan berbala manyuhnya ukai seminatnya di pelasar dikena mantai ke penyelai budaya komuniti Bidayuh tamaganya di pengerandang ngagai penubuh industri kreatif ngau dagang temuai budaya di pelilih menuanya. Temegah mantu ngerembai ke ekonomi komuniti dimungkur raban orang dagang pemakai asal hasil ari pengelandia jari ngau pengawal mandang ke main asal. Eddie Mansur ke jakunya ngagai RTM di Kuching. Pengawal berjalan berbala manyuhnya diatur kena ke 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai. Nyak mungkur penyawah urung 2 kilometer di berengkah serta dekat tembuk bak palan main asal Bidayuh BCC Bau. Nganya ujung ke berita tengah hari kita hari kami di YFM Iban Kuching. Beritanya tadi ditusun Ratna Saimin hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Lintas Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nam berguna benar sebeda ngepun ke projek besai. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih agi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bak kilang-kilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisin terima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Cita Gatu Menung Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Program Rundown Minggu Tu Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tahu ke topik ketika randau. Number Gas Station, Kuching, Seri Aman, Sibu, Pintulu, Miri, Gau Limbang, Ninjang Hari 6, Jam Keterubah, Ngelal, Tenhari.
2: Ya, munyi motosikal dah derut-derut nyedi kita berengkah hengau ngelang tengah hari kami di Kuching hengau DJ MA tau ke tiundak ke diri yang bergulang gau Limbang Gas Station ke Bukai pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Sibu Bintulu hengau Miri ya jam ke terbah ya tentu ya randau minggu tu sepada nyingkang ngagai carta kenyalang bak jam ke dua lagi ya terus ngagai menua Sibu. Hello Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
2: Okey, nasib jari dah standby ni. Okey, kira.
3: Tengok udah ngenyi-ngenyiat
2: dah. Ya, kira lengkap menyau dah intro ketawa dah.
3: Awak ya, main pada minta
2: ketawa. Gaya. Gari di Sibu, Nana.
3: Pagi asar itu panas kami di Sibu.
2: Awak.
3: Hari ya, bisa hujan.
2: Nggak lama?
3: Nggak lama.
2: Asal saya dah berapa minit?
3: Lepas hujan tu, nampak pagi ya, bisnes kerja hujan, bisnes kerja antara nak nyakunan mu ya bapa mini.
2: Awak tu sah kan? Hujan ni pengalaman apa dihitung ni? Nak dari petan.
3: Aneh, nggak sok tanya nak lihat jam mama hujan.
2: Ya, kita ngagai Bintulu.
4: Kita ngagai Bintulu.
2: Hello. Bintulu. Bintulu. Double bunyi.
4: Double bunyi.
5: Double.
4: Lama
5: dia. Get
2: double kini. Okay, udah.
5: Okay,
2: ya. Bisa korang mimik Yun. Nama berita Yun.
5: Mana gerai?
2: Awak. Gaya di Bintulu dah.
5: Cukup panas kami di Bintulu tu, Tiu.
2: Awak nak korang irbaik, nah?
5: Ya, betul.
2: Awak.
5: Air nama.
2: Air pandu amai, air mati, korang tuai.
5: Ya, kakak gawai tu layan tu.
2: Awak. Awak tu kan ngabas bubu ni.
3: Oh, benang ya tu.
2: Ya. Keduanya kan ngabas bubu aja ni buas bubu kedak. Nyu ambis.
3: Sekali kan awak pernah ada ke?
2: Ya.
3: Nuh bucu
2: tu. Serius. Okay. Dom, nemu ratingnya lagi Dom. Hello Dom. Oh, nama Dom tu.
3: Nak pergi belagu.
2: Pergi karaoke sesuatu Dom. Okay, patut tadi-tadi signalnya Ayan berlama. Kembali ku ya standby. Okay, bisa dengan jika aku ngarak kesedak MCR dia dian. Mutar kena. Okay, Dom kita. Lagi Dom bawa. Okay, kita ke Miri dulu. Hello Miri.
6: Hello Mek.
2: Ui, nama berita Mek.
6: Mana Mek?
2: Awak. Gary di Miri Mek.
6: Gari kami di Miri cukup manah tu Mek. Di pagi tadi. Perincing mantap panas kita di Miri.
2: Awak ngarak kenyanggung lah pengawak di kerja kita hujung minggu ni.
6: Amin.
2: Okey, kita ngagai menua Seri Aman. Hello Seri Aman.
7: Hello, selamat tengah hari Matthew.
2: Nama berita insin.
7: Awak mana berita di Rimpu tu mana? Gerai berita hari kami pas Seri Aman tu. Pak mana sehari tu panas. Tajak panas tu tak nyala panas nal deh. Alaban kadang-kadang tu tadi. Bermuaga hari tu. Suaginya muak kelemai segi hujan kami bas manggang di tau.
2: Kira kerangkai lah gari jembi kita sehari tu nih.
7: Ya. Betul.
2: Okey. Nguji ngangau baru Dom tang signal Dom tu lain macam pedak kota nih. Okey. Nguji baru enggak ke benung karaoke baru. Hello Dom.
8: Iten tau banget jos ini.
2: Ya, lapar deh.
3: Nama tak ya?
2: Ada nemu. Lagi station bukai Dom tu input eh. Okey, lagi aku nguji ngiga bekeni cara kita mutar tu lagi ngangon sida MCR. Okey, Dom bersabar dulu Dom. Okey. Sorry aku ngangon nuan nangkan kata lagi. Aku kira ke nginjau nuan tu nana laban random minggu tu pulai ngagai idar kita buat sibu ngau topik ke disidi aku ungkup ya. Sorry tu terus lagi nuan eh.
3: Okey, terima kasih Hemei. Jadi ungkup arana minggu tu kita idar kamari sibu. Jadi kami milih topik sari tu lepas kita sampai nemu nak lama lagi kena ke 16 hari bulan dia kita dekat punya kurang nyambut hari pengada hari pegajal.
2: Hari pengada apa pengada lah. Ni ketawa dulu Dom balimbang kau lagi baru ketawa on air Dom.
6: Hari pengadau ni.
4: Awak.
3: Kenapa salah?
6: Mendatuk malam.
4: Okey, nama nyembel laban kabel minyak sudah ganti bel eh. Pula sembil minyak lalu pakai minyak eh. Ini lanjut.
6: Arohiyal.
3: Oke, okay, jadi sudah kita ya, nama tadi terus nggak topik kita ya, minggu tu kita peperinan dulu nih ya. Aku berinang kita ngasih lagu hari sepatu tarik wen sanggup aku ngatur tarik ngarap kentuan pada kroke
6: tadi kemana nih.

0: Okay, ada lagu dari Gwen, Sanggup Aku Dikenal Merindang. Bala pendengar kita bawa ke Terubaharan Minggu untuk kita hari pengajar 2026. Okay, sekitar sama nemu pengrami hari pengajar disambut nih tiang tahun kena ke 16 hari bulan 5 ya di Menua Malaysia. Jadi tahun tu di hari pengajar dekat disambut bareng kat Menua Malaysia kena ke 16 hari bulan 5 tahun 2026 ba negeri Perak. Ngau ramai jakuk kita pilih tahun tu enyak guru Bitara Nadi Negara Tik Mai Reti serta empas kebesai ngagai pemansa ngau penglikun ba Menua Malaysia. Jadi Reti ramai jakuk tu nyak guru Bitara guru tik bisik kualiti apa benar berjalan ke tanggung pengawak atau kedekumai kita tadi dedikasi serta beri impak kebesai ngagai pengawak ke di kerja lalu Reti Nadi Negara tadi nyak Reti ya pengajar nyari pukuk dalam ngemansang ngau penglikun menua anti nadai pengajar siapa mah kita ini ya. Okey, hanya tadi topik kita kena itu hari pengajar. Jadi kita amai bala pengari kami hari station kebuka. Nama dom tadi betul dia bulan kita.
1: Ya, dah membunyi bangku dom.
0: Bisik. Dia tanya bangku ini.
1: Membunyi bangku. Ada gini ada dengar aku tadi.
2: Sudah temu dia bangku.
1: Bisik.
0: Bisik.
3: Okay.
0: Okay, jadi lawan nuan dah bisa tadi dos berdaun nomor bangku nuan jadi minyak. Ngai kenal lenyau jadi ida ke terubah tu agen nuan kiat mak kita deh ngenang ke nama tengok pengawak malah pengajar kelimpah tinggi rek pemandai ngai gay nemi ya malah dom.
1: Bunyi bangku, bunyi pintunya dom.
0: Bisa mai budak.
3: Bisa bala budak ngau kulit tu. Laban pengari sike kula datang enggak budak-budak ada orang ibun.
1: Tumbai ku bunyi bangku aku juga ngambil air kudu sebab mijan nenden.
3: Anak lalu. Okay.
0: Kumeh dena lah
3: siap. Tadi buji ke tadi nade dingal lalu ne.
1: Oh,
3: andai. Tunya bala budak ngai kedai sal. Ngai ke MA lagi nya kenyet nama dua punya bising mai munyen namet ba konti.
1: Ija. Okey. Nasio ke mana tu munen dom?
3: Okey. Oh, ngai ke kenyet deh. Lalu ke
2: lalu ai kudu sebe.
0: MA kai.
1: Babi ja Gebi dia lagi setengah botol besar ai kudu sebe.
0: Ana. Gebi datang hari satu dah ai.
3: Datang ai kudu siapa ngirup.
0: Pada konti jemput.
1: Bukan dia pesik air kudu saja kuntinya. Enggak aku mandi. Berusaha sabun dalam kunti.
0: Okey.
1: Okey dom, tampung dom.
3: Okey, terima kasih MA engau Nana di Sibu engau topik kita ke saritonya hari pengajar ni. Jadi kita ini ingat lekak ke dulu me sound effect ku hari lima ni. Bala mudah. Kasih ke laban itu lagi miat deh. Jadi tanggung pengawak bala pengajar kelimpah tinggiri pemandai kelimpah di ngajar minyak ngagai nembi ya ianya kelimpah di ngajar bak kelas dia pengajar bising atau ke pramu atau ke perancangan ngajar sidak ngambil kelebih lagi terjaku kita ianya tersusun ngau teratur reti tadi kelimpah hari nembiak alam tu cigo tu tadi ngajar mai orang ke tanggo penguak cigo tu ne ukai ngajar aja jadi pian mega medak pengurang basiko siko-siko nembiak ke lebih lagi ba pelajar sekolah lalu ngiga cara ngau jalai bekeni mutar ke penanggol nembiak ba pengawas sekolah jadi pian mega nentu ke siko-siko nembiak ngembuan ulah ke mana serta merti lalu ngajar nembiaknya dimensi berguna ngagai mensia ke berguna enggak ke mana ke dunia hari jadi merangsang demi ngambil kemeruan percaya engkau diri empu ambil oleh bersemekih enggak pangan diri ba pengawak sekolah. Jadi munyi aku tadi kelimpah hari ngajar mayuh bala cikgu tu tadi ba luar kelas pun sedaya lagi nama terbisik tanggung pengawak bakal pengawak ko kurikulum ngatu tai macam-macam tai dia ada sidak ya. Lalu pihak mega pengajar mega boleh nyadin dua nembiak mantai ke sebanati ke diasai ke sidak sekali bab penanggul bab pengasai hati tusuk rundia serta nyadi bakih ngagai nembiak awalnya tadi tanggung pengawak bela pengajar kelimpah hari ngiri pemandai dengan gaya nembiak sida yang megak boleh nampak nembiak tu jadi orang ti berguna, jadi orang ti merti laban kelimpah hari bar rumah tu tadi ba sekolah tu ngajar meh orang ke bertanggungjawab nama tu ngatur ulah-ulah ulah siko-siko nama tu nembiak school ba sekolah neh. Jadi hanya tadi sekedar tanggung pengawal pengajar mayuh kebenar ya tanggung pengawal pengajar tu tadi leban era ke dia tu ni tadi nak bakal kelia leban mayuh pengawal ke besai bala pengajar munyi ke kita itu tadi tajak pan sila yang ngajar maya nama tu dalam kelas saja nak semesti ya dalam kelas saja sila yang ngajar tang ba udah habis sinya habis nama tu habis pengawal ngajar tu tadi sila ya ngeciak nama tu utai ke dia ajar cikgu nembiak ba sekolah ni.
0: Okey, nama tadi sekedar manis ya.
3: Mengingat manis tu tadi mayun dah tu sebenarnya kebenar ya. Leban munyi kaku tadi leban cigo tu tadi nanti luar pun selalu namanya kelimpah hari ngajar tu tadi cigo tu tadi nanti luar jadi ke bakiah menya. Kadang-kadang nanti depan dia yang kenggal subak deh nanti kita ikut sekolah sebab takut nak ke cikgu dia tu bala nembiak tak ke bala nembiak sekolah atau anak-anak kita itu tadi dan tu mendiam dah ke cikgu nah hanya sitik dari pengingat manis banyak reti tadi tajak pan cikgu nya tadi nanti bakal kita itu tadi nanti cikgu nyorau-rau pun berjalan-jalan berkelas tadi.
0: Nakap pengesal
3: tu. Nakap pengesalnya nanti ngemai nama rutan sebab.
1: Rutan dia tu. Mamannya. Jauh waktu
0: dah lari. Nama aku nak dia tapi nama sekolah kelihat.
1: Kumai dia bala laki.
3: Mai lah. Bimbingan rutannya bisa sampai belebat dia nya ba bakak ba betias suba. Kala udere atas kerusi kala. Ya segi munyi ku tak munyi ku kita segi mainannya. Pengingat manis punya ndak kenya payat lebanti kita ingat itu tadi. Laban dia tahu nanti cigo nya ngerutan nembiak pelabak ku.
0: Dangi sida ado tiga
3: ngerutan. Segi bisi me bala apa indah itu tadi. Komplain. Nanti kita subalah tai ngerutan semua. Kita
0: subalah dom. Kita dawa plek rumah saya ku nama.
3: Oh, nama.
1: Nama pulak rumah.
0: Nama
3: bagi aku. Ya, bagi aku lah. Okay. Pengingat payatnya, ya, pengingat manis. Nanti istainya dibanding ke kita subak, ngau ke dia tu. Laban dia tu. Nunya ke aku tadi, nanti cigunya berani ngerutan nabi ya. Nyo takut ke bala cigo tu tadi, ngai ke bala pindah nyo, agak sekolah.
0: Lagi
3: komplain
0: orang lagi.
3: Ya,
0: ya, ya. Amat, jatuh kuasa viral. Kosa viral.
3: Okay, doang. Jadi, apa kenyal? Mulai baru gen doang, Nana.
0: Okay, terima kasih doang. Yang tadi kenang tau ke Sarah Ari Sida Limbang, yang domini, yang bersenentang nama tanggung pengawal bala pengajar kelimpah tinggiri pemandangnya gaya nembia. Jadi, udah tau kita ke Kuching, yang bersenentang nama penanggul ke ditapik bala pengajar ke Mayang Ari. Agen wan tu M.A. yang gue mandi, ay kudu.
1: Okay, Dom. Oh, Dom. Ni Dom tadi.
3: Tok ko.
1: Oh, maya nuan ke berdiri bab mejanya Dom. Maya girlfriend lah mansa Dom. Kenia ya, saya.
3: Girlfriend.
1: Bawa.
3: Maya nya sebab. Bedau nama urte girlfriend lagi pas sekolah rendah bedau.
1: Oh, manca bedau berselit ke surat cinta bab buku teks lah.
3: Bedau.
1: Bedau.
3: Bedau nama urte bercinta banyak.
0: Kira dia main jak saya.
1: Oh. Okay, terima kasih.
3: M.A.
1: Ni.
3: Oh, dek ke tengah sebab.
0: Lagi, aku kongsi ke
3: Vita. Lagi, nusi ke?
1: Lagi.
3: Lagi, nanya aku.
1: Laban hukum kita kelihatan jangka aku sebelah kita berdiri atas meja berdiri berluar kelas.
0: Asal
1: cikgu
2: bentuk berluar.
1: Jembi berluar.
2: Mek, berapa kaku bakal kita kelaki itu sikit. Berdiri atas meja sikit suah.
1: Ya.
2: Aku kena sifat sikit suah.
1: Semampainya.
2: Semampainya.
1: Ya kelihatan mai yang ada cikgu kan ketua kelasnya berdiri bermuan tulis nama sedar ke inggarnya deh. Tulis sama dia. Ama kita nyendang kerti anda hingga padam nama kita ini sudah selamat dan kebun baru tulis baru kan nama. Masa yang mai gak kuasa guru kelas eh ketua kelas mainnya sebab nih.
4: Ketua kelas nana, ya.
2: Nana ketua kelas
0: beli. Mesti bang ya ketua kelas. Nada jaga ketua kelas.
2: Nana.
0: Lapa ada nyebut bisa nyebut rumput tadi dah.
1: Tanya pengingat kelihatan lah. Anak biar dia tu yang memang dukungnya. Alu kak ngeriput ngagai pindai kita kelihatan kena lunsin pas sekolah datang ke rumah terima baru gari apa pindai kita ni ya ga mata sudah pindai kita ni sikit tajam dah bekau jari dah kena kena sifat cikgu tanya ya, nama ke buah keni tu akan nyawa ke pendak padahal sifat cikgu nyasai
4: nyasai
1: nyasai
0: nyasai lalu berai orang baru
1: lalu tambah baru terima baru ke lemahnya nyalapa ada 34 ringgit tunai. Aku nak pun baru out. Okay, di YFM Kuching kita kenang senentang sekedari penanggul ke ditapi bala pengajar kemayar itu jaman now ke kita. Jadi pengajar manyuh ngagak pengawak pentabiran keliak kita berunding ke cikgunya nanti ngajar paginya ngajar pagi je nanti ngajar lemai je ada manyuh tanggung pengawak tang ke dia tu manyuh pengawak ke dikerja tebal lagi sidak ya nyung ngadu file data ngagak report program sekolah harinya dia masa bala pengajar ngagak utai dia kena ngajar ngau cara kreatif nyau kira ke nyau kurang gi masa ya jadi sidak kebugulai ngau pala nembiam gak kurang ya kedua tu bekal ngau jangkaan pelbagai pihak reti ya semua raban bakari upis pelajar pihak pentadbiran ngau PIBG dekat semua utai kini gagak tau ke disedia ke bala pengajarnya bisi maksud ke hasil ke jampat ketiga penanggul bak pelajar mpung ngau teknologi ke di komisi kita jam ke dia tu nembiak kurang fokus engkau pengawal belajar laban sidak tu tadi kira kenyau rindang lagi engkau smartphone manyuh muai masa limpang mada utai ba media ramah bala pengajar nyau bersemekiah engkau konten ba TikTok serta ba YouTube dia kena sidak ya mata pengrindu bala nembia belajar dalam kelas tebal lagi cara bersemuka ke kita gaya tau ke cara belajar kemayar itu jauh udah berbeda nanti dibandingkan engkau keliak laban tidurnya sekedar hari bala pengajar kita tapi engkau balan biak ke tapi engkau visual kinesthetic mesin biak kengebuan penyakit pakai ADHD autisme engkau manyagi penanggul kebuka ngujung ke bala pengajarnya nyau nguna manyo strategi maya ngajar dalam siti-siti kelas kita ada mu siti kelas 35 ikon biak kelas A mindah ngage kelas B lagi bertemu baru engkau 35 karakter ke patut ya ditapi bala pengajarnya siti hari pemar ke ditapi sidaya ninti hari kelima akses maklumat cara mulia ke info kelalu jampat jadi pelajar berkena ke Google nyaut kerja sekolah tengujung kan biak kurang ngenak pengelebih sidak berpikir tau ke berunding serta ngingat utai ke di pelajar ke sidaya dalam kelas ambil ke banding dia tu lepas semuanya ba ujung jari magang tekan utai ke pansel ba Google tau ke search engine nak bagi dia magang jadi sidak ya kira ke copy paste saja nada itu berunding nada itu bertanya engkau bala kaban tau ke bala senior dia kena ngulih ke penerang jadi mesti ditanya hari nana tu berkongsi ke nama kini pemerik ke kalau diberi ngagai pengajar sekolah menyangin tu hari pengajar ke liak menyak kelihat menyak nada itu menyak pilihan amaya cigunya lalu beri ke pen wirahnya pen biru. Ya ya.
2: Ana meri pemirah pemiru je beri.
1: Au ah.
2: Ati pemirah kena ya ngeraitnya dah.
1: Ya.
0: Ma. Kan
1: dia sesek lah mana. Apa dia? Kena ngaji au ah. Tang okey ya beri pemirah nanti puan nyala lang 39. Engkah ya pemiru 40 selamat.
2: Aman.
1: Laban kali ama ya 30 40 ke baruhnya fail dah. Awam 40 katanya baru ing biru kena cikgu mama yang merah terima baru pulai ke rumah
2: terima
1: baru ni nemu
4: pakai pil
1: guru besar engkau penolong guru besar baru rumahnya besar lagi pangkat ni Awak ripokannya akai. Tiu kai to five belia sigi terima belama.
0: Ketaya jarinya
1: awak. Ia gak minta sayang cigo ngombak gak sih kau sayang apa indah uji gak tidak pelah. Kamu sayang sendiri uji kenyak. Saya yang kelihatan.
3: Sayang sendiri itu sah. Kau bilang.
4: Kadang nak sayang kediri tiu.
1: Nada nada kalau sigi abak engau sigi abak nyayen awak.
3: Bucu warasi ya.
4: Nanti pula.
1: Ya.
4: Ngaban namanya kita bisa bertemu bala pengajar.
1: Betul dia tu dah.
4: Kita kelihatan.
0: Ya. Ada yang muafakat.
1: Minggu muafakat dia tu dah.
0: Dia tak bisa bertemu muafakat.
1: Oh, cikgu belum ada. Oh, kelihatan dia pun nganjuang dah.
2: Report
1: ya.
0: Ente kelihatan sebakat kan nak sayangnya dia pun. Dia amat sayang.
1: Oh, ngabak aku. Ngabak aku nyalaban dan menyelikau nya mai.
0: Oh, tu siang kami kalau mayang lekau itu wang lekau ngaya
1: di nasa. Abah punya dia tiga leka aja bunga ya EBU nyamai.
2: Bayarnya.
1: Oh. Ade. Kenangan kali ada buku ripokat kita kali acor abirum kami.
2: Sama
1: magang neh.
2: Sama.
1: Awah. Okay.
0: Nah, mangkuk kang lalai kenya. Ya, menyulas dek kang anjo baru nyuah.
1: Ayo. Meda angin bos dulu baru mah. Angin jibi ngau penolong jibi. Nanti angin seduai mana asur.
2: Asur.
1: Oh, asur.
0: Tanya ke tanya anak gua asur. Sike terima.
1: Iya. Ama boleh nombor-nombor ke uncin-uncin. Lalu terima ni ngah ceramah agama dan nyesel mai lemai lemai lemainya.
0: Lalu ni ngah tazkirah.
1: Okay. Pengingat menyanyi. Okay, boleh berugian nonton anak.
0: Okay, thank you M.E. Jadi kita kemiri, jadi sudah miri tadi berkeni cara siko-siko kita itu tadi ngayan ke diri, berterima kasih ngakai pengajar. Bagaimana tanya Made?
2: Okay, terima kasih Made dan di Sibu. Jadi ungkup kami di Beri itu berkeni cara siko-siko kita ngayan ke diri, berterima kasih ngakai pengajar. Jadi cara keterubah itu mari jaku terima kasih tanda kita itu berterima kasih engkau pengajar sudah ngajar kita ya contoh ya nanti bertemu sida ya terima kasih pengajar jasa nuan menuan ku kenang apa ya nyamai jaknya lalu kedua atau mari kad atau surat okay message ngagi pengajar kita okay semina mayari pengajar pengajar aja baka kad atau ke surat nuan tu tadi ditulis contoh ya pengajar nuan udah ngubah penghidup aku laban ke dia tu beri ke kad ngagi pengajar makin kurang cara meri kad serta surat dia pengajar ngasai ke utai tu uliah mulai ke pengingan sidak maya keliak subuh baka kita ke kalau nyadi baka ku kalau nyadi pengajar nanti sidak ke demiak tu merdikat berdasar kegati aku kira sidak ya merdik kegati dengan aku lapa aku dah ngajar sidak ya ya. Lalu ketiga tu nanti bisi akaun media ramah contoh ya baka Facebook Belenimia atau ke Painai nada salah tag nama sidak ya nama pengajar tu lalu bercerita ke perkara kemana tentang sidak ya ngambil ke saya dihargai bak mua orang mayuah ya. Lalu keempat tu anang ngau mantu bala pengajar lebih sidak guna ke bantu. Oh, kelima sukuang program di gagak pelajar pada sekolah nanti pengajar ngatur program sukuang seria bantu seria nanti melempung ke pengawas seria ya. Lalu ke enam kemudian berbahasa ke seria tidak ia apa yang ngawinai kita pada sekolah laban dalam 12 jam atau ke 12 jam kita sehari kira ya 6 jam separuh hari kita diau ba sekolah jadi sidak yang mata kita Sida ia jaga kita bakal apa inai kita. Jadi berbesar ke dia bakal kita berbesar ke apa inai kita ya. Lalu pengingat maya sekolah sebua. Jadi siku-siku tu no. Ya sudah nandai tapi ya tu guru katiku mai guru disiplin menyiko dom gau Tio tadi ada jauh berbaik ke rutan tadi lari separ kami lari kuding. Tajak ya bujong bunan dian kami bas tak tahu lari kami turun takut kena palau. Jadi namanya mendiang Cikgu Chua Hui Liang. Jadi cikgu tu mengajar matematik. Ngai aku belajar bintik-bintik dia. Jadi Siti tai pemberi ya ngagi aku sebab laban aku tahu belajar ba semenanjung. Jadi kira ya selalu nombor satu encik lah kelas tadi. Beri ya pensil. Pensil nanti nuan belajar menti-menti aku ya. Anang ngena pen ku ya. Pedes ke depan dam kita. Ngena pensil nyamai depan dam kita. Jadi berengkah rinya tadi aku lalu nguji ke. Lalu aku rinduk ke menti-menti. Nyentuk ke aku. Apa tikas ketinggi lah. Belajar. Mujur ku danya. Yang pengingat ku. Ngau mendiang Cikgu Chua tu. Ya tu maya ku pum lima iya ya lalu nandai mainnya laban ke stroke lalu berengkah rinya kira pesan ya ngai kelas anang ngai belajar matematika baka matematika tu sikit bisi bapa hidup kita iku ya nyak ingat aku sedihlah memin. Laban genang ke ya tu mengubah aku hari ke benci ke mimpi untuk hari tu aku ingat ke cara-cara mimpi tambahan untuk tikas ketinggi kalkulus satu kalkulus dua untuk hari tu aku ingat hanya ingat pengajar aku lah.
0: Okey, terima kasih Made. Jadi kita ke Sri Aman. Tidak Sri Aman tadi nama tadi berkunci ke nama pemberik tadi asai kenuan. Patut diberik dengan pengajar nyuruh mari pengajar tadi kat datai yang kata tadi hari utai ke dikunci nuan tadi uliah beri idea dengan bala peinai ngau bala nembia. Kenuan tu darah.
5: Okey. Terima kasih darah. Nyu depeda aku gamal ku kamu musuh-musuh baskula pemberik sobat darah. Udahnya ya. Masuk sekolah secondary kena hukum pengajar nyu tu pedak magang bangsa hukum kena bere
1: kali ya bala indu kan nyonya pisian buat ni sen tucang dua
5: tancang dua belah dua udahnya sesuai mimiat
1: ngermai ya dua nya buat buat kalau kerunya disugu pi aja
5: nya lapar. Okay, mahu tak diingat kan? Yang asal ketawa, maka aku ngai nama tau ngai menyampuk kita tadi. Kalau bakal ketawa deh daram, nak ngawak mah kita ia berkenang ke pengingat lamanya. Kadang-kadang utai ngasal kita berhati lebih banyak ke sekolahnya. Nyutuai tu semua utai kena sagi pengajarnya nama tu tadi. Mana magang dia tau neh pulai ke mana? Sobat sikit mereka ngelaban aban mayanya darah muda punya kurang deh. Makanya bala anak kita dia tau deh. Nanti anak manca anak tio ne tio. Nanti aku ngerjap nyalah ke beberannya tau kan anu ne. Okay, jadi apa pemerik tu tadi tu kai kita merangsang bala nemiak tu. Nah tau namerik utai ngagai bala pengajar laban nama tu tadi pengajar pernah tu Arab nantu mengharapkan anak kita merik utai ngagai sidak ya deh tang nama tu tadi laban kita itu ama-ama menghargai bala pengajar jadi nada salah ke bala anak kita nya tadi merik nama tu prayes ko kita ngagai bala pengajar sidak ya lebih maya hari pengajar tu jadi ketubah ya hadiah praktikal ianya kita tahu ga mere tamato prayes sangai pengajar kita baka pen udanya buah nota atau buah nabuh nota atau ngage bala pengajar kita nai udanya tamle nama totong ai utai ke kena bebaik kae nya tau ke kita pantau mere hempa ngage pengajar nai. Lalu
1: hai, betul lah ya.
5: Ah betul lah. Betul lah.
1: Tak betul biru. Tahu saya. Betul lah.
5: Jebolnya. Jebol. Ya lapar. Ah udah ya tadi. Nomor 2 tu tadi ente uliahnya seliah ke mereka utai ke mar laba pengajar ukai kak medak nilai atau kerga sitik-sitik pemereknya tadi tang ya medak cara atau keusaha kita itu nama tu tadi menghargai sidak ya lah tang ente kita itu mampu nada ega salahnya lalu piam gabre utai ke uliah di pedak lama ambil ke cunto ya tadi bungai udahnya lukisan tulis lekat jako baka puisi baka kertas atau ke nama-nama utai ke uliah dikena pengajar ingat ke kita ini jadi atau nyu ingat ke lukisan tu nama hari guru keliak tu tadi aswah cikgu agak kat udahnya aswah yang lukis lilin tadi ne
1: iya keliakan dulu membakar diri dah
5: tu aswah cikgu tulis buat dia bukan cikgu nulis dia lama kita nemu ke kita erti utanya tadi ne seumpama lilin membakar diri kok kita yang kada baru yeah. Aku gekat aku nyanang deh lalu ya keempat tu tadi kat ke digagak dirempu serta ditulis jari tu cara tu ulih nego ati pengajar tu nah hanya di laban ukai nama tu utai ke ditulis kita nyana utai ke data riati kita ke pemadau ya dalam nah lalu ya kelima tu tadi nyemak kita itu tadi udah bekerja tu bala pengajar-pengajar aku nemu aku tu si kau orang yang nemiak ke kak matek bala pengajar aku apa Facebook contoh ya jadi ya nanti semak lah bakal kita itu tadi udahnya di pengajar nak atau bala anak tau nanti kita udahnya di pengajar tau ke maka tau kita tag cikgu kita suam madah ke drempunya tadi kita udahnya di pengajar lebih amat nanti udahnya di dutur tadi tau ke tag tau ke WhatsApp cikgu kita angka bisa nomor tak madah ke drempu udahnya di cikgu nyadi polis nyadi DJ ngau pengawak-pengawak kita kebuka ya meh. Awah, nade salah ga kita itu tadi sama begiga ke pengajar kita lu tag sidak ya ba Facebook, ba IG atau ke ba TikTok ambil ke pengajar kita yang meruan ngasai kerimpo dikingat ke kita belama ne. Lalu sidak ya nemu, sidak ya semampai mati kita belama. Lalu ya kepenuh

0: Dan nyemak nuan tu udah nadai utai ke dekat di break maya datai dari pengajar pemadu ya buna tu tadi mansang agai pengajar kita lalu bersampi ke pengajar kita itu tadi kami ke sidaya mujur buat pengawak nyari pengajar lalu bersampi ke sidaya gerai keringating putus lalu nak putus mengharap lah buat pengawak ke dikerja ya lalu minta Tuhan berkat ke yang ngau sidaya sepiliak leh. Oh, jadi nama tu tadi sibuk tu ngasuh ko berkongsi ke Safa kini pengajar ke pemadu emang ngau pemadu enelap baskulan wa. Aku asai ko nadai pengajar kala mangah tu tang ia kenelap tu semua cigu asai ko cigu ingat mek aku. Semina aku subana nah aku belalai ke dalam pusi dia memancar ke sekolah mancal semancal-mancal yang punya kerja ke orang dia tahu luci pariat kalau madah suah cikgu pukul 9 malam badok pukul 12 malam pukul 5 nya udah darah nak memalu baik ketawa terkik aku memang pariat darah jawab ke pada hati
1: oh ngasuh handal gini
2: oh gila
1: ini melangkan bapariat sudah ngurusi pariat
0: orang pemlima.
3: Bersih ya. Lalu mandi minya.
1: Orang tang pagi kelian ada itu kamar deh. Oh. Bersih. Dan ah. Bekal dia tu.
0: Oh, oke nya jalan daran.
2: Kenapa lo bayangnya ketawa?
1: Ya. Oh, kelihatan lain gak lukisan ke di dero kita ini insian mimimitnya lilian mimil lilian gak yang mengelukis arang batu bunuh arang batu nyanunu derimpu bunuh. Tahu kayu getah ini kau darang kaya. Tahu tahu metunu.
2: Apa kau getah?
1: Tahu nyak semam yang membakar diri.
4: Lain gak reti ya. Orang nyemak ke segit lilian membakar diri ente ya nyebuat sebab mau nunu arang.
2: Lain. Yeah. Okay, terima kasih Dara. Okay, saya ingin ketengetop kempu bunyinya. Okay, jadi ya kita ke Bintulu. Jadi sudah Bintulu tadi dekat jarak ke nama kini tanggung pengawal pengajarnya gaya menua ke Dudi Yari. Gaya nuantu Yon.
5: Okay, terima kasih Nana. Jadi tanggung pengawal pengajar gaya menua ke Dudi Yari itu ialah Nana. Yang ngiri nembiak ngau pemandai ngambil ke nembiak ke dunia rilak nyadi sikuk mensia tau ke individu ke oleh besmeki yang orang bayak nyari menua luar serta landiak berunding serta ngembuan pemintar lalu ya kedua ngelala alung rembai ke penglandiak di kembuan nembiak sekali ke bak dalam bidang akademik hari sukan seni kepimpinan yangnya nyadi ketua itu ngau kemahiran hidup cara kita yang hidup ke diri lalu ketiga nyadi inspirasi ngagai nembiak ngambil oleh mujur bakal pengajar nyempu lalu kepenudi ngempung mesia mayuah nengah nembiak lalu nembiak tu tadi mayuah pandai menua pen mansang serta berkunci nama kini hadiah tu ke pemerik nana kekalak di berkunci lebuah kita yang sekolah sobat laban sobat kita pada untuk nomor reti utai begetuk sebabnya pada untuk nomor reti berberik-berik ke utai bak aku nya tadi jadi cara kena kita merik pemerik ngagai bala pengajar sobat antik bakal contoh bakal aku ngau orang berpeki atau tadi nanti boleh top 3 pama amainya ama price beri ngagai bala pengajar laban kita maik nama sidak yang megat eh
0: hanya
5: sitik lalu nanti dikingat ke pengajar ke pemaduk dikingat aku munyi ke namanya siapa namanya tadi mandik kita rimiri tadi Leo cikgu matematik pelabak ku ura zaman kami subak SRK Green Road nada yang nak lala Miss Tan nanti siapa kita ke benung mendiang tu kita kesama di SRK Green Road nada kalau nak madah bala nembiak tu tadi ke diajar Miss Tan tu tadi orang ke pemaduk yang nak nemu namanya darab pandai memang matematik labannya laban titik salah 10 kali palau bagi ingat kunya nya mekah mito sobat ku deh asyik pandai matematik sampai datuk mah sampai lebuh ku kengajar anak ku maya yang salinya ya ka exam seminggu ngai ku tu ngajar ya aku madah kia mami sobat kaku matematik pemaduk di kerenduk ku mami cara penyelesaiannya cukup senang baku laban nama laban takut ke mistan tu tadi sampai ke datuk mah kami semua antik belah Facebook untuk kami ngenang cikgu ke pemaduk ke takut keliak Miss

0: kebiasaan cikgu matematiknya. Agi agi gerai gaya. Ada tu yang merik diri ngagai SRK Gridot padaku. Namanya ngau orang bak koperasi tajak peda pincin. Hanya mah pengingat ya tadi. Lepas aku cikgu matematik sikit mangah mana?
1: Ya, mangah nama cakap.
2: Kali ya, sama cikgu matematik tamat kelas. Ya, tamat kelas. Saya sebut nama contoh lah. Edward, okey, sifar 8 ke kia? Ni nak lu angkat macam sifar 8. Keliak kan
0: sikit takut.
2: Belakang ya. Belakang buku tulis kan bisa sifar dah.
1: Bisa.
2: Sikit dia hafal lamanya. Nak kat sifar 10. Paling nyaman sifar 10 lah. Tunggu-tunggu yang boleh menyebutnya. Amaya lagi 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lah pada double yang mereka ingat.
1: Sifir 11 yang main mereka ingat. Sifir 1, bisa ini?
2: 1 kali 1, 1. Bisa. Ya, enggak cikgu rasa saya nyebut tak muntah-muntah.
1: Dia belajar baru kita itu.
2: Kami sebab tiba sekolah Puan Yo, laban yang ngajar geografi, yang macam utai babut. Pada ia siapa ke ngantuk-ngantuknya, lenyau-lenyaunya. Lalu asal nampuan baru peringgan kau dah dibaca ya. Kawan kau cikgu kenama Bun Kim Kiu Cina nya gawa Singapura itu. Bun Kim Kiu sambung ni nak aku baca tadi. Siku nya bengap-bengap dah datang berbulan dia nasa baca. Nauna-nauna kita yang nasa madah di peringgan kita ni kat berkompromi. Cuma kita berdiri bawah meja. Pergi bulan saja tidak apa, tak perlu belajar kau kira. Dah mesti kau rasa tinduk baru. Ni kat tinduk kita dah nu. Cikgu lihat macam-macam.
3: Jadi hanya tadi acara awal pengari kita dari station-station. Jadi terima kasih yang acara hari semua balap pengari kita dari Genap Bengkas station betul deh. Jadi tau bisa kena denda aku tu tadi. Nasabun sih ke siapa guru kelas primary 1 lalu siapa pengajar ketungkah ngajar nuan mu macam ngong ngejar aku ya tadi aku katanya aman nak ingat siapa
1: nak ingat induk lagi
3: lapan aku primary primary 1 nak ingat ke aku siapa guru kelas aku lapan mayuh tadi Cina ada guru kelas kami hanya mayuh nak ingat aku tadi bapak tahun dia ninggal ke sekolah
1: tapi aku nana tu keliau mancal
3: cuma aku ingat ke guru ke ngajar kami lukisan
1: lukisan
3: Cikgu Amri yang ngajar lukisan tadi. Nino kami dajal ya, dari lapan cara yang ngajar di tadi. Ulih nari ati dek ngaung lukis aku tu teramat kutu munyik kurang ukai kepandai nang lukis lah. Tang tadi rindu mendak cara yang ngajar tadi. Ulih ngelukis tang mina aku nak nemu mewarna.
1: Nero dia nu dia.
3: Nak nemu nyampu kalanya. Ukai nan mu kalena lah, tapi kita tadi nan mu kini nyampu arke kini kembali aset ya kini dia nanti ngelukis sebuah ibu hanya sebuah ibu aku dah jai jadi ya tu dah
1: lewat. Jadi ibu Rian ya.
3: Rata Nepal. Jadi pengajar ketungkah ngajar anu-anu macam ngau ngejar atau tadi ya. Lepas na asal ku ketungkah kita nemu macam ngejar termaya kita ketadikan ya. Nya kita tadi nya apa tadi cikgu ke ngajar komentarnya cikgu Cina lepas ku suba tadika ba Methodist Student Home suba deh istilah bisik tadika aku join dia suba. Ukai gak ku turah cukup tanya deh tapi belajar ba tadikanya. Nyak tadi mayo pengajar Cina aku nyon ingat ke nama sida ya. Jadi nyak tadi sarak kita ya bersenta hari pengajar. Jadi terima kasih agak pengarik kita Lucia Thomas Kasau kudah nyedi kita topik randau minggu tu. Ya segi guduk ka mendera ko ya pedak ko. Oke nyak tadi ngujang ke randau kita minggu tu Matthew. Pulai baru genuan just dekat.
2: Panjai akan lo kita sebuat nih. Terima kasih lah bagi bala-bala peningkat kita, bala kita ke udah jadi pengajar. Ia kau dah pincin, ia kau pernah ngajar jam itu, kau pernah belajar bapalan pengatih pengajar sehingga program kita. Okay, terima kasih banyak.
3: Ayo macam hukum kau dah terima kita ni kenyabu rumput ni kenuci pariat ni kenuci jamban.
2: Bedau ke kena pemadam papan hitam ke terbaik.
3: Ketika kau.
2: Cun-cun. Ngenang ke jari bala cikgu menyacun nama ya kan
3: baik sifat orang membetiasnya lah pak kita ya kami ini kena gaun tak ada nanti ratai
2: angin ya kena nih kami lelaki nyampau ndak diri ya kena kulit
1: tangkapan gaman...
3: Paling lucu maya aja seorang berdiri luar kelas nyokai luar kelas dan nyium jaga aku muka. Tapi harus baru ini tapi harus baru aku lucu zaman.
2: Awal. Ia kan nulis dendanya dah ke Siti bukunya 500 perkataan. Dah
3: dah.
2: Bergembar pian duit ti pian lain nulis.
3: Apa kelas kan nulis nama pelawat kelakar pantai kejarai buku ini.
2: Anam biar itu nadai saya enggak hukumannya gini aja enggak aku ya. Ke 500 patah kata nadai gini.
1: Nadai nya dia tahu.
0: Nadai. Berani nadai.
1: Iya, berani aku tuh berani.
2: Bina si dai ya ni utai kesalahannya sidang enggak pembetulan nakanya aja kita kelihatan nadai. Bergembar pian kah kesel tiap enggak getah. Enggak nulis punya penat jari.
3: Saya budak nakal, saya budak lewat ya.
2: Iya.
0: Saya
2: berjanji tidak akan buat lagi.
1: Matai magang.
2: Nasib mainnya beda si penyakit darah tinggi nih. Tindak kayak ini petang utai pedang.
3: Saya kembali cikgu penyakit darah tinggi. Lama malas lihat semua kalau mancar. Tanya mancar dah sudah takut ke cikgu nak kalah
2: lagi cikgu. Betul. Hormat kita yang sebabnya agi tinggi ngagai balik cikgu ama nada yang laban cikgu dia nu cikgu tuan mutua salah
3: dia macam laban dalam mati
0: dia tahu umur dah tua dia tahu bertemu macam cikgu okay malu orang lain sewam nanti cikgu nananya aku malu dah nyak tadi nanti cikgu dah nanya nemu dia melayan cikgu.
2: Okay, kita bisa dia enggak cerita kenyalang nih. Aku nyedia ke Siti Lagu dulu kena kita bersedia ayan ba FB kita sudah tu lagi Siti Lagu ke di sada Todi tu aku dah sempat giga ke lagu ke berkait dengan bala pengajar tentang tu lagu dikena merintang hati diri lagu hari Todi canda lawa nadai kaitan tu dom bawa kena merintang hati diri aja dom
1: nama gede misal nama aku
0: on aja
2: okey ba udah lagi cerita kenyalang.

0: Ya, kita semua bertemu carta kenyalang minggu ke-19 untuk biasa itu 9 hari bulan 5 neh. Okey, sudah hayan ba TV kita ni. Bila kita kemenda kami live, okey, di Sri Aman in Sin, di Miri Leo, Nana di Cebu, Yun Takasharan di Bintulu hingga Dum di Limbang. Okey, di Kuching ngau DJMA tau ke tiu ne nyak ya. Okey Dom.
1: Okey.
0: Awak ni budak mia tadi Dom.
1: Letak mia.
0: Awak lagi kesolah kamu dah. Kamu dah enam mia kita ini.
1: Okay, oh, katindo ya ya. Ini celap bak wa kunti.
2: Oh kasihan. Awak. Ah.
0: Kenanya lagi Dom dulu nak lagi ne.
1: Aw dulu melawan kasih ke lagi deh.
0: Kasih ke budak kita telap. Kami ke
1: laban aw sare itu aku ngumai dua pengari siko Indo siko laki.
0: Aw kasih ke budak dua kita telap nang awak aku nak ingat mai jiket sare itu. Aw dia agak baju mipis.
1: Ni buat jiket pan.
0: Nganya ni nya bengak tenumpu ubun aji ikun pasang saja dia.
1: Sama sama kita itu. Ya, di sini sengaja deh. Neng mai jikit.
0: Okey, sebelum kita berkelala berantau kau juri, aku mai kita semua mendiang ke pemutus cerita minggunya kemarin nih. Minggu 18 ya. Ya. Oh, panjai tucum nana medak pemutus baru dah ada pos kita deh.
1: Ya mau.
0: Okey, tak sebenarnya kita mending ke promo dulu. Okey, promo bayar kita dan mending ke pemutus carta minggu 18 minggu nian kemari.
3: CSP Global dalam telefon ni, Mac.
4: Hati tu dah Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
3: SP Global tu boleh kena beli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Megah.
4: Ya, gana berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
3: Apa? Nyamai amai mentipi ya.
4: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
3: SP Global. Duit now QR. Anytime, anyway.
4: Dah top up Sarawak Pay ni mek.
1: Lagi berenang sedua ya.
5: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belaga pedak kita punya belakang.
0: Aku andal mah lepas hari itu kita bersih 2 kejutan.
6: Perini yo.
7: Rugi nanti. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
7: Awak.
8: Itu kini. Kalau minta udah rempau.
7: Bisa balat tu. Itu kini awak.
8: Sama pagi.
9: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa rempau mah.
5: Kita. Sirap nora.
10: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
11: Carta Kenyalang
12: Nomor 4

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Okey, pemutus minggu 18, minggunya kemari 2 hari, bulan 5 tahun 2026. Tadi Maya Miri nombor 2, nadai di ayan ke Mua Leo, laban terubah tadi ayan Mua Sharon, bak TV nuan dia, ni tak kunyuk kesal. Udahnya ayan ke Mua Dum. Dia tunyo ayan Mua Nuan Leo, baik.
3: Sikit kak sabotas na yo.
4: Okey kak. Bye-bye, boleh ku.
2: Ni nak kesal meda yun new double yun ba penjan baru penjan atas yun dia tekan ke baru muat dua enggak kali kaki bak ngok kanan
4: nah oh, ni tiga kaya nya
2: au kini kita tu
3: pusing wei ku dua
1: baca ke dia
4: au baca dia
2: nama tekan dibaca berita udah gading up ke 12
4: au
2: ana berita sike
4: cetak nyala
2: oh berita sike Okay, berita pukul 12.
5: Jolip, jolipah dah jam.
2: Cara mediah kat
5: sini. Si gaya, si tak ya ke ngepias lah kabarnya. Tapi mayu wah dah liah.
3: Alasan ya.
1: Ambil. Sambutnya.
2: Okay, kau kena baik, kau ngambil dengan gue lo.
4: Okay,
2: ambil gue. Aku buka pintu dari mulut kau dulu.
4: Okay, dah.
2: Dah berapa?
4: Dah.
2: Hanya ya, dah datai. Hei, datai berkucing.
4: Hei. Lawo.
2: Tadi orang skill macam pemutus ya, tunsang secara kabar.
5: Jimat kita balik.
2: Ya, si gaya ya. Lawan orang pedih hati, tunsang secara kabar.
5: Ngai ke surat kabar Cina baca ada lagi.
2: Okey.
1: Lawo kata surat kabar Cina.
2: Iya, jadi pendengar manyu kita ini yang gagai pemutus cerita minggu yang kemari ni tiah ke ripiah tusun dia, okay? Ia ke nombor nombor
5: cie. Anak kalau manyu, wah manyu bungai macam.
2: Ia ya, ke nombor cie atau ke nombor ke penudian. Jadi minggu yang kemari mesti empat ikut pembekit. Jadi mesti 1, 2, 3, 4 di pulang gagai penuduk ke penudi nombor 4 nah dia terbuka punya lebih 4 ikut ke petandian minggunya kemari jadi okay, nombor 4
5: kabarnya
2: ya yeah, nombor 4 pulang gagai kami bak kucing ia ke okay, telefon
5: okey lebih cepat penjari ke nombor 4 ya
1: harus
2: ya aku nemu siapa ke mari tempi ajarinya Lida okey taja ya telefon ngage konti nanti lihat limpang ge konti mana lagi neh okey ia mai lagu pengrindu nadai penyangkai Ari Semarahan tangi ngari ke kucing bab penduduk ketiga ianya Rose dia asal Ari Miri ngari ke Bintulu lagu ya ketegal tidak tua berserara nombor 3 nombor 2 Asraf mengena telefon megat telefon ngage Miri ia mai lagu petang versi akustik okey terima kasih Jora minggu tu inya lagu kedebai Shelly ngari ke Limbang ngau lagu ya berai ngenang apai minggu nyen kemari
5: Yeah. Ada cepat jari mau satu ya
4: aman
5: mau empat bisa kembali atau
2: Aku ngai kucing ngepil suruh kabar minggu baru ke pendak tu di terbaik aku membek mulai baru ya
4: Nungai.
2: Siapa tekan ngambil tu ngambil mentaunya minggu barunya empu kita berbintulunya minggu baru lapar
3: Aku lu kenyak pulai kaku
5: simpan dia dulu punya
2: confident
3: ilak pas button
5: betul ke pertandingan berpikir lu bersuruh kabar
3: lu pas button
4: sehingga sama dia macam surat kabar dia
2: Sincin laki kementas bermatan wang lain sian kelimpah nyumai nemu nyembi gari nama lagi kategori ya
6: nama ne
5: soalan cepumas
6: soalan cepumasnya sikat okay tanya lah okay arti ya mentas atau ya sikat nah ya kemarin berguna tadi lakinya tadi mendiang kebini meh
3: Baca isi hati bini ne.
4: Betul.
6: Nah, ibu minta. Okay, ya, nemu lah, nemu kediri lah.
2: Minta nama sen.
6: Minta duit ke, minta beli ke barang ke, minta beli ke emas ke.
2: Engkau tak benar muda TV menawi kaki lain arsip no.
6: Kadang nawi okey nam minta ke kakak Milo ke.
2: Ya betul habis ya aku dah. Okey nama ada insian lepas pagi lah nyari indah ya dah ni nemu engkau sida bidayuh Singapura nya bisi siru hati beri hadiah pagi lah.
6: Kasihan
2: dia sih. Laki yun.
4: Merasai ada ini be.
2: Aw ah.
4: Adi kan tu. Asai ke aki. Ada.
6: Asai ke bi. Anak le mai dari Singapore ni makan nyam ada.
2: Iya.
6: Sida nanya kita kena nana sida tiga nya. Dom ya. Dom nak cancel lah cancel dom.
4: Apa lah cancel dom?
6: Suaya dia nama tapi mereka
4: kali
6: yang suaya.
3: Ngau je cari mana cancel.
2: Okay, kalau nak punya ikut cancel. Yang ngombai dia lelaki badunya tu nadai perasaan dia dom.
6: Dom, antai kamu ibu kade dom kameranya. Sige tutup aku, pia aku. Tutup ko kameraman ko.
2: Ya.
6: Halo Uus tu.
2: Angat dalam. Cuma kena kinsel orang.
6: Ketega kena kinsel ke tau ke nama dua ngasuh dalam ruangan. Aduh.
4: Nolinya buat ya.
2: Betul ke serius madam ni? Relax dulu lah.
6: Orang madah dah dek Matthew. Orang laki tu ante ya kelalu sigat bakal sedar doam tu. Pedih kami lihat labal kalau mayu ada. Kalau mayu.
2: Tusah kami lihat.
6: Tusah milih.
2: Mana di buat milih sekali ne?
6: Ya. Nanya di kasih ya orang ngante kita milihnya tadi dek doam.
4: Ya, awak je, om.
6: Ya,
4: kayak ngantai sikap
6: orang kada kirim petara. Kadang ada benua dijaga oleh jodohnya tu.
2: Ya,
4: ni.
2: Ya, kengai ko.
6: Jaga jodoh rumukai.
2: Oh. Menjaga jodoh orang lain. Ya.
6: Dah
2: nyambahnya.
4: Yang kau mang insya kau.
2: Minggu baru enggak idom kau si kege yang kau. Hati ya cukup terlihat minggu tu.
4: Ini dah dekin sial lah.
2: Yeah.
4: Enggak jadi
2: enggak lagi. Anu pengurus.
4: Teko mulai kudom. Insya Allah nama kau.
2: Jari yang insya Allah dom dari bakal keng insya Allah calum nantu enggak nerima calum nantu. Pulai deh enggak nerima ada jam kan.
4: Amat terlalu malu besar lah banyak aku
2: lagi. Anam biak kita ingat celap anam biak kita berkontinya dom. Dua ikut ya.
6: Dulu ya. Oh,
2: Miri, anam gua nanya berapa ikut kita tengah.
4: Gua amat.
2: Okay Miri, Mek.
4: Miri nak kereta agi kusuang.
2: Oh kusuang nih.
4: Puang nih.
2: Okay. Oh, panjai main jawapan tadi. Namun nyok kusuang belakang.
4: Kusuang.
2: Oh ayun.
3: Nadai.
2: Okay. Siapa
4: nadanya? Sawatnya.
2: Sibu.
4: Nadai.
3: Siti.
2: Siko. Siti.
4: Siko.
2: Nana.
4: Siko.
3: Siko.
2: Oh Siko nih. Insian Sulaiman Insian.
6: Kusuang. Kinsial. Kinsial.
2: Oh lo kinsial. Ama benar saya tokan
6: Giselle. Minta ngedom si kau melege.
2: Kucing si kau ganti hanya tidak tay lagi. Nganti ngapa meteo? Aman ada laban kita do. Hari penlebak tahun yang kemarin bulan 5 dah ya minggu ketiga nyela nyekurang ge orang sikil ba orang nyu ngelulun dah.
6: Ya.
2: Anang ya, kena
4: tu amalnya.
2: Anang kena ke cuncun dari bulan kegawainya. Jaga
4: segi mainnya.
6: Agak biskut orang benar. Cuan ke jalan.
2: Laban keduanya benar begawa engkau balai ipar baru ipar lama. Laban ke sama pulai ke menua deh.
4: Ipar rumbau.
2: Ya. Ipar rumbau ne dom.
4: Ya. Oh ya dom.
2: Nada yang salah, ada yang lebih kita gendut ke kawal hati ya ma.
6: Nalerkin si orang lagi tu.
2: Ya. Okey dom, non dulu dom. Eh anak gue dulu dom. Juri kita agi baru mahagu.
4: Oh. Amat tu saya tu.
6: Tanya dulu lah kita itu nih merangsang balap dinga datang ke konti ya.
2: Lagi sempat ni sen.
6: Okey sempat tu. Hingga kesedainya bisa datang lah tengah hari tu dua minggu tu. Nadai pengari hari ya Sri Aman nama ros Sri Aman tu nadai nemu lagu pia. Wow se.
2: Jago. Sekarang nanti juri kita mending ke bakal selamalah minggu kedua nanti bulan kita mending ke juara bulanan kita nih boleh ya. Kita sebut mending ke juara bulan 4 ianya bisi 4 minggu kita ianya minggu berapa neh ni tu lihat haya kita tu minggu 14 15 16 hingga minggu 17 kita mending ke pemutus tu dulu ungkap ia 4 minggu bulan 4 nyen kemari
0: carta
1: kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Ya, minggu kedua nintia bulan kita mantai ke juara bulanan kita minggu empat minggu yang kemari, okay, bulan empat nginjau nuan tu mek di miri ngenatai ke pemutus kita ngau penyampau poin bala pemekit kita sike bulan empat yang kemari ne, okay, gaga miri tu.
3: Aw ni pemutus ne.
2: Aw udah ada puas aku nombor dua.
3: Aw aman baru muka tu tembe, okay, jadi. Nombor tiga.
2: Nombor empat.
3: Nombor empat eh. Nombor empat Daniel dari Bintulu. Amai lagu beri pemutus hati Nuan. Poin ya 76.3. Nombor tiga JJ dari Sibu. Amai lagu aku di Tempaya 77.1. Poin ya. Nombor dua Tristinia hari Limbang, mai laku hari hati Nuan, hati aku. Poin dia 80.1 poin. Ngau juara hari Miri, Tristian. Hari Miri, mai lagu Midang Balai 82.0 poin dia. Baginya pemutus. Bulanan-bulan empat tu kemari catat jalan kita.
2: Iya, terima kasih ngagai madik kita Leo di Miri. Okey, Dom. Kasih ke budak kita celap, Dom. Terus ngau Nuan dulu di Limbang. Ngau pengari ke terupah.
4: Okey, okey.
5: Ni juri.
4: Oh, okey, nyak ya.
2: Bisi juri, lagi berseluar penengguai.
3: Au, lagi berselop.
2: Au.
5: Okey.
3: Faham, faham.
2: Ya.
4: Yeah. Okey, yeah. Awak kita berkelala ngau pengari keterubah Limbang deh.
5: Okey, siapa nama mama? Cecilia nama aku.
3: Cecilia.
5: Segi orang Limbang bu. Bukai aku rem dulu tapi jadi orang Limbang itu.
4: Ya. Dari orang Limbang.
3: Orang Limbang.
6: Oh, pia. Nama aku Bayu.
4: Nama Cecilia.
5: Timpeng Pengerindu dari Alex One.
6: Okay.
4: Okay. Okay. Jadi kita terus ngau pengari kita ni. Juri dah sedia nah, okay. Menjelop ke begini?
2: Udah bersedia.
4: Udah sedia. Okay, yeah, okay, kita. Yeah. Okay, kita terus nih. Terus ngau peserta keterubah hari lima tu juri nih. Okay.
6: Kalau ngau pergi atas berauto Cecilia.

0: Namanya Wak Cecilia ni.
1: Ya. Feeling ni ngah.
2: Kena ikut agak juri dulu lah, lalu terus ke peserta kedua lagi nah.
1: Ya, agak juri dulu lah. Okey, nyak ya.
3: Okey. Cecilia. Okey. Pun koras tadi bisik kalari mimiat yang kau banyak gitu voice tadi ya. Tapi udahnya tadi okey megang kebukai semua okey. Sebutan jelas, vokal terang didinga, udahnya teknik nuang alun suara pun mana keep it up. Oh.
4: Okay, thank you.
2: Okay, terima kasih juri.
3: Sama-sama.
2: Terima kasih megagai Cecilia. Kita terus peserta kedua ni. Ni.
1: Ia kan kumpul budak kecil tadi Cecilia dom.
2: Ya.
1: Okay. Terima kasih laban kenyukung cerita penyelang. Sanggup berbaikkan anak ni.
5: Out ni.
1: Out.
5: Berapa makan beri meh?
6: Kebudak-budak.
1: Engkau meh.
5: Ah, ha? Berapa makan beli ya?
1: Oh, dah tahu lihat ke dia, Mek.
5: Berapa?
1: Ni tahu pada. Oh.
5: Berapa makan random?
0: Awaknya wah budak.
1: Ah, beri enak lah, beri main wah lah.
5: Beri main mana?
1: Kas laban ku mai budak dah.
5: Oh, mat. Okey gak.
2: Laban dia tu tadi segi nyukung si ke baik ke budaknya tadi berura buan ke ya
5: aman dadanya
2: ini kan kepala budaknya di rumah deh.
1: Oh ya ketuanya baju celupnya nih baju jersey nya ya. Okey bebas Cecilia baru budak okey nya ya tancu merah kena orang pu hade
0: nya dan ni ada ngamak ya belakang.
1: Okey pemukit kedua tu dom
6: tok ya deh nungguai.
1: Okey.
6: Berdiri di Jang.
5: Jang namanya. Berdiri Jang.
0: Okey, siapa nama Jang?
7: Selamat lemai.
5: Selamat lemai.
7: Nama aku Emmanuel Johelmi. Ari Limbang. Ya.
0: Ari Limbang pun
1: ah. Limbang. Kau terubah enggak catat kenyalang tak Emmanuel?
7: Kau tu keterubah ya tu.
1: Kau. Okey.
0: Nama lagu
7: minta pun kau. Siti Sumpah, Siti Janji dari Dominic Christie.
1: Awak nama hal minta ampun deh, Emmanuel.
7: Minta ampun ti nyawa nak time ki.
1: Awak mana gua Emmanuel lagi ke berandau.
7: Awak
2: nah, kembali ku dah pause ni tadi.
1: Awak
5: Jang nuan Limbang dini.
7: Jang Limbang dari Bukit Timpas.
5: Bukit Timpas
7: Limbang.
0: Ya apa lu tetok doang.
1: Iya, bakal CCTV baru rumah ada habis hotel ke screening baru hanya
0: 360 ha.
1: Paul mimik dalam kamera ya. Okey, nyak ya.
5: Ngam.
0: Dah ready nuan?
7: Okey, dah.
0: Kau berapa nak aku nanya orang sare tau.
7: Boleh pegai.
2: Boleh pegai tau. Entah pegai.
5: Pegai tau.
0: Kak tau.
5: Anang kesal lo jangan. Anang kesal.
0: Okey. Lebay udah kelalu kaget kenapa sayangnya tadi.
5: Nang kesajang nang takut ke nano. No, nang nama kayak orang dah.
0: Nang berarti ku nanya orang saya teman nih, ku ayo lu naik ku nanya.
5: Berarti ya sari itu nih.
1: Oke, kita start nih.
0: Ane kesal, sana muanya.

0: Okay, Emmanuel, nyanyi lagu ya Siti Sumpah, Siti Janji. Lagu terbaik ni yang Dominic Christine. Kedengar-kedengar juri sudah bersedia di konti kita. Okay, Isnin lah, minggu kedua kau kita ini.
1: Okay, Emmanuel. Kesal nanti ni?
2: Kesal mak.
1: Tempat saya.
3: Muar ke kesal?
1: Perlu mayo, perlu mayo pretest tu, Emmanuel.
2: Ya.
1: Flatkin kita ya tadi ya. Tapi anak mantu latih lah tau nguji baru.

0: Berlatih depan cermin, mayuh-mayuh lagi. Ternyata yang ambil ke membiasakan diri, mendak rimpu, cara rimpu berlagu, ambil kena nak kesal. Okay?
1: Okay, thank you.
0: Alright, anda mantul latih. Cuba lagi lain kali ya. Terima kasih ada limpang ke cetaknya lang.
2: Okay. Ya, kira percubaan berani hari ialah okey laban dia ke terbah ngayan ke dirimpu ba konti.
3: Laban serinya ya bisik kat kau karaoke ba laban ke bisik pengawak ba farm fair di Limbang. Labannya tutup serinya. Kau mai lagi sike. Kau dia.
4: Okey, punya. Itu macam.
2: Agak boleh diajar senyawanya Emmanuel. Ya bisa alunan ibu dah. Okey.
4: Kesibuk kita
2: eh? Sudah dah taipek nana.
4: Spa tadi dah jaga
2: dah. Spa jaga ni.
4: Cun ko satu eh dah tai. Kemudian ko satu cun ko satu ya. Bahu disiplin. Okay, kita kelalangap ngari-ari ke Sibu nya bujan sikat kami.
2: Siapa nama tu?
5: Dominic.
2: Dominic.
4: Semak kaget eh?
5: Semanggi jang. Nama lu ke nananya?
4: Peda nangkat.
2: Patutnya wah, ya apa-apa sedengar.
4: Okay, apa kelalangan kita?
2: Okay, Dominic.
6: Okay.
2: Terubah kau cerita?
6: Keterubah ha.
2: Okay, sigi asal dari Sibu ni.
6: Aku asal ya dari Kapi, tapi dia ubah Sibu lah.
4: Orang Kepit.
5: Orang Kepit.
4: Okay, nama lagu kita cerita tu
6: nih. Sebana ngenat lagu.
4: Oh, ruwak sih
2: dah. Ya, lagu
4: Restu. Ruwak tulis ku. Ayo.
2: Sebana ngenat lagu. Stevenson nih. Okay.
4: Satu, dua.
2: Kini ya lagunya nana berdiri duduk.
5: Berdiri.
6: Tes.

0: Okay, hanya tadi Dominic Dion dengan lagu ya sebana ngena lagu.
1: Oh, lagu Chris Johnson eh. Oh, aku tak sempat nulis kat klinik tadi lah bapak pansut dah lama ngagai bilik MCR kita ni. Nyala lang tadi. Terima kasih Dominic ya. Balamanyu nanti semua bisi audio kita yang ada di dinga atau kasi penanggul ba FB kita live tahu kena tai ke komen kita di FB kami nah. Terima kasih semua. Nya ya. Juri kita.
2: Okey, Dominic. So far semua okey. Vokal terang di dinga. Sebutan penjelas mina harmoni perlu kak belajar ya. Andang katanya mana pengujung-pengujung kita lagu kita ngalu mesti kak isi alun ni mimin au andang ngengkeh ya. Okey, nyak ajak lah yang perlu diperbaiki kebukainya okey magang.
3: Okey,
2: teruskan. Okey.
0: Alright, ya tadi.
2: Habis tempak jari.
4: Saya menyorang ngau.
1: Balas apa tuan ni, Bek?
4: Ya,
1: okay, Dominic, ila lusa atau juan barulah dalam catatan kita ni. Tamak ke
4: okay. Au minggu baru ngari ke Meri ke? Nenjang.
1: Takas seminggu lah.
0: Nah, mana hudu sira tau?
4: Ukai dah mana? Kita tolong menolong dah.
1: Tolong menolong.
0: Ya. Aku dah suai macam surat kabar
4: dah ya. Nenek nggak jauh je dah.
1: Ada, aku betul gaya.
4: Sekali tahu.
1: Baru tiga. Jadi sedap bak kucing jangka aku kan tak laban kucing maps kita merah cerita ya. Bisa program kita diatur bak pada Merdeka ngasih ke aja live si sekut mimin kelimpah bala kita ke keluar. Tak sempat kapan kita ngagai konti.
5: Bala MCR tangkap deh.
1: Kasih ya sedap ya udah gemutar ke penanggul technical tadi asal lagu.
5: Tengah wah.
4: Memang kelihatan waktu awal lihat nampak. Pemasang lagu muta ke sini. Lagu muta wah.
1: Lagu. Bukannya pedihan nampak. Kita lagi mesti pemukit kita di konti.
4: Kami beri nandai bisi berjanji ke petang yang tadi nulis menantai tadi lapan bisi pengawak bahawa sambutan hari perpaduan dia beri dia boleh badian.
1: Okey, tahu ngoji kena telefon ke kita ni?
4: Tahu ngoji kena telefon telefon kami dia YFM Miri 0854236 34. Terus boleh tu yo.
1: Halo nangkap ni.
4: Okey, halo nangkap. Halo YFM Miri. Halo, siapa tu?
6: Halo.
4: Siapa tu?
6: Daniel Brody.
4: Daniel Brody. Saya kenal lah. Daniel Brody.
6: Nama tu nuan tu wat.
4: Aku untuk.
6: Okay. Nama tu ngau catat nyalang.
4: Ngau catat nyalang mah?
0: Kenapa tidak percaya?
6: Ya.
4: Okay. Lagu nama.
6: Nama tu macam yang nak setai live ni.
1: Ni. Ya. Besi lubang ini ada delay.
4: Delay.
6: Okay.
1: Nama tu nak telefon.
4: Okay. Nuan ke lagu nama kini?
6: Redak 1000.
4: Apunya ya boleh. Redak 1000. Boleh
6: ya,
4: Mak. Boleh. Masih bisnis. 1000.
0: 1000 aja redak nang kalau mayu
4: ah. Okey, nanti kau buka lupon dulu.
1: Lupon. Buka
4: dia. Lupon kau tu lama ndak buka ke petang ya. Baik tu dah ambil dah kucing.
0: Kau bersalah apa?
4: Ni ya okey kan
1: okey nenek penanggul
4: ni penanggul
1: TV okay. Jaga enjin api jaga semua jaga megang
4: semua dia megang okey jadi kita bergulai dengan Daniel Brody dengan lagu ya Reda 1000.

0: Okey, terima kasih. Awak pergi. Daniel. Okey, terima kasih. Okey, sama.
1: Ya, dengan komen dari telefon dengan hari radio ni. Bisa kapan kita bertanya ke lumur telefon berkonti sudah ditampi aku dia ya. Okey, kita ke dekat nguji telefon ke konti atau telefon ke nombor ke dahayan ba FB kita. Kapan mesti madahkan dan tunya hari radio tuan ke ya. Dah pun boleh mbak handphone tang mbak konti kita laban ke monitornya cun magang gak yang pun label enggak jadi nak kami rah pecah bunyi lagi.
2: Ya betul. Aku terus enggak kata itu komen dulu lah. Lama sudah terlama dengan teh. Okey lah komen lah.
1: Oh ya kamu lagu insan?
2: Iya ya. Okey lah kamu lah mana? Telefon.
1: Okey. Boleh nanti sekejap nih.
2: Boleh ya.
1: Okey, komen dari juri kita.
3: Okey, okay, Daniel Brudi tadi ya. Sebutannya semua jelas, terang didengar. Tak jauh pengenak radio, ya boleh kontrol tempo ya tadi. Jadi keseluruhan yang mana nanti boleh datang ke konti lain kali. Ambil kenyamai lagi. Bisa ruak mimik nama seserak basah.
0: Engkau yang malu saya.
3: Ya, okey, nyajar komen ku.
0: Okey, terima kasih ya juri kita. Tepat pencari. Mengingat balau dari itu.
1: Okey, ya, ya. Ini insin.
2: Kita harap kenalnya penanggol atau madek ini. Kita terus boleh ngepeningat. Halo, halo, sama hari. Halo.
4: Halo.
2: Siapa itu tadi ini? Ujung.
4: Mr. Ujung.
2: Hari ini itu?
4: Aris Riaman.
2: Okey, nama lagu Kabah Inuan, Unjuang?
4: Sanggup aku,
2: neh. Udah sedia, Nuan dia?
4: Okey, udah.
2: Udah, neh. Ngarap ke Tarang, Madidinga, atau Unjuang, neh?
4: Ngarap, neh.
2: Waktu, ya. Okey, lagu mana, hao?
4: Okey.
2: Okey, boleh dengar, Nuan?
4: Boleh.
2: Okey.

0: Oke, Unjung, terima kasih. Legen waninga, legen waninga ke komen juri hari radio. Kira selamat kita dia.
1: Oke.
0: Oke. Ya, jadi nya ko pengari kami hari Sri Aman to Matthew, Unjung, mai lagu sanggup aku.
2: Nama kang ngau ba menua kena ya Unjung ne.
0: Iya, angka kini Unjung nama.
2: Ada ngau gak klasik namanya deh. Boleh gak gay juri jemputan kita Isnin ala.
3: Okay, Lester Unjung nama terena. Saya ko Lester Unjung. Unjung meh agak okay. Okay, Unjung yang tadi vokal ya okay. Seminat tempo kak lari. Kayak kalau di umbas ya lari kan lah. Tak apa kita faham kena radio tu bisik delay mimet bunyi ya. Tambah ke Daniel Brody yang tarik uliah gaya catch up temponya. Mina dari segi tempo lah bisik lari ngo Unjung tu tarik neh. Adanya dari segi sebutannya semua okey makan. Jadi nanti bisik awak elak tahu ke konti belagu Unjung ngau. Engkan mana gaya didengar nanti ke konti ya saiko.
2: Iya.
0: Awak.
3: Nyarinya aja komen ko.
0: Okay. Terima kasih.
2: Ningga kita bermah panjai din. Okay. Terima kasih. Ya oleh limpang telefon ke kita di konti. Kita kedeka nguji ngeradak ke nyawa hungka biha ngari ke Kuching 082-258-634. Nombor kebuka sudah diayan ku ba FB kami megak ya. Okey. Sri Aman nombor nada berubah ni sen.
0: Nada ya berubah. Ngantek lo ne 083-3254-36 nya. Nombor telefon kami ba Sri Aman itu.
2: Ni mu ka telefon ke nana dian tangari ke Kuching. Nombor telefon ke nana di sibu.
4: 084-353-224.
2: Laju
4: nya. Ai tumu estebai.
2: Mbek di miri mbek.
5: 085-423-6-3-4.
2: Oh, kira kebetulan tu lihat aku ba FB nya ni.
5: Betul.
2: Nyak ya di Kuching nguji beranda dulu engkau peninggal kita tu ngarap kena dai nanggul lagi. Hello.
6: Hello DJ.
2: Oi, siapa tu?
6: Jimmy tu hari Kuching.
2: Jimmy hari Kuching. Okey. Dekat engkau sikit ni.
6: Ya DJ.
2: Okey, Kuching. Lagu nama Jimmy?
6: Aku kan uji lagu Edmund Lim DJ.
2: Kelenja saya.
6: Betul. Kelenja saya tu pak.
2: Okey, aku ngigap buat YouTube dulu sekejap. Okey, nak ada gawak sekali tu?
6: Hujung minggu tu nak ada DJ. Santai-santai dah.
2: Okey, kelenja saya suba. Edmund. Karaoke. Nyak ya. Sekejap tuan awak, aku standby yang buat audio dulu.
6: Okey.
2: Nyak ya. Okey, sudah bersedia?
6: Sudah saja.
2: Okey, nyak ya. 1, 2, 3.

0: Okey, terima kasih Jimmy.
1: Sama-sama DJ.
0: Nasib lain kata Icun eh.
1: Ya,
0: dah putus. Putus lah, DJ. Ya, lagi nak dengar komen dari telefon atau dari radio. Okey, okay, terima kasih Nyaya Jimmy ngari ke kucing ya mai lagu kelanjur saya Subari bujang gap kita Edaman Lim Nyaya komen juri kita.
2: Okey, okay, Jimmy tarik tonggo vokal yang mana didengar. Nyanya teknik alunan suara yang pen mana? Nyanya lagi segi tempo ya tarik kita faham nanti tengah telefon tu bisik delay deh. Baga nyanya tarik mai tang ya oleh catch up. Tanya pun telepon, tengah telepon dia berlagu. Udahnya pitching ya, buat chorus kedua terbisik ke lari. Ya ajak lah kebukai jaga ya. Ya ke perlu dia jaga ya, kebukainya okey magang. Mana magang, keep it up, Jimmy.
0: Okey, ni nemu lalu sang kaya free, habis lantang, tau nuai, nikit ke konti ni.
2: Betul.
0: Tau, nyamai gitu kita ngeradak ke nyawa di konti. Okey. Peringatannya, komen tau ke puan bala kita, juri kita di konti 40, bala penyampai radio 40%, 20-nya di kau kami hari bala kita kena biar ke puan di FB. Ya, ya, semua ya, 100% pak. Ya, kaliannya mana?
3: Ya, di sini pak.
0: Aduh, lanjut ya pak.
3: Bisa ya pak.
0: Ya, kita lanjut saja.
3: Iya.
4: Dom, nama ada petian dia, Dom.
3: Aman
5: ya, kakau black out kami tahu nasib dah maya balago yeah. Tadi apa boleh menawa limang dah kami si spotlight je tadi hidup kakau
0: aku nak berhati ke ruai di petang dong.
5: Ya tu kenyat ku tadi nanti orang si penyakit L segi nyerawa tadi
0: nah nanti jauh nanya mana dong.
6: Nah jauhnya dia kucing dia dia.
0: Tangti apa dah
4: baik. Tangti dom kunangi ngai ke lumai ai kudus lu gitu.
0: Nah dia lah tawa sarinda ya.
5: Yang mai kata dia rempo kenya mak kita. Ya.
0: Nama tak buat isna bisa ditu. Aku nangkap barang kibak ya. Isna nangkap barang kanan.
5: Ya. Aku irau setelah dia nula pansut ada kunti.
0: Okey, lagi bisi kapan kita ke dekat telefon. Ada salah kena kita isi awak tu lagi bisi 25 minit eh. Kita dalam cerita kenyalang. Hanya ya.
7: Bisa kita buka, bisa kan telefon kotak klik klik. Ngari siapa tu lagi dah?
4: Ngari kaku.
7: Okey, ngarap ke. Okey, kita
5: harap.
7: Terus mulai peningat. Lama maya tak.
0: Lagi bisa awak kita dekat ngari ke Bintulu tali alau ngagai nombor di konti kita. Kucing kusul pendewan 258634. Ya bapaknya mana pak?
6: Okey, ngacau ngacau mite. Kebetang ya. Lepas nanti bercerita pasal petang tu, engkau bisa pengingat tu ada, nanti yo.
5: Saya bisa pengingat, sudah ada.
6: Bisa.
0: Saya nanti telefon kita berapi ya tahu kan nasi, bet.
6: Ngai dulu sih.
7: Tahu, anguji boleh ngau pengingat tau, neh. Ngarap kenal penanggol matau. Halo. Nah, mesti lo tahu nundai aku nih. Ni buah jam ada aku nak telefon.
6: Ana ringan ni. Okey, Dimiri. Au Dimiri, telefon kami 0854236434. Au Tamuji. Desibo mega nombor telefon nah.
8: 0843532244.
7: Au tak nguji baru tak mandek nih. Okay, halo. Ne,
6: nama mana?
7: Nyaman.
6: Tiga kali.
7: Lari kau lagi.
8: Kau yang uji kesibu.
6: Okay.
8: Ya, sibu awak sudah telefon saya.
0: Sibu nak gemunyi ne?
8: Nguji. Ada kekeruasannya, tanya.
0: Nguji mukul tali alau ke kucing enggak? 082-258-634. Nyak ya. Oh, nombor Siti yang jadi lah banyak di konsi kita yang kau YouTube. Kena 082-258-634 ne. Bisa kaban kita ke telefon tadi. Ngalih ngagai 634. Barulah diangkat kita. Laban alur Siti nya kena kita bermain ke lagu hari YouTube.
7: Bisa? Antai nak dai, meti umpo mau berlaku lagi.
0: Saya kali kita menambah kucing.
5: Amat, lama.
7: Ya, lagu sebanang lah lagu. Tanya segi lagu ya, nya. Lagu Dorian ke, segi lagu Noraya Imul.
0: Orang benda setting audio bak pada mereka nya hujan lagi anang.
7: No meruan dia ti aku ya, segi lagu ya, nya.
8: Okey, kita ngoji hari sibuk baru.
0: Au.
6: Au.
8: Hello. Halo, Nida. Di mana kamu? Nanainya.
7: Mau beli apa? Remai ambil dia.
6: Ayu.
8: Mau konin sih.
7: Aku kena nama. Ate bakal madat doam dah aku banyan. Aku nemu siapa orang paling buya antara kita tujuh ikut tau. Ha? Duam to nak buyan, duam to siko mensia pale buyan antara kita tujuh tadi termasuk ngau juri ya. Ante ya bergelap ya aku rasa nak nare bergelapnya ni ya bote ke petangnya sige rari ya saiko deh.
0: Kini di nemu duam yang ada buyan.
7: Nadai duam buyan.
6: Dan nemu kami dan nemu.
0: Kita sebagai lelaki mali kita buyan dong bawa aku nasihat dia lah dong.
7: Ya, betul. Ya, sige betul okay. Ya konya. Dinga.
6: Paham.
7: Dinga ya ke buyan au ngarap ke bado buyan ge meh.
6: Au buah pisang buah lengkei na.
7: Au nyam kato.
0: Nanti kawan malam tiap temu ngasih dah ya pawat kupa ya.
5: Isin dah jaku. Au.
0: Kita tidak cerita talent kan sedap berpaut-paut kita. Itu aku maut paut sedap. Rasa jerak saya.
4: Anjung ke museum ni jual.
0: Aku alusan ku anjung ke museum dia.
5: Ya. MC Angai mantap kelampau kuntis dua
0: ini. Ya, nah, kita macam-macam. Okey, kucing kusul 82-28-6-3-4 lagi sempat. Untuk kita tahu ngari ke Bintulo lagi. Okey.
7: Okay. Okay. Kita nguji baru. Tuh ngarap penarap nanggol. Tuh iwan eh. Hello.
9: Hello.
7: Ah, nya Iwan. Hmm. Sabar lawan Iwan yo.
4: Okay. Oh, siapa tu dah?
9: Hello, aku tu Unil.
4: Ya.
6: Unil.
0: Unil.
4: Unil.
6: Unil.
9: Ah, penatang
0: ni
9: Unil.
0: Oh, betul.
4: Betul. Oh, okay, nama lagu Unan ngari ke Bintulo au.
9: Au.
7: Au lagu nama mana Unil?
9: Hujan keganti air mata.
0: Okey. Okey, gak.
7: Aku nampak hari itu yang tanya awak. Awak yang nyamai okay. Ke tanya, ne? Arab ke bisa tanya lah. Hujan ganti air mata. Nah, ini utai to, ini utai to. Aku.
0: Nampak tu utai.
7: Okey, ngante dulu. To ya, ngante dulu lah Unia, to ya Unia. Awa, okay. Udah setia no, Neil?
9: Udah.
7: Awa tak lagu rana, ne? Bisa dengar, Wan? Terang?
9: Bisa.
7: Okay.

0: Oke, Unil, terima kasih.
1: Terima kasih, DJ.
0: Saya keningan kumpul, aku keningan sama Unil. Oke.
2: Okay. Nama hal dia Nana, dia kaya tawa-tawa lah Nana.
3: Udah pintu lombasnya. Okay.
2: Unil ninga komen hari jori kita lah. Baru dia nih.
0: Ya.
4: Okay. Jadi Unil suruhan tadi perlu kau latih agak lah Unil lau. Leban tempo lari pitching pelari tadi Unil flat mayo flat gitu nih. Tapi apa pun terima kasih lah Unil lah badang rimpang ke tripuan boleh kami baca tak kenyalang ke rumah itu Unil lau. Apa pun latih lagi okay.
2: Ya, hukum kedua ialah ketiga ialah yang menangi ya tempo ini. Lepas tu ia kena telefon setiap kan anggul ya. Okey. Awak bala menyuah bala kita akan nguji bakeni asai ya lagu bacata kenyalang. Okey, tahu datang ke konti kita dalam 480 ikut kita ke live dia tu nya jangka-jangka aku tentu menyuah kita ke bisi bakat belagu. Tahu datang ke konti. Sama ngericah ke konti kita lah cerita kenyalang ni. Ya bapaknya di mana ya bapaknya?
5: Bapaknya masih gelap.
2: Iya, yang satu itu tak ada lampu. Kasihan bah dia.
5: Dia punya generator dia tidak ada itu minyak gas itu.
2: Okey, kira ke lengkaplah kota kita minggu tu nih. 6 stesen bisi pengari magang tajak pen kedua tadi kena telefon. Garuk ke nadai nanggul. Bak minggu-minggu kerja data ya aku ira undar bak minggu gawai ni nila tak pernah bala DJ meh belagu ni nila
5: awak nasib aku kemisi banyak lebihnya dah
2: kemisi ni meh
5: kemisi
3: tu
2: okey kan selamat lah
5: awak nana anda gawai nana
6: permisi
2: wai ya
6: kita permisi pak
2: dom gawai dom
5: gawak ya.
3: Gawak ya.
6: Ya nak ninga kita ka?
2: Udah dibuka ya penangkap pendiang.
5: Gawak ya.
0: Engkau tanya, dah ada putus sekarang terus ngeduamnya.
2: Ya. Yeah.
0: Mungkin sos kejap.
2: Mulut ya, benung kumat kami macam menteranya. Mulai ke kau sekarang. Udom.
0: Mawat, ngamai.
2: Oh, betul lah ninga kita ya. Yeah.
0: Masa mawan mai lah sawah aki ya.
3: Angin aus ya.
2: Angat baru dada ya. Aduh. 12 minit lagi nih.
0: Okey.
2: Okey, kelengkap.
6: Ya, kita dua apa kita nak dengar ni kurang mungkin kita.
5: Aman.
2: Dia dada kita berasa sangat. Irup kai dom. Mana boleh ke orang. Awak. Kini tu baik, lagu baik.
5: Ngelak korang ke senyanyinya belagu ni buah tu
2: senyanyi minggunya kemari dah belagu dah
6: belagu baru
5: nah iya senyanyi hari sibuk boleh belagu iya boleh belagu
2: saya ke bakat ni bek
5: au Krishna Aguilera Nana
2: ya
6: no
5: lagu mana lu sak misi tu ilat ke
6: Nana, boleh belagu hujan lagi. Kata kau panas. Saya sudah
5: kena
6: kotor dia
5: lagi. Bah, muni ko tanya tadi Unil dah hujan ganti air mata ko.
2: Pedak di dom, ada masalah lalu dom. Dia akan ngiru-ngiru kau makai makai.
6: Ada yang ngira roh.
3: Kau ngomai tenggelap dia kini nya. Kelapa
5: Ini Zoom berada.
2: Aku berkongsi ke kebahagiaan Dom ngagai peningan manyo aku ke Zoom dulu au. Pedak dia nada mirawati ya gawa itu. Dia
6: ikat. Mana rakunya?
2: Benar makai kapan?
6: Dan naskenya ada dua makai kita itu sama lapar tu.
2: Au
5: agai.
2: Oh amai tak ada meh mixer ni. Au iya macam komen by FB ya. Au nak lihat Dom? Tunggu nak kenapa saya syarat dai.
5: Au.
3: Nak pengujur kena bahasa syarat.
6: Tahu.
3: Ya.
2: Ya. Nah, dari mu kena kerja kau ngedom. Peningan manyuah kena ke mana ngedom.
5: Nyam ke kau lah.
2: Nama Teh Fadah ya. Buat iklan tu lah. Cakap. Okey, kita ngeram dulu lah. Cara tak jalan ngari ke dua lagi. Laban kembali peluang gaya 34 serang nyawa atau lagi dah kena TV yang sama apa di tu lagi. Awal laban datul lagi ibu kita Gebi ngeluan ke 34 serang nyawa.
3: Wow, hebatnya.
2: Padam dulu TV kita ke ya ke ngidup ke injen api 34 lagi.
5: Anak dengan Eko 2 sepada ke.
2: Oh ya, segi pembekal utamanya Eko 2 sebab UPS. Anak kira awak. Okey. Anggap Isna nak lah dulu minggu kedua ya dah kita catat kenyalang Isna. Ini. Jaku harapan.
4: Jaku harapan. Ugenya ngenyet MA tu nanya aku kata. Benar bersantai mana tu dah aku tertinya kenyet ke MA tu.
5: Aku main MA.
4: Mak aku jadi besar terima kasih lagi kita DJ 6 pintu sudah ngeluar ke kita cerita kenyalang minggu te ke berapa tu?
2: Kedua.
4: Jadi terima kasih lah Banu dah ngawal aku untuk minggu kedua tu. Kita bergulai baru untuk minggu yang akan datang.
2: Minggu ketiga,
4: minggu keempat. Nampak cuti kita. Kukak mendingan kita lagu. Anak kau pengen diri, kita cuti.
1: Mana nak sawat si Bo, ne?
5: Oh, dah. Kami, kau ya.
2: Udah hidup.
5: Udah bisa.
2: Akau.
1: Ya, ya. Tusana, baru hidupnya api kami limbang.
2: Nanti dia dengar tadi dong.
1: Tadi dengar lepas langsung boleh out deh. Lepas tadi kena sedap baru pasang generita.
2: Genset tadi. Padahal
5: hidup baru. Patut kunyap-kunyap
1: tadi. Ya.
6: Lepas
1: aku lalai lemu kita ke nge-zoom aku. MA tu sama tu saya.
2: Sedap yang minta dom.
1: Aku
5: minta tadi.
1: Aku jaga. Aku berjakut tadi. Nak boleh agak leban sistemnya down tadi deh.
2: Jat buah nak ada bunyi monitor.
1: Nak ada panjat lalu semua. Jakut kita semua tutup di tempat kita tadi. Leban shut down tadi.
2: Mana agak ya padam kena dom leban. Nanti nunda ya sistem kaunti kita. Nanti blackout. Genset kita otomatik hidup. Kena hidup ke mixer di konti dah. Bakatu ya bisa penanggul. Jadi awak kita hanya semua bersedia lah. Kita di bagian teknikal. Ni lah kita hanya nanti utai nyut kelap. Baru kita ngabasin je napi kita seminyak akan ada ini. Kasih ke dia berdua. Pernah ada dengar rantau kami sebuat. Nana bentar dengan di nyukunya
1: punya pakai. Kita masuk tadi dengar ke.
2: Ya.
1: Dan nama diri kena zoom. Ya.
2: Ya.
5: Lagi PMTP laban jago dan apa? Banyak jago dan nana tadi.
6: Baik. Ya. Rio. Saya berapa kaset kena seruara?
2: Okay. Gagal nuan insil.
5: Insil.
0: Kini aku asuh dari nutup ya.
2: Nutup.
0: Terima kasih kai ya semua peninggal aku dah boleh ngau kita sebuat ne bertemu baru pagi lah. Kiranya aja terima kasih angka nala dalam tumbar nala ne nab lagu nuan minggu tau nab lagu kenang kenuan
2: minggu baru gue kaya
4: minggu baru galau dulu nyawa kapan di Cina nana nih aku lagu minggu baru
5: teman
2: okay ya kaya nuan tuh nana
6: okay selamat jumpa minggu. Guys semua pada peningkat kita terima kasih agak penghari kami tadi Dominic Dion kudah ngari ke Sibu memang agak bukan aku nanti ngari Dion tadi belago. sama bagi insya tadi gelap baru kita pergi lah dalam wadinya serawak ngelagu peminta.
2: Okey nama dia miri be
5: ada aku terima kasih ngai pengadai aku tadi dia Daniel Rudy.
6: Pembahas kena dengan zoom dom.
2: Amai muat dom jadian. Ade.
5: Kasi dom.
2: Sorry dom.
1: Sabar aja lah aku sabar aja.
2: Okay, nade ingat dom. Nya yang muat kita baru ian bang.
1: Sengaja ya ngezoom aku. Pagi lah aku nak pulang kita hanya ingin sama kau.
0: Dengar ada dua, ada mesti kada mu ada dua, dah deh.
5: Ya,
0: dengar mu ada dua lah bukannya aku ada dua.
5: PM terjun
2: jaga. Okay, Mbak, tanpa baru Mbak.
5: Okay, terima kasih yang gaya penanya kita, Amadi Isna, lepas sudah hanya di juri kita kedua minggu, engkau begak. Pergilah pulang waktu. Apa Oh, ya. Ngelah tengah hari ini.
1: Ya, sudah di Sarawak. Lama nan saya tengah hari. Au. Ngelah tengah hari.
2: Oke. Oke. Give it.
5: Oke, ini jarak ko.
2: Oke. Okay. Don dom.
6: Mana kabar nak ke kau jaga kau dari putu.
5: Dah. Saya ya ya.
1: Aku ni buah ko laban hari tadi dengan semua aku. Udah mesti subtitle memuang aku nyata deh.
6: Udah aku pakai resort.
1: Mas gak jaga kau.
2: Oh, nanti gak maknya dom dah. Nih. Okey, hari ke kita sebuat untuk kita catat nyalang minggu 19, minggu kedua Isnin nalang kita di konti. Terima kasih. Gak pening manyuh ke bising natai ke komen kita ke sama nyapuh ke ruai kita carta ke nyalang untuk bala indu-indu kita di serata dunia nyengkam bala indu kita ba Uganda dan kita ke ngintu hari indai pagi lah ya. Nyengkam Isnin nalang. Okey, Gabby kita dah ba konti. DJ ke petugas sari tu. Enggak semualah. Araban Induk Malaysia
1: jari, selamat hari dari
2: kapan dengan cuai hidung Gabby-nya Gabby dah dia standby ia akan hidup ke 34 Seranyo ya aku kira akan nutup cotak nyalang kita minggu
5: takut kain kudus ya
2: mengangkat ke diribu kita sebuat ungkap ya hari itu hari 6 kau lagu ke dibaik si kemega penyanyi ke angkat dari carta kenyalang ianya tuan rumah Willie John kau lagu yang tak diperbasa. Terima kasih semua, bye bye kita nih.
6: Bye bye
2: laban aku ke nutup TV kita ungkap 34 Seranyo udah tu lagi. Terima kasih semua, bye bye.

0: segulai sejalai.
1: 7 kebuan lapa kita patut mending ke YFM.
2: Ketegah hujan ke
1: Bandung Baru. Berita pemandu baru serta keamanan.
2: Timulak.
1: Merindang kita ngau lagu-lagu.

0: 34 Seranyawa, Lemban Baadan.
1: Selamat Nyal Hari Mendingnya, selamat kita bertemu baru dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi ke sekali itu, aku Raja Spooking, Kulanggau Bala Kru YFM Iban RTM Kebukai, Nemuai Ngagai, Menua Rantau Kemayau Manis, Engkari Lobo Antu. Okey, jadi ngambil ke semua kita demu, pejalai kami, Ari Kucing, Ngagai, Rantau Kemayau Manis, Engkari Lobo Antu, lebih kurang 6 jam nanti Ari Kucing ngagai engkari di tu. Jadi tanpa siapa ya pejalannya tadi atau pengelamanya tadi nitih pejalai siku-siku nanti nuanya tadi dari Balaju jampak genuan datai nanti nuanya tadi dari Balubah lubah genuan datai. Okey, jadi terus segulas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalai.
2: Jalai kami kena 17 hari bulan 4 tahun 2026 apa yang lama tu tadi hari pasar Lobo Hantu ngagai rantau ke Mayo Manis Sengkari kira-kira 6 jam penglama mengenak kereta besai atau ke kereta 4 wheel drive. Jadi benarnya kami betul benar laban sepemanjai pejalai kami gayari cukup mana semina lebuh bala kami datai lebuh bala kami sangkai bak rantau ke Mayu Manis penatai kami itu tadi disambut hujan nyala. Jadi engkau awak temaga aku dekat merit terima kasih yang akai DJ Melati Siko Ari penguat program YFM Iban pemega yaitu peranak menua engkari Lubantu engkau Mr. Romy driver UPS kami keudahnya di driva kami ngelaban jalai ke Agi Bebatu hari pasar Lubantu tu tadi nyentuk ngakai rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubantu. Tajak pan pedis isi tu tadi bergosak dalam kereta peningah laban jalai ke Agi Bebatu tang lebuh meda rampak menua ke cukup mana bukit ngapun kayu ke cukup tinggi utanya tadi ngerindang hati kami sepemanjai jalai hari pasal Lubantu nyentuh ngagai rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubantu.
1: Okey, berikutnya terima kasih lebaran lagi terus segulai sejalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan. Jadi kebenarnya dia tu, aku dah datai ba rantau ke Mayau Manis Engkari Lubantu. Jadi nanti kita mendak ba sepiat tu, aku dah datai ba rumah ngindang anak labang rantau ke Mayau Manis Lubantu. Okey, jadi udah tu lagi, aku ke berandau. Tau ke dekat bertemu ngau tuai rumah mpu laban mayuh utaika ditanya aku ngau ya. Okey, jadi tentu ke kita terus segulas jalan ngau kami dalam program 34 Seranyawa Lemban Baadan YFM Segulai Sejalai.

Jadi bening ya, sebelah itu sudah serumah rantau ke Mayu Manis, lagi kena perahu. Tang dia tu semudah bisa jematan jantung untuk tembuk di layang Sungai Ingkari. Nah, utai itu tadi udah ngemuntang ke pecalai sidak serumah. Kelu lagi, nebu Maya berangkut atau ke buai ke barang tip berat. Jadi Maya ke pecalai ngena jematan tupinya. Aku berasai gaget mati. Okay, nama? Laban aku bisa terpedak ke air sungai. Tak sabar kan rejun ke diri mandi baik sungai ti ciro. Semak jaga oleh pedak ikan semah. Benua nyemerai dalam air sungai.

0: Okey, peringat, terima kasih lah banyak lagi terus segelas jalan dengan kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi munyi ke semaya aku tadi, dia tu aku Kak Mai kita ingat ke rantau aku bulan gal tuai rumah ngindang. Okey, rantau kemayu manis, engkari indah buat tu, okey? Selamat lari.
1: Selamat datang, Jis.
0: Terima kasih.
1: Kayu guru beraja mai tu aku lihat temu di.
0: Nama berita nuan?
1: Mana?
0: Kita tu ah, kian tu ah. Buat disikin. Gagak hati lu temu nuan tu ke rumah.
1: Ya. Jadi aku meris sama.
0: Oh, itu tu ah.
1: Selamat tahun baru tu kan tahun 2026. Kita berada itu. Terima kasih. Lepas sudah interview aku tu kenal aku pasal doa aku di Jok.
0: Jadi sebenarnya aku juga merik terima kasih ngari ke kami hari ini saya untuk ke rumah merik terima kasih dengan Wan Leban dan terima pengetahui kami ngagai mengkari bantu okey jadi ke rumah nanti kita nyebut berkawan ke rumah panjai atau menua kita itu rantau ke Mayo Manis nanti bapaknya aku kau di kumai aku yang tadi nyelai namanya hari menua bukan
1: ya,
0: minta tuan nusi begini asal penatai nama menua.
1: Jadi wan dulu kali ya. Meskipun kemayau cuma pada biang air kami deh.
0: Iya.
1: Penai dia. Jadi dia tu main di nalar benda. Lepas nyebab penai. Udah ada tebang. Tak salah mungkin dia kami di tu aja. Nak nanam baru nanti.
0: Nada lagi. Iya.
1: Dan nama nyebab lekat. Jadi cerita kemayau sekali. Lebih hebat buat. Batu biar sungai kali. Dia hanya baru aku bayar dia rantau mabau. Dia cuma rantau. Dari atasnya dia bilang aja. Sepun bak mayau. Dia berbuah manis. Dempa. Hanya aku buat lapin di tanahnya mabau. Jadi nama rantau mayau manis. Bukai itu bola-bola. Hanya asal nama itu jadi. Bukai itu bola-bola.
0: Bukai digagak kenapa? Bukai namanya
1: tadi. Bapak pintu gerbang kami bapak nikip pun rumah. Buah kemayau, buah pintu kebanyakan. Yeah. Kau nana mengingat ke buah bayau jabatnya.
0: Jadi tanya kira kena ngepun kerana tua ke rumah. Jadi nanya, kau nunggu nunggu tu ke rumah. Ini mayan nuan berengkah mangkuk awaknya di rumah.
1: Iya, iya. Baru ke tuan.
0: Baru ne.
1: Kira 14 tahun. 1.6 tu lah. Baru ke 10 tahun.
0: Siapa sebetulnya tu deh?
1: Tuan rumah Riam anak nyembang yang dia hanya. Sakit, lalu parah ya.
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ya, kayak sakit. Aku nih sudah nanti ke rumah.
0: Cuma.
1: Itu kan dia tuh. 15 tahun.
0: 15 tahun nih. Jadi apa belakang tua tuh? Kira ke carta organisasi JKK Rantau Kumai Manis. Minta nuan. Semai kita ke rumah. Minta nuan nusi meh hari atasnya. Tentu baru atau nih.
1: Jadi maka selama laban kata organisasi itu mesti ada tuan rumah penyai laban media kearahan pejabat daerah tuan dia kemudian kami jadi datasnya polisi kami apa yang sihat
0: hanya
1: perlu pergi awal jadi aku terus banyak salah ya aku akhirnya jadi kisah dia tu nyetir rumah tuan mengenal anak labang jadi polisi maku tu dia tu. Jadi encik dempi yang ringkai yang naik polisi. Kata selaku beliau ia hanya wakil tuan rumah lah. Dan selaku itu. Jadi Muhammad Nisam bin Sainuddin itu telah menyaku bangsa bukai. Ia hanya Melayu hari datang di Kabul. Jadi ia hanya jadi tanah anak aku itu. Nantu aku.
0: Nantu ne?
1: Nantu. Lepas dia akan pandai. Dia ada selaku jadi setiausaha. Jadi encik kan sana rabar. Dan hari tukar uang di KK aku itu. Ekun selah badi itu anak hijau. Nak tolong ya. Jadi kami itu lepas mayu tunggas. JKK jenerita. Lepas jenerita gerbong. Bisa ke bisa orang jaga. Bisa orang masang. Bisa orang sabiah ini. Terima kasih dah. Kibu anak abul. Encik ngayu anak ipin. Kalau anak nyambang. Encik alo anak. Ngayu. Ya si datonya orang berkuasa bak jenerta rumah panjang itu.
0: Jadinya mencari ke rumah. Tuan udah cerita meh. Kita mpuh carta organisasi. Nanti kita minta sepiat tu. Carta organisasi Biro Wanita. Kira naik bom itu nyebut nama. Nyangka belakang dinya. Nanti kita minta lagi kita mantai ke bawah video ni. Lagi sedang pun macam meh. Jadi aku videonya
1: banyak. Nanti agak lepas tu. Biro Wanita apa ni perancang
0: Oh.
1: Pejabat daerah. Aduh, lawan tu kan. Mesti buka pindah
0: rempuh. Oh. Okey, tu rumah. Tinggal ketua cerita kalau enggak carta organisasi itu, okey? Jadi, kan nanya kita di itu. Begini, kita di itu. Rumah panjang kita merantau ke Kemayu Manis, Singkari, Demantu itu. Jadi, sekolah pemerintah yang sekendari ini ke paling semak, ne?
1: Sekolah pemerintahnya ke semak.
0: Oh.
1: SK Nangatibu.
0: SK Nangatibu.
1: SK Nangatibu.
0: Paling semak, Bapak punya uang?
1: Kira sejam setengah hari.
0: Sejam setengah, ya. Berarti nya tadi nambah bermalam.
1: Malam.
0: Nah oleh pulang hari ini.
1: Laban. Usah transport. Nah oleh hanya apa ini pulang. Bermalam.
0: Artinya sekolah sekendri. Kelas semaya. Sekolah sekendri dan
1: sekendri. Terbagi ni ada coba SMP Laban tu.
0: Oh jauh pasal Laban tu.
1: Laban tu. Jauh ke arah kita.
0: Tentu ya. Bermalamnya nih.
1: Bermalam.
0: Oh.
1: Nah oleh sekolah ini bermalam.
0: Betul tu rumah. Abu kini klinik bisa sih, mbak? Klinik?
1: Bisa. Klinik mbak Nengas Tameng, ya?
0: Oh, Nengas Tameng.
1: Kira setengah jam, itu?
0: Oh, setengah jam.
1: Oh, nah, ya.
0: Oh. Jadi, begini, nanti dikira penyawa menua kita tuh hari pasal Lubantu, deh. Apa penyawa kita?
1: Lepas itu ada isi jalan, ya. Ada air bisa, ada daratan.
0: Oh.
1: Jam, ya. Kurang lebih sama, 2 jam lebih, ya.
0: 2 jam lebih, ya.
1: Oh. Dan itu kayak pernah riba kan kenal lagi
0: betul nanti laju
1: lah berapa lama tiga jam
0: au
1: jalan
0: sama minta deh nih hari air
1: kurang lebih
0: 3 jam menara darat 3 jam tang nak ke dia tu nyapa kini lagi kena kereta kebesai mesti aku punya 4 wheel
1: beli dia tu kita main kena oleh dengan darat
0: kena oleh
1: mesti kena highlight ke bisa 4 wheel
0: au
1: udah itu
0: okey ane. Oh, jadi nyam tadi ngenang kau enggak penyawa rumah panjang kita tu nanti dikira hari pasal bantu minya tadi lah banyak ke semak pasal ne. Nah kita ngira nyari semanggian di nari kuci ne. Nyonya kira jauh lagi ne.
1: Ya ke semak lagi hari.
0: Semak lagi ne. Au udahnya begini ai payep kita itu enggak karan udah bisa ke rumah tadi.
1: Jadi ai payep nasi saya bisa belamah lah bantu. Lama korang. Kat air sungai. Jadi di tolnya 2 batang sungai. Sungai tanah rumah atau sike. Sungai sebelah rumah atau sike. Kalau bisik dia 2 aja dia tol. Kuat. Dari sebelah misalnya kan lebihnya. Dekat lah. Dari mita.
0: Betul.
1: Sungai. Dari anak sungai ke dalam ke rumah.
0: Kita tuai tu rumah.
1: Kita
0: tuai. Laban tadi aku main nom diri dia. Laban kak. Medak tanya. Okey, kita tu au. Laban bisi tekak ditanya tu buat belakang tu kan. Usai mai tu pada aku
1: tu.
0: Johan bisi first runner up bisi. Lagi aku nanya berkawan dengan ya. Okey, lagi aku nanya. Aku kan nanya dulu tu berkawan kau. Kati batang pengawak kita ba rumah panjai tu. Begini ne. Lagi bertanam kuat ke padi ke begini. Kedinya tu rumah.
1: Jadi setakat dia tahu. Coba kami kuat bumai. Dan setahun 2 tahun kami nyokak bumai. Laban pilihan lah. Bumai tu laban nak dijual lah. Dia tu batang pengawal nanam lada.
0: Nanam lada. Oh, patut lada. Lada. Tidak kintu tu rumah boleh? Aku mesti minta lada berluar tadi. Haram. Kita main juru kamera kita main pansut.
1: Tahu pedah.
0: Okey. Atau ya, sepatu.
1: Atau lada kumpul lah.
0: Itu ni. Oh, ni dia kita pun tanya kebun lada tu?
1: Kebun lada aku buat peluruan tu tadi. Bisa signboard ke langkau anai. Ni kebun aku tu lah.
0: Ya.
1: Baru mula tu.
0: Oh, ni. Belum. Atau ke tanya tu, berdua jeli?
1: Berdua di tungku.
0: Oh. Begini tu. Udah ke berketuknya, baru dijual kita begini?
1: Nanti ya cukup langkai dalam kandang 3 hari.
0: Oh.
1: Ini bersih ya, kaya. Ya baru nyua.
0: Oh, jual kita kini toh.
1: Jual lagi dia toh lawan bisa helak ngelili aku.
0: Oh, ngelili kini.
1: Jemai ke dia.
0: Nanti pasal bantu bisa?
1: Sudah meli bisa. Dah aku jalan nyua ke ngelili jemai ke.
0: Iya. Okey.
1: Lawan minta segendong aja.
0: Kita pun rumah nyua main noin kiare aku pun cukup peluang nih. Ada enggak, Pak?
1: Sip, Pak. Rino aku tanya.
0: Tu me tadi utai ke di kerja kita ba rumah panjai itu nih. Kira ke
1: batang pun.
0: Batang pengawak. Jadi ke hasil penata pemisi kita berumah panjang itu nih.
1: Nyamuk misalnya kami.
0: Bekeninya tu rumah kira ke semua kita itu ngejap ngawanya.
1: Iya, cap itu. Oh, laban semua nyulka ke umai. Lato nak buat lada aku aku nu rakyat.
0: Ya, bekerjanya. Sege di Perancang nuan
1: bekerja. Ah, sege di Perancang aku.
0: Ya.
1: Perancang aku di Perancang lima kali lada kan. Bisa tolong lima kali kami tu.
0: Ya. Okey, oh, jadi nyam tadi, aku tak ke di kerja sidak semua itu. Dikena atik kita tadi kira ke natai pemisi sidak semua ya, meh. Ya. Ngerja tak berkebun lada. Lalu lada kita tadi ini kedua tadi dijual ke keliling.
1: Keliling ke selalu.
0: Ya. Au, okey. Ah, nyoka mai juru ke mereka tuakin baru. Tak bangka nanya bakal ya, ya. Tengin. Kita tahu rumah. Ah, kita tahu. Okey. Tok yang tadi kita kemudah tok perarakan niti daun.
1: Ya.
0: Muslimah yang pragawai daya peringkat daerah Lubang 2025. Boleh nak cerita mimet tok tu rumah nama?
1: Ah, jadi topi tu kan. Boleh kami niti daun ba. Daerah Lubang tu.
0: Oh.
1: Jadi kontingen tu ke kami sampai bagiannya. Syarat sebenarnya tu kurang dari 30 ekor.
0: 30 ekor.
1: Ini lagi campur. Oh. Jadi jamai nak berjawab, nanti kami rumah pakai. Kami rumahnya.
0: Cukup.
1: Cukup. Lepan cukup. Semua cukup.
0: Oh.
1: Jadi lu pergi kami gitu. Ya. Lubang tu boleh orang. Ini berbuat. Kayaknya.
0: Betul. Oh. Begini, begininya tadi. Bina tahun 2025 aja atau tahun-tahun terakhir yang tadi?
1: Jadi tahun 2025, tahun 2024
0: nih.
1: Baru bantu baru.
0: Oh, ya. Tuh bisa mesti sijil pada aku tuh. Oh, bisa sijil tuh nih.
1: Beri sijil, beri hadiahnya.
0: Oke, itu sijil Johan.
1: Ah, Johan.
0: Tanyain, ah, Johan, RM3,000 kategori B, ketua kaum rumah panjai kampung NGO Pekan.
1: Atau kami berpikir bah. Betul?
0: Betul.
1: Betul.
0: Oh, tu awak bagian betul.
1: Bagian betul. Ya, kategori B. Nombor satu, kalian naik jadang pun nombor satu. Tim kami ke lubang tu tadi kita nyokkan.
0: Mayu mai pemuju dulu oh. Kenuan kita semua panjai itu ni ke rumah.
1: Nombor satu belama.
0: Tiga satu belama. Aku nyame merip ngegati ke rumah. Tu pertandingan niti daun pesta batang air 2024. Tu nama tu. Bisa boleh nomor tu?
1: Nomor Johan.
0: Johan. Apo?
1: Dan tu nade main nade nade beri trofi ke mainnya tu?
0: Trofi. Oh, nadai boleh sijil.
1: Nah, boleh sijil aja.
0: Okey okey okey okey.
1: Kedua baru si trofi ni kan?
0: Apa ya? Okey.
1: Jadi ketiga trofi ya.
0: Tiga trofi.
1: Lepas ketiga kali muncul turut nomor satu.
0: Apa ya? Begini hanya 2025 sudah boleh ya. Begini tahun 2026 tu agi bisa kanggau kini boleh
1: nak kini? Ya usaha aku nade. Bisa sudah kanggau kebetulan baru.
0: Oh, oh, berikat bagian bertuang.
1: Ah, baik bertuang. Nganjokkan baru.
0: Oh, ngau bawa bertuang nih.
1: Ngau bertuang.
0: Inti bawa lubang tu. Nadai tahun tu, kini
1: berapa? Nemu lubang tu pernah nemu. Lubang kau saran berbincang ni. Lubang kami dah dua kali berturut juga. Bunyi kena ada suara. Tenyam. Kata orang ada suara. Angkat baru ke?
0: Angkat baru nih.
1: Lubang kami dah kami dua kali berturut nomor satu.
0: Kira ke champion tapi juara bertahan.
1: Okey, syaratnya ada ya. Diberi orang ada. Lawan lah. Nak jarak, lebang payah lah.
0: Betul.
1: Sialah.
0: Kelimpah hari kita enggak pekit macam niti daun tu. Mesti pekit bukai kalau kita ngau tu. Kita bukai, kita dikingat ke tuan.
1: Saya tu yang kami, aku lagi jadi kelas sobat tu. Berakit.
0: Boleh bukai ke?
1: Tak.
0: Oh, tu ke Lumbur 2 tu?
1: Ya.
0: First one up.
1: First one, nombor 1.
0: Nombor 1? Berdua
1: kan? Ah, nombor 2 ya.
0: Ya. Pesta batang air 2019.
1: Ah ya,
0: Okey. Tak banyak.
1: Kami nak coba 2019 sama sampai supaya. Bukan 2 jam.
0: Kita tak terima. Awalnya pemuas nanya nombor kau ngau muda trofi, muda sedikit. Dia terpaling ke tahu kau terima.
1: Ah ya.
0: Nah, nama tu. Aku tu pingat tu nak?
1: Pingat.
0: Minta tuan cerita mimin nama pingat tau? Maya nama
1: dia. Jadi aku boleh tu kira 20 tahun sudah lalu.
0: Oh,
1: jadi
0: nama diri kan?
1: Jadi pingat tu, diberi orang aku BBS Bendara Bintang Sarawak.
0: Oh, 20 tahun sudah ni.
1: Lalu cuma bani yang tuan tahu coba.
0: Iya. Dan yang ni beri tengah tinggal dalam rumah. Aku pelawak aku kira aku dah panjaran dah tua. Nyokin kiat dia bayar aku. Nyokin kiat dia nyong muda lada meto tadi deh itu deh baru kian aku kemudah sungai hari itu hujan ya nang awak ni mai bukai ni
1: ya
0: jadi nyong tadi kira-kira sudah ujung keranda tu tua tu rumah begini pengharap hati nuan ni ngagai kita semua panjang itu baik tadi dari sukut pemansang rumah panjai, sukut pemansang balai yang biasa belajar, ini pengerat pinuan tu.
1: Jadi saya terima kasih awak tanya-tanya pasal pemansang biasa aku itu. Jadi buat saya aku motor tu, yang main arah aku. Lepas sudah ada rajin, lempuang, motor tu. Jadi aku jago kami tua. Jadi bapa pelajar itu. Muni kepada kelebihan. Mengenal kerja perintah.
0: Betul.
1: Hanya sekali kena kerja perintah. Ayat nak kerja. Kerja kilang, kerja kedai.
0: Kerja lada.
1: Kerja lada. Lo. Macam-macam bukan. Jadi dia tu, banyak biar kerja aku dari itu banyak di rumah. Tapi ya, banyak di rumah. Banyak kerja ya.
0: Mulai memang. Mulai memang yang penuh ruang.
1: Penuh. Biar kerja aku di itu. Kelboy pola kan kadang aku nak tinggal nak lala sih. Mak lama nak tinggal.
0: Betul.
1: Kayak bola-bola.
0: Betul terumah. Ini kena tadi maya rami gawai Christmas. Bala dembe ke pulai tentu rami ke rumah ne. Di maya hari ke bekatonya tentu kurang menem dia
1: kan sih kerja.
0: Bandar kieu ya. Jadinya mitu rumah. Kira-kira nak atur anda tua
1: ya,
0: jadi merit saya terima kasih dan juga sekali lagi merit terima kasih atau beri penggagal tim eh
1: ya.
0: Sebagai pemujur kita semua yang boleh pemujur tadi dengan orang berpikir tim kia sebagai ngarap ke komen yang terus dan time
1: ya
0: sebagai menua kakak rantau kemenangannya sekali depan tu jadi aku nanti aku mpoh tu asyikku tu kedua kali aku datang gitu
1: ya. Terima kasih
0: oh. Cukup rindu aku datang gitu. Aku nanti ditanya orang nama kebuah nuan kak datang ke rantau kami mana. Aku madah ke diri kak mandi air sungai.
1: Ya.
0: Kak mandi air sungai. Ini aja.
1: Kelak.
0: Alamak bernuah kami ada air sungai berkenya di rumah. Au. Ngami. Nanti mesti awak udah tu gila ini lusa. Aku segi kak. Mai bala kami kebukai bala tu kebukai mana itu tu orang mah boleh
1: boleh
0: boleh mana ikan
1: ne kecil dari cuma bayar
0: dari cuma bayar udah datai mana mana
1: okay lebar hari hujan lah
0: kerah
1: dari marau 2-3 hari jenya bersih ya
0: ni begini gaya hari gaya hari kai gaya airnya dia tu begininya bisa dalam tak kena
1: kerah hari tu hujan kan ada dalam mimir
0: ada dalam mimir okay
1: dekat mimir
0: Okey, jadinya tadi ke rumah lawan nanti subak ke rumah aku datang gitu tadi. Nyo mesti tanya bukan minta ke rumah. Sedau tu tadi ke rumah aku datang gitu kami sangkai ba depan din. Ngena perahu kami kita ngelayang.
1: Sampai bisa di masa kan.
0: Sampai bisa jembatan. Ini jembatannya udah bisa nih.
1: Ya mai, jauh ya mai.
0: Nah, ini mai tahun ya udah dari kakak kita.
1: Habisnya 6 tahun biar gue sehat
0: kok. Oh iya, patut. Aku asal aku 10 tahun ku dah aku datang gitu. Lama udah nak gitu nih. Baru ya datang baru gitu ke Engkari itu. Meh. Oke, tu rumah. Jadi sekali lagi terima kasih tu rumah.
1: Oke, okay, sama Tuan,
0: ada pandang aku. Au, meri awak nuan. Lepas dari pandang aku. Oke, ke ngalih hari itu. Di dalam program kita 34 Seranyawa Neman Badan. Terima kasih terumah.
1: Sama-sama. Terima kasih. Kata lagi lah.
0: Boleh. Oke. Jadi pentingnya terima kasih kita lepas lagi terus segulas jalan kami dalam program 34 Seranyawa Neman Badan. Oke. Okay? Anang gue pindah ke Bukai. Tentu kita lagi terus segulas jalan kami. Ba YFM Segulai Sejalai.
2: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa Nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngale hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buuk ngukir fashion movie adat gau main asal boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa 34 Stesen Radio RTM YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Nemban Baadan

Okey, Bedinga. Jadi dia tu aku lagi buat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubantu. Jadi nanti kita medak dia tu, belakang aku tak ke batisi aku dia tu, pengawak sidak buat rumah pancai itu munyi ke ditusi tuai rumah ngindang. Ya udah berandau dengan aku, ya madah tu meh pengawak ke kerja sidak buat rumah pancai itu ianya berkebun lada. Medak sidak ya, sidak ke rumah pancai itu nyembi atau ke nyemboi lada. Jadi udah lada tu ke dijembi sidak ya. Udahnya tahu dijual sidak ke pasar din. Nah, jadi itu yang tadi Siti Ari hasil penatai misi sidak ke dia buat rumah pancai, rumah ngindang, rantau ke Mayu Manis Sengkari Lubuantu. Okey, tentu ke kita terus sekelas jalan ikut kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Okey, peringat. Jadi, kebenar ya, Siti hari tujuh pejalai kami, bala kru YFMB Ban, ke selaku yang nyandor kami, ngadu ke pansi ya. Berkawal dengan radio YFMB Ban, ke ndak terang dirinya, bak sekedar ndur, bakal di seratu, ngau lubu antu. Jadi, nyami tadi tujuh pejalai, bala kami, kru YFMB Ban, tiptuai ke Monica Midi, pengurus YFMB Ban RTM Sarawak. Okey, jadi nyam tadi, terima kasih laban lagi terus sekolah sekolah dengan kami. Mbak awak kita ke sekolah itu dalam program 34 Seranyawa Nemban Baadan.

0: Jadi dengar bala kami bertuai ke Monica Midi yang pengurus YFM Iban bisa muai ke menua Sungai Bangkong Kabo Korean Seratua. Jadi pejalan kami kian ngabas tuai rumah Patricia Agustin. Jadi Patricia Agustin tu siki orang kekala gawa jadi pengeluar program YFM Iban dalam tahun 1987. Jadi ngawa awak tu muka aku ngari ke YFM Iban RTM Sarawak beri saya terima kasih ngakai pusat khidmat rakyat Dun N59 Tamin kesama ngemujur ke program CSR RTM 80 kediatur bak 100 wak ke sekali itu. Jadi pinya aku ngau bala kru YFM Iban pemegang kru RTM kemukai datai bak Sungai Bangkong Kabo Korean 100 kira-kira pukul 5 lemai kena 16/4 tahun 2026 tu tadi. Jadi penatai kami nerima sambut ke cukup mana hari sidak ke dia ba Sungai Bangkong.
1: Terima kasih semua pun kita lah dan sidak itu. Terima kasih agai Monica dari Wendia. Jadi lagi kita madah kita rimpu dengan pelapan mayo kemudian tu tadi nonton tak nak lalau lah. Mayo nak lalau. Jadi dia tu dari kepala nak mandiri lah.
2: Kadang kat program bakal setiap tahun tau ke ngiga bala orang kekala udah gawa-gawa lebih lagi bala ke udah kalanya di sebuah disebutan DJ mah kebenar pula program lah tau bakal bersimpan hari radio hari AM LAN dari Christian ke bisik musim LAN lah ngau hari radio Sarawak radio penunggu radio Sarawak ya ukai ukai RPM mainnya segi suah juga bala ke nanti nak kisah lah yang akhir pekerja leban mana kita ingat ngawal orang lama beka aku nak kalah bertemu ya nak sempat gawa mulai mu ya seratuk bersama tantuk memaya kita yang nemu ya untuk orang lama aku mana kemama aku kagaknya mana kemakku melala doan tu melala aku ya mak berarti orang terlihat lagi dikingat orang mah tajapan dia tu dah mayuah bala orang ke gawa berdio ke baru bala kelama yang sikit lagi diingat kurang nama sih tak ya lebih lagi menyaukannya bisa mayu radio bakal dia tahu bakal Facebook semua nadai.
0: Aku mega percaya berinya, tentu kita suah ninya sada nyawa DJ Patricia Agustin dalam tahun 80-an, 90-an jauh tahun 2000 subak. Jadi DJ Patricia Agustin tu sekiwari orang ke kalak gawa atau ke ex pengeluar program YFM Iban. Jadi dia tu yang mangku pengawa jadi tuai rumah menua tungak ke seratuan.
3: Nama aku Terumah Patricia Agustin dari Sungai Bangkong Kabo Krian Seratua. Jadi maya aku ke berengkah gawak pe RTM Subak kurang lebih mayanya tahun 1987 saya speak ku. Jadi ku baduk gawak kurang lebih 25 tahun lah dah gawak pe RTM. Nak ingat ke berapa tahun mayanya Subak awal. Jadi aku beri saya terima kasih ya ngagai bala kru RTM ke udah sempat nemuai ngabas aku gitu ba Sungai Bangkong itu. Jadi aku harap ke sidak muka Anang namanya Anang Lejuk lah nemuai gitu buat tahun kebukai. Terima kasih ya.
2: Okay. Ya jadi program tu diatur kurang lebih 2 ke 3 tahun tu ke udah. Dikena kami gerapit ke kawal pengeluar program ya ke baru ngau pengeluar program ya ke lama lebih lagi pengeluar program ya ke seminak ngelama tu di dinga sada nyawa aja lebih lagi mega kita nemu sidak tu nang mayuh penlebak mayuh penemu ba adat main asal ngau mega jaku Iban keculin nyalai kami kelebih lagi pengeluar program ke baru tu ngambil peluang tu dikena belajar lalu ngidup kagi radio YFM Iban.

0: Okay, peningkat. Terima kasih lah banyak lagi. Terus belas jalan juga kami dalam program 34 Seranyawa Nemban Badan. Jadi peningkat, aku Kak Madah dengan kita semua. Penemu pengawak kami, Pak Seratuk. Kami terus nemuai ngagai menua sekarwak ngau nangat sempang. Kami kia mega ngadu ke pansir bakau ngau wife miban. Kami si dipadah kesedaya nak terang dirinya bandurnya. Jadi yang tadi kami terus nemuai ngagai menua sedaya dia bertemu ngau pala ke dia baru rumah panjang dia. Nanya serta mansiak meh bakani gaya siaran wife miban. Bandur ke disebut tadi enya sekarwa ngau nanga sempang lubua antu.
1: Kena pagi 17 hari bulan 4 tahun 2026, bala kami kru YFM Iban bertuai ke Monica Midi, pengurus YFM Iban, ngabas sidak ke dia ba menua sekarwa lubua antu.
2: No.
1: Hasil pansiat kami bandur nyabdinya YFM seminat terang didinya bak sekedandur baka bak bilip sai ngau ruang dapur rajak.

0: bertemu pengawak kami Baskaro. Bala kami terus ngabas sedak dia ba nanya sempang lubang tu. Hasil pangsi bala kami bandurnya sedak rumah madak ke wifi cukup terang didinya gau nadai penanggul. Okey, beringat. Jadi program CSR RTM 80 diterus ke kami ba rantau ke Mayo Manis Engkari lubang tu. Jadi pengurus YFM Iban RTM Kuching Monica Midi udah nyuak ke radio ngagai sedak kediau ba rumah ngindang rantau ke Mayo Manis Engkari lubang tu kemega nyuak ke radio ngagai bala tuai tua rumah ke diau ke ba kerenduar lubang tu. Jadi ngau awak temega aku ngari ke kami YFM Iban RTM Kuching berbisa terima kasih ngagai Kaban Parlimen P203 Lubang tu yang berhormat Tuan Roy Angau anak Gingkoi sudah muncul ke program CSR RTM 80 ke tahun tu. Terima kasih ngagenuan yang berhormat. Jadi benya kira-kira pukul 7 malam kami beringkah ngau pengawal randau begulang jauh sedas rumah mbak rantau ke Mayo Manis Sengkari Lubang tu.
1: Yang lain tadi kami bisik ngagai pemulau, rumah pemulau laban sebelah otopan yang ada peti sekali gak bersih kok ya. Tapi pun ngai gak lenyau peringan eh. Lenti lenyau peringan semua utai kakak di padang. Lebih lagi kami tentang radio perintah melalui datai kakak kita utai kakak di padang. Kita pun nak dengar lagu baru. Amai pun bisik Facebook semua Daytona, YouTube boleh dengar. Dan sekedar ada info ke dekat di dengar kita kan ada di pedak kita bak sebelah Bilir Rama. Lepas Bilir Rama nya tak semua ai betul. AI ke mayo lagi ya. Main au perlu yo main. Kelak kan dah main. Di percaya kenya. Yang lain nak tulis percaya aku tanya. Kan kami RTM nak amat semua tai dia boleh dipercaya kita.
0: Sebenarnya artinya program CSR RTM 80 malamnya diatur berbak ngah program ke diatur sida Fada Afron Glory dari Gereja Saint Philip Lubuan tu. Dikenang ujung ke program CSR RTM 80, Monica Midi, pengurus YFM Iban, sudah nyuak ke radio ngagai bala tuai-tuai rumah, dinyari ke sida rumah ba kena menua Lubuan tu. Tunya tadi nyeng kawum radio kudah diberi ngagai tuai rumah Petrus Agustin ke diau ba seratus.

0: Semulai Senyalai Gawai FM, bab program 34 Surajawa. Mintian hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati landia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat gau main asal. Boleh menggali pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baatan.
1: Okey, peningah. Jadi, nanti kita mendapat belakang tadi, bisik bala yang tadi, mai ikan. Tentu kita nemu, nanti bak engkari lubang tu, ikan, ianya ikan semah. Jadi, tuanya tadi, sudah berjual. Capuah kamu itu, sudah ya berjual ikan semah. Jadi, barang siapa kereka beli ikan semah, tahu data kita. Laban itu, segi nang yang terbilang, ngau ikan semah. Okey, jadi aram, kita mendapat. Sedak ke benung berjual, sedak ke benung berbeli ke ikan semah. Ba rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu.
2: Jadi berdengar sebentar kami mumpuk pulai hari rantau ke Mayong Manis Sengkari Lebua Andu. Aku sempat ngau sedak begau, medak sedak berebut beli ikan semah. Tidak boleh ke ex-counselor Badi Hijau.
1: Oleh mana bapa harga ikan semeh tau?
3: Ikan semehnya ya atas kilo 120. Ya nak atas kilo 80.
1: Ini pemesan yang tu kilo sikonya ada atas kilo nak?
3: Nak atas kilo ni tak ada ni memang.
1: Oh. Kira ni
3: ikan mehnya kata tengah dayanya 15 kilo.
1: Ini mana yang boleh ketuk pagi tadi?
3: Pagi tadi.
1: Apa ya? Okey. Okey, Tok Maya, ikan semah engkari lobuan tu. Nanti kita bekeni kita nyumai ikan tu. Sekali kena goreng kini, tau ke steam kini, tau ke sumai bukai. Nyak nitih ke selera derimpu menyan ne. Okey, Tok ya. Special hari engkari lubantu ikan semah. Menurut ramai kami di dunia, beli ikan semah engkari lubantu. Lari, ngoya, bisa dua ikut. Asal saya nuan udah ratai sekilo tu nak?
4: Sekilo lebih.
1: Sekilo lebih ya. Lagi kita nimbang. Aram, kita nguji nimbang. Kita nguji nimbang. Okey, kita nguji nimbang. Oh. Kita akan mendak berapa? Data sekilo atau kendak? 800. Kami lagi? Okey. Oh, jadi yang tadi punya kesedaya. Nak data sekilo. Tambah lagi kesedaya.

0: Okey, pendengar, jadi kita ingin datang ke penghujung program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Kulaikan aku, Rajas Booking, RUY FM Iban, RTM Kuching. Jadi, enggak awak tu, sekali lagi aku merisai terima kasih kepada semua kita. Terus sekulas jalan dengan kami, hari pun program kita tadi, untuk ke penghujung program. Jadi, aku enggak merisai terima kasih kepada semua, bala kediau di Serato, bala kediau di Skaru, di Nanga Sempang, enggak bala kediau di Engkari Lewantu, kudah nerima penatai kami semua. Jadi, kami, bala kru, YFM Iban, bertuai ke Monica Midi, ianya pengurus YFM Iban Artem Kuching, meribsai terima kasih guys semua. Pemegang ngagai kaban parlimen kita, Tuan Roy Angau Anak Gingkoi, kaban parlimen P203 Lebantu, sudah sama mujur ke program kita ke sekali itu. Jadi nanti kita ke bertemu baru, ba program 34 Seranyawa Nemban Baadan. Bertemu baru, terima kasih semua.
1: Semulai sejalai ga YFM ba program 34 Seranyawa nintian hari 6 ngau hari Minggu sepenglama sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai randau ga balati landia ba industri music penglandia jari nyarang buam mukir fashion movie adat gau main asal boleh megadi pedak live hari Facebook YFM Iban 34 Seranyawa, 34 stesen radio RTM, YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

jam kita peningat 59 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari dengan bala peningat kita ya. Kagi mendiang ke YFM bakal ke ngalih hari tu. Gaby dekat bergelai dengan kita ya. Untuk ngagai pukul 6 mai tu lagi. Alamak berita bala peningat kita di serata menua. Ngarap ke gerai magang bakal ke ngalih hari tu. Nanti ngasai-ngasai dari tabian ya. Anak nak makan ubat ya. Abang gaya hari kita kangat. Dia mudah amat kita kena penyakit ya. Lupiah mengkang ngegai bala peningat ke benuang. Ingat ke wifi bayarnya kita ingat ke kami dengan RTM klik. Atau ke radio. Jam ke dia tu. Terima kasih ya. Laban ke udah nyukung YFM ya. Tubi agik peningat-peningat.

0: Kongsi sekedar berita ngau bala peninga kita ia kelimpa hari merinang kita ngau lagu-lagu baru tau ke lama. Perwakku dalam mood gawai perwakku ya. Nama terun dia kita wai. Bekal ke ngali hari tu. Ini gawai. Nyak Siti utai ke. Di kurniang ke kita ke biagi kita ke dia di Semenanjung. Tau ke menua-menua bukai ke. Merambu dekat mulai ke diri. Agai menua kita itu ya. Yang air kita ke benua di tanah. Ayuh hang hirup air ya. Lalu pihak megak di tamu-tamu. Di serata menua. Jadi peningat kita bisiknya berbaik ke radio ya. Aku nemu. Sebab aku suah mansak kita. Kita di tamu-tamu ya. Harap ke terperindang. Jadi kita bunyi kaku tadi. Bukan nyambut gawai macam-macam. Pengawal atul ke dia tu kai seminak ba upi-upi perintah atau ke ba sebelah gereja. Jadi pihak megah ya. Mengka pengawal ke dekat di atul berserimai ngau gawai Dayak ke dekat dia tu 23 di bulan 5 tu. Di mana-mana kita. Lebih lagi kita Roman Katolik sedia kapian kereta yang ke 23 hari bulan kita narai pengawak tahu ngau pengerami makai lemai ke dia tu PPKD ya. Lebih lagi kita Katolik ya di Kuching sedia ke kertas 8 nombor telefon dekat dekat break. Lebih lagi kita ke dekat Meli Mija ya. Kita ningang ketuk dulu.
1: Aku LC Elton Juan, wakil dari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu Gereja Katolik St. Joseph Kuching begulai ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026 serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami bersau begulai dalam serakup, berjalan seiring dalam perpaduan. Atau program yang berketuk, keterubah kita dekat berengkah ngau misa gawai. Diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam okay. Bak gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di ulu ke Monsignor William Sabang ngau Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita ianya makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai Bak Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon ngagai aku mpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai Dayak. Boleh ngenak baju tradisional sapa terbisik nepan nya kena menepan bergaya me kita.
2: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempung Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, lagu keberentak sentimental ke di baik Jeffrey Nyaloi. Bukai kak berdendam. Anak berdendam kau pangan diri balap.

tentu sekedaknya benar dirantu jalai pelabak aku. Nyangkanya ngagai dua-dua ke uliah merindang hati.

pengami ke bisi diatur tu peningan. Kalau pengawak berjalai, berbala maiwah gawai, bau 2026. Ngempuruk ke 102 kontijen. Kalai adakah di pasuak uruang ya. Amin adai 3,000 ikut raban. Kurang ya. Jadi pemesai upia pelilih menua bau edi naiwai. Manakah pengawak berjalai berbala maiwah ya. Ukai semina. Jadi ke pasar dikenak mantai ke pemanah tau ke penyai budaya komuniti Bidayu atau megak jadi pengerandang agai penumbuh industri kreatif ngau dagang temui budaya bak pelilih menuanya. Lalu tu megak mantau ngeremai ke ekonomi komuniti mungkur raban urang dagang. Asyik hari pengambil jari, pengawak asal, kau pengawak mandang ke main asal mereka ya. Pengawak berjalan bermalam mayu atau dekat dia tu kena 23 hari bulan 5 pukul 5 lemai. Rute mungko penyawa 2 km. Hati berengkah. Rasa temu bak pala main asal Bidayu BCC Bau. Ya, mereka selamat ngali hari megak ngagai menyadik kita bangsa Bidayu ya. Bisa tidak mendiang ke YFM. Terima kasih ke suku ang kita. Lepas bangsa Bidayu untuk mayu nemu jaku iban eh, ya. Nyak ngasuh aku tertarik tumuru. Lepas aku nak nemu begini jaku Bidayu. Datang Bidayu mayu nemu jaku iban ya. Mereka selamat ngali hari megak. Ngagai baki aku Bidayu Pola Ruman Cikgu Pola Ruman ya ke ngajar bak benek. Lalu pihak mega Inai Boni Victoria ngapa baki tak ke kali yang aku ke Bukai ke bangsa Bidayu bisa mendiang ke wife pihak mega bangsa-bangsa Bukai ya. Namunnya bangsa Melayu kini sayang kenyah. Bisa mendiang ke YFM.

0: BCS Bank Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah, Wan.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.

Ya, yang tadi arsitek lagu Bidayu Mr. Sanuh ya. Kena meninang bala peningan kita ya. Agik mendiang ke YPM bakal ke ngalih hari itu. Kelebih lagi Selin. Selin Bugi. Minga ke kita hari Indonesia aku ya. Yang manakah radio online terang, Din? Terima kasih maya-maya kita di Indonesia. Lalu pihak mereka ngakai kaban kita menyikap ke tadi hari menyadik kita di Dayu. Ngakai LC Elton ya. Kelima kita dekat mendiang ke berita hari Kuala Lumpur langkan penyakit tai berdandut lagi nyentuk ngagai pukul 6. Yang ambil ke bala peningan nemu pengawak ngatur pengerami main asal kenawin atau ke KCF 2006 atau kena ngangkat ke produk jagan temuai budaya baru ungkup menua Sarawak. Pihak Komentri Penyelakup Menua, Datuk Seri Arun Agudagang, madaka pengerami Tok Ukai, semua teik bempu tanggung pengawak ngetan ke adat ngau main asal komuniti Kenawin. Atau mega bisa penau mata temuai dari dalam ngeluar menua datang agai pelilih menua tau ya. Lalu berubah ngunya atuk nyadi ke plaza dikena ngelaku ke nilai budaya menua atuk bakal pengawak berjalan berbalang mayu niti daun ngagai komuniti luar. Atuk mantai ke Jakob, ya mantai ke Jakob tu pengundah berjadi ke Carnival Budaya Kenawit KCF CB1 tahun 2026 di Kenawit. Pengalaman itu berengkah 8 hari bulan nyentuh 31 hari bulan 5 disit mantai kemayu macam pengawak yang kawan bazar gawai program niti daun pekit petah buah ngau ngajak serta pekit kumang ya. Rami kita di Kenawin ya, meres selamat ngalah hari kita di Kenawin. Atau aku nebah lagu bisa nyebut Kenawin tau ya, Bujang Kenawin.

0: Aku Elsie Elton Juan, wakil Ari Pertubuhan Kebudayaan Katolik Dayak, tahu ke disebut PKKD. Ngawati Tigaga, Mbak Maya Rigawai Dayak tahun tu, Gereja Katolik St. Joseph Kuching, Begulai Ngau PKKD dekat ngatur makai malam gawai 2026, serta megah nyambut ulang tahun PKKD ke-25. Tema pengerami kami, Bersaup Begulai Dalam Serakup, Berjalan Seiring Dalam Perpaduan. Atau program yang berketuk, Keterubah kita dekat berengkah Ngau Misa Gawai, diatur kena hari 5, 22 Mei 2026 pukul 8 malam di Gereja St. Joseph Kuching. Misa tu dekat di Ulu ke Monsignor William Sabang dengan Reverend Father David Entelai. Udahnya kemuncak pengerami kita yang nak makai malam gawai kena hari 6 23 Mei 2026 pukul 6.30 lemai di Christian Ecumenical Worship Center tau ke di Kelala Urang PEWC Jalai Sampian Batu. Program mayanya ialah persembahan tarian dari penari-penari PKK Dimpu, cabutan nombor bertuah, ngau penampilan istimewa, suara emas. Pateka datai boleh beli tiket lah. Tahu bertelepon dengan gaya kumpu ba 019-828-7249. Aku nanduk baru telepon aku 019-828-7249. Arame kita ngenak kain asal Derimpu Maya Misa ngau makai gawai dayak. Boleh ngenak baju tradisional sampai terbisik nepan yang kena menepan bergaya kita.
1: Komiti Pengatur Malam Gawai Dayak 2026 Gerempuang Main Asal Katolik Dayak PKKD.

Ya, nak berasa jam kita 41 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi segala sejalan dengan kami. Bawa rentak ngalah hari. Renangkan kejap lagi pukul 6. Kita dekat bergulai dengan Min Meliza. Bawa sedar lemai. Sabar barang tinggal ya. Yang ambil ke bala peringan nemu kelebih lagi ya. Kita di Baram ya. Kalai pengalami main nasa Baram 2026. So, setiap hari pengerami kau boleh nyawup nyungkat pemansan dagang temuai komuniti. Sama kat nyawup menenggap ke ekonomi orang bak kandang menuanya. Pihak Ko Chairman Upia Dagang Temuai Menua Sarawak, Dato' Dennis Ngau, madah ke pengeraminya dekat ngempuruk ke orang menua pesisir. Lalu mayu macam pengawak budaya ngau main asal lumba ngau main rakyat serta pengawak dagang dekat diatur. Jadi Pesta Budaya Baram 2026 dekat diatur kena 22 ngagai 23 ribulan 5 tau. Bak long lama ya. Jadi pengawak tik dekat diatur nyerumak pengalami itu ianya lumba speedboat. Ngau sekedap pengawak bukai kenyang kawan pekit nyumpit tradisional ngau modern nyalaikan pekit tanah asal ulau ngau pekit ratu budaya. Hanya top semengkah pengawak ke dekat top ke pengalami ke dekat diatur di Baram ya. Ya kita agak berperinah ngau lagu-lagu peringat.

Lintas hari radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ya, Zabia, mari ngai pas melinang kita banyak. Ujung ke jam kita tinggal 8 minit lagi nyokap pukul 5 lemai kalau pukul 5 tu lagi. Kita dekat mendiang ke berita nasional. Lalu nangkan kenyak kita dekat gulai ngau. Kita dekat gulai ngau aku bapa grand. Lagu-lagu dandut. Untuk ngai pukul 6 lemai tu lagi. Tentu sekedari bala peningat. Benuang beradu kini. Sekedar hari kita dekat ngintu sekedar pengerami. Kelebih lagi. Malam tu bala RCIA. Dekat berami malam tu ya. Tentu sekedarnya benuang atak jam ke dia tu. Lupa pihak megak benuang dalam tu jalai. Pengerami-pengerami kebuka nyambut hari naik ini. Mama, you macam pengerami, mayau.

kita dengar ke berita. Belum menang kita ngau sitai lagu. Hari Betty Bau yang tempias. Lebih lagi menindang bala kita ke induk ke benuan di dapur jam biasa. Selian belum berapi kuih. Berapi di Indonesia benuan abad apul kuih. Di peningat-peningat di Indonesia. Terima kasih. Alhamdulillah, YFM. Stesen ke menindang kita bakal kelemah itu.

0: memiliki 34 ekor anjing pengesan, ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Dato' Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui pejabat MAIS serta pejabat agama Islam daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya, perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standar Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100+ 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pencintaan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antara bangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bus.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih institut latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapkan atur pengelipun keteriat agi bak pengawak loji industri maka gas ngau petrokimia. Kalau pengelipun nak berguna benar, sebedar ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawal industri ketau menatai ke penusah hendak disadang bakal tu hendak berguna atur keterit dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bunga api bak Selangor di udah ngujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilang-kilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun bekerja megah di Bintulu ngomiri kemihologi di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar reti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuah kenguan menuanya ngau megah nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 hari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ketasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai ti disuak ke bini ampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.
2: Lagu nama kadingan Noe Neng?
3: Lagu Kapan Makai Kapan.
2: Nemu lagu tu Noe Neng?
3: Ku namu yang agak ku baketu pemadu madu aku percaya kaya penipu.
2: Eba, lagi sambung.

0: Kapan makai kapan jai bakasitan ladai nemu malu sanggup ngambil sulu aku.
1: Amatnya. Terima kasih Nae.
2: Dengar Kemis program Rentak Dangdut Pupu Bangsa
1: hari 3 pukul 5.15 minit lemai
2: YFM Bergulai Sejalai Rentak Dangdut Pupu Bangsa.

Ya, peningat Bayu lah. Kita dah try bawa awak. Kita dengar lagu-lagu dandut. Bakal ke Long Hai Tok. Kembali lagi melindang kita ya. Lagi melindang ke YFM. Kita ke benua di rantai jalan. Kita muka lawak. Lagu-lagu dandut. Lagu ke terubah. Kita dengar ke lagu dari Pretty Nina.

0: Yeah.
1: Radio YFM. The 101.3.
2: YFM. Ya lagu nangkan kita lagu Ari Siti Badar ya. Para bere.

0: Terima kasih. Menuju kita temenin ke Radio Ngau TV RTN. Di seluruh Mike kita berita ti aman Ngau ke pemadu baru. RTN klik ukai semina nabur ke berita aja dan megang pemerintah Ngau cerita TV semina ba RTN. RTN klik rtn.gov.my.
1: Ya, kita teruskan lagu-lagu dan kita lagu dari Zakia 1000.

0: di Begulai no Kami, semua di YFM Begulai Sejarai.
1: Ya, kena terus ke lagu-lagu dangdut. Lagu ke sekarang tu, Lizwita, Milih Laki.

0: Buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anak ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu ari YFM Miri.
1: Ya, pendengar mayuah, nakak tu ajak aku sekolah sejalai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Lalu nangkan ketuk, kita dekat bergulai ngau bakih aku. Min Maliza bawa sadalemai, bergulai baru kita ba hari ke buka ya. Jadi ya, terima kasih ya. Ngagai bala pendengar, kau dah bergulai ngau kami. Kenyau tunggu pagi, tadi nyentuk ke datuk. 24 jam kami hari wifi merinang kita. Lagu ke penudi. Boleh cek lagu kepenuh dia ya. Lagu rentak dandut. Lagi hari sila J. Penginuk. Kau tahu mumpuat daraku.

0: sejalai.
1: Jaku ti siru. Jaku ti siru uleng lantang kati ti tusa. Uleng angkat kesemengat ti lembi. Bijiman melebuh ti ngelabuh ke jaku. Anang jampan nibar ke jaku maya titi ringat. Maya seput ti sendat. Sinta seput kita dulu, lu hitung sampai tujuh. Baru kita berjaku. Leban jaku ti panso dari mulut kita, nadai oleh batak pulai baru. Ia baka air sungai ti anyut di bawah jembatan. Nadai oleh diambil kita pulai baru. Nadai oleh dikawak kita lagi. Bisi tiga bengkau tai tidak boleh diambil kita pulai baru. Kesatu, jam tidak terpasau. Kedua, peluang tidak lepas dari jari kita. Lalu ketiga, jaku tidak dipansut ke kita. Semoga jaku dalam bisi nyebut menyitu. Leka jaku tisirunya baka air mani. Mani serta manah ke pengerai nuan. Leka jaku bisi kuasa ngangkat kesemengat. Ngubat hati tisinu. Jaku ti positif oleh hidup kesemengat. Lalu merangsang tiap iku orang tininga ya. Jaku aja tidak sebut ngau siru. Baka teriti air hujan tinggal masah ke rumput. Tinggal

0: ibu dudiari ilau. Anang berbanding kesidak dengan orang bukai, tapi ikut kita bisi penau ngepelan dia ke dirimpu. Nada bungai di taman bisi sama, tang sidak belak berkelindak pegari lebuh pagi hari. Mother Teresa bisi nyebut jaku timun itu, "Kind words can be short and easy to speak, but their echoes are truly endless." Retia, jaku tisiru, tajak yang dah panjai, tang pangkak yang dekat meruan melama-lama. Jaku tersebut kitai oleh menggak ngelabuh ngeruntuh ke pengandiri. Bicimat meh lebuh kita masuk ke jaku, laman kita nadai oleh ngambil ia pulai baru. Dilah amat nadai bertulang, tak mudah ngasuh hati insiban. Sakit bertubuh oleh gerai dimpak ke ubat, sakit bati tusah ke digigak penawar. Jaku kekasar tak mengasuh hati insiban, lalu tak ngujung ke penengki ngau pengandiri. Patut kita berunding dulu sepedau kita berjaku, mansut ke penmudiri. Bisi kendak jaku kita nya ngangkat kurang, tau ke yang labuh kurang. Anak berdengki tau kengemuan pengeringat ke orang, kita ndak boleh ngubah hati mensia, seminak petara aja boleh ngubah hati mensia. Harinya bersampi meh awak ke Tuhan ngiri ke pengerindu ya, bati setiap ikut kita. Tuhan merkat kita semua.
1: Hai kawan-kawan.
2: Hai kawan-kawan.
3: Aram merindang bala nembi amit.

Okey, nya tadi ya lagu ke dipilih aku kena ngepun ke sada lemai kita lagu ke dia bayi Janice Johnny Aman sebulan sarak setahun nyaba. Selamat lemai. Terima kasih ngagai Nancy Nanggai tau ke DJ Gaby. Kita udah gulai ngu kita ba rentak ngalih hari. Ya, yang ngalih ngagai segmen sada lemai. Kalau kita gulai ngaku Min Meliza Raya Nari Diato. Nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya, baca maka terubah tu peningan tin adai penangguh. Kita ada dekat ninga ke berita ke dikunci ke kabanaku bah hello why hadi kapit. Jadi jam kedua hurung pukul 7:30 mai kita mendiang ke berita kereta bot terus hari YFM Ibana di Kuching. Ya, lagi mengkang bakal selama mega pesan berat dekat dibaca bak jam ke terubah tu lagi peninga. Serta merindang kita ngau lagu-lagu pihak mega berkongsi ke sekedar berita ngau info gulai dengan kita bak segmen sada lemai bak jam ke terubah ngau jam kedua kita. Ya, ngalih ngagai jam ketiga orang pukul 8 malam tu lagi. Mai bala peninga kita ngabas Facebook YFM Iban pia mega abgulai ngaku anti min ha ngau peninga nembia amiat kita. Ya, sarito kita bisi live ba Facebook ngarap ke mujur mega ne. Kalau ya bisi tiga iko nembia area tiga buah sekolah ha dekat merindang kita ini ari peminta sidak ya anti min ngenatai tau ke mai sidak ya ke konti dekat mantai ke penglandia sidak ya ha ba program nembia amian. Ya, kita terus berperindang dulu ke sekali itu lagu ari Embu Joy kilat ngelambai remang.

0: FM.
1: Okeynya frekuensi di Kapit 94.3 FM. Ha, nah, nyo na ingat ne, lawan nyo ngena RTM klik dia tau ne peninga. Okey, maka aku dah dipadah kaku dulu agi hari tadi ne peninga. Kita dekat ninga ke berita. Kedekat dikunci ke kapan aku hari Kapit menti si giah ne, ukai orang ukai ga, bukan orang buka ne. Kita terus ngengau ke menti baru telefon kita. Hello.
2: Ya, yeah, hello. Sama Alek. Sama lemai.
1: Nama berita. Nama berita.
2: Berita dari Empu mana tu? Mien kamu gak pening sama yo? Tajak pan. Besok dah saya kan mau ke lemai tu. Nama kebuah ne. Laban hari pagi tadi tumu. Pagi tadi udah lorong kesong. Ngau ngolo pengawak ke besok dah tu. Bagi menua kita di Selangor.
1: Ya, mat. Kasai ne.
2: Umah ya, anggap baik umur tu tuai meh. Malam.
1: Bisa tanya, bisa berkawa, baik pulai tau. Saya terletak.
2: Bisa. Nanti kita ngabang, anggap menua kita iban. Kuma ada juga iban.
1: Aman, tua.
2: Ya meh. Namanya saya pakai tadi bisa aku agak report bola dengan peninga apa kau dengan pecalai aku dengan kami sebuah leh DJ Lucia dengan DJ Mal kami tiga abis itu mulai ngau bala apa menua di song ya
1: benar ne pemain nyawa nyawa ragu tak mau benar tu
2: iya nyak meh namanya terima kasih kayak orang song lapan kuda mulai kan nama ne sore itu 9/5/2026 kita ini mau bagi menua di song dia abis itu kaliber mantap gawai sebelum kita ke berintu gawai kena 16 silat ne
1: Okay.
2: Aku terus ngau berita hari aku di Kapit ke sekali tu.
1: Okay, terus ganti.
2: Okay, ada masih main di konti di YFM di Kuching. Jadi peninggal mayu sekali lagi meri selama lemai. Selama bertemu baru mulai ngaku hari Kapit bawa hello Y Kapit kita ke sekali tu. Jadi bakal ke di padah keluarga main tadi kalai ya. Kami semua dan aku di Jelusia ngau di Jema. Bisa nurun ke Sung. Sari itu tadi, ngau nguluk pengawak ke bisa diatur sedaya Carnival Gawai 2026. Jadi, sentang untuk peninggal mayu, dia mayu macam program suka nikah, udahnya pekit ke bisa diatur. Lebih ke terbayar, hanya pekit sepak takro ke bisa diatur. Kalai bahas tentang sepak takro itu bisa 24 itu tim. Ke berpekit sarari itu tadi udahnya pergila baru ya final jadi bahas tentang sepak takraw tu peringkat mayu 24 itu tim atau kais mina orang buat bagi menua di suang aja ke ngau masuk berpekit sepak takraw tentunya kaum bala bisi hari Kapit Kenawit Sibu Bintulu nanti nak pihak di ngau kota lain jadi final tu banyak dekat ditemu pergila apalagi sekejuk ke mana mereka udah disediakan. Langkan kena hotel bukai tak ke main bukai ke mereka bisa diatur. Jadi bahas tentang pengawak tu sebab dia pun ke pengawak ke bukai. Dia bisa pengawak Miriam. Nanya adat kita Iban. Dia pun ke ngau Miriam udahnya bisa berbiau, berpantun. Udahnya bisa pekin nyumpit. Mereka bisa diatur. Pekit pemanah Puak Kumuk. Amat mayuh-mayuh. Bak sentang pekit Puak Kumuk tu ni, Min.
1: Ya,
2: itu dah salah. Itu dah salah kira aku tadi. Bisik 15 itik Puak Kumuk ke di Gitang Sedak ya deh. Dipandang ke bak sentang pekit tu. Mana-mana? Semua mana? Aku nak nemu meh.
1: Aku nak kemilian. Aku nak
2: nanti. Nanti aku jadi juri. Aku nak nemu kena kemilian. Lama pada aku deh. Nuh mana magang-magang. Tentu ya, meh orang ke nganyuang, ke ngagaknya. Nganyuang ke pemaduk mana, nampak ya. Jadi, orang ke menangnya, nanti ni teh kia tadi dekat di ranau kami tiga. Dan ke ngambil perayus yang tadi, hadiah tadi, nak petua ya. Nah, jadi kan hanya, lu nak nyemetak kan lagi, biar nanti ada.
1: Amat.
2: Dan, cukup mana semuanya sidak ya cukup lani apa mata aku bisit aku gini lah habis 15 siti saya sidak ke ngau bersentang pekit pokomo langkan kanya habis itu mereka pekit penyamai itu wak andai aku jadi hakim jangka aku nantu bapa ya Ujuan.
1: Dulu aku ketawa nanti.
2: Ya. Bukan apa ni. Lama sekali ngau masuk pakai aku hanya mayo mayo.
1: Nyamai magang spek nanti.
2: Kena kira penyamainya dah. Apa ni? Nyamai yang bersentang pakai aku hanya dia tu. Asyik lah kau kita ke kak gawai nape ya?
1: Ya,
2: tentu yang saya ke bekerja. Nubisi. Udah nyak. Pawak buka itu bisa dia tu. Bisa mereka pekit ngajar kategori induk dengan mereka kategori lelaki mereka bisa dibantai ke. Mm-hmm. Jadi pemutus semua tu tadi udah diberi udah ditemu magang ngajar sedak kemenang minat bersentang sepatah kerwajak ke bedau bisa hanya pergi lah pemutus baru bisa. Okay. Ini pengawal sehari itu tadi, ini akan dibagawai 2026 bagi menua kita di Suong. Semuanya hari tadi, nangkan kena kalai menua kita di Suong leka ngintu malam antar gawai. Kena 16 hari bulan 5, 2026, kalai lebih maya telak mereka. Bisik 9 ikut inu darah ke dekat berebut ke gelar kumang gawai bagi kita menua di Suong 2026. Sapa nak kini, manuk sabong sapa, anak sapa, ilak kita nemu ni. Ni bagi keminti ya. Dan aku nemu, tidak ya udah ngirai di rempu. Yeah. Awak bahas tentang pekit namanya pengawak kadang-kadang itu kena 16 hari bulan 5 2006. Malah mantan gawai bagi menua di Suong. Kita nguyang ngagai, kita di kapit. Di kapit. Sari itu dia kapit kaca festival habak Town Square dia main dengan mereka peninggal mayu lah. Dekat berlabur dia buka bisa artis penyanyi orang ke dekat-dekat ngau merindang nintiang malamnya deh. Siapa ke berlagu jadi bahas tentang pengawak berjari ke kapit Culture Festival KCF 2026 kalai itu dekat dia tu kena 17 hari bulan 5 2026 hanya majlis peresmiannya yang lebih banyak tu ialah dia tidak ke dekat berebut ke gelar kumang bagi menua kita di karpet dekat mantai ke pengelandia pekit kumang ke DCF lebih banyak ni lah. Jadi gagai kita ke dekat medak siapa tidak kedekat berebut ke gelar kumang kedekat datu kena 24 atau bulan 5 kedekat datai dia 17 tidak pilih dekat mantai ke pengelalia pekit kumang ke DCF anak salah kampung pekit kumang 24 lalu 17 bak pengelalia pekit kumang ke DCF 17 serta ngau apa awak menjadi ke KCF 2026 udahnya pengawak bukai nangkan kenyak 18 bisa pekit beramban udahnya 20 hari bulan bisa mega pekit poco-poco kedia tu 22 hari bulan bisa pekit nyepan anak mit udahnya 23 hari bulan jadi pak menua kita di kapit tu peninggal mayu dia 23 hari bulan baru pengawak ni tidak untuk dia tu nanti kita berhati ke kena salahku kenawit kemarin nabi ya kenawit kemarin udahnya 16 hari bulan ni lah pagi dia bagi menua di Suong jadi bagi menua kita di kapit 23 hari bulan 5 2026 nah kan kena megak muak ke malam dia bisa megak better of the band megak bisa dia tu lalu 24 hari bulan bakal pada aku tadi dia pekit kumang ke DCF ngau megak majlis penangguhan dekat dia tu kena 24 hari bulan 5 2026. Nanti lama tu dia malam mantau gawai dengan mereka pekit kumang dekat dia tu bawa Dewan Suara. Jadi ketahuan tu dia tidak kumang tu dekat pekit bawa Kapit Cultural Festival KCF 2026 Pak Town Square bagi menu kita di Kapit. Dan melabur hari-hari tu bakal ke ni padahku tadi dia genap malam bisa aja bala artis ke merinang nyentuh ngagai 29 hari bulan 5 2026 lah. Nu pulai direk kita gawai. Bisa punya dia pihak apa aku.
1: Bagi bedau rami menyok ne.
2: Bedau. Kanan kerja tu aku tadi bisa gua dah berpusin masa Town Square dia amat udah rami, rami pasal.
1: Iya, mak. Ya. Ba, Taman Square. Ya kan anemitnya denti 20 hari bulan.
2: Oh ya, bisa pekit tidak anak mit, bak senantang pekit ngepan 22 hari bulan.
1: Rino mada anyan te.
2: Rino lah. Sida to bagenap ite program tersebut aku tadi alu disempulan ke ngau bala artis ke bisi merenangnya ne men ngam gak peninga mayu ah au kai mena mena pengawaknya aja. Tapi apa aku ne jangka aku nemu sida ya apa bagi artis ke bisi merenang tiap malam.
1: Ya.
2: Kalai ramai jaku kapit kaca festival segulai sejalai nuju pemansang. Matnya.
1: Ya.
2: Amat aku ni kan. Okey, enya yamin ngam-ngam ni ya. Mayuh utai kuliah di kunci kaku ba hello wai kapit kita ke sekali tu. Ya, boleh baru ngan wan di konti YFM di Kuching. Terima kasih ya.
1: Sama-sama nanti.
2: Ya.
1: Okey, nya berita ke di kunci ke menti sigih ba hello wai kapit pengawak ke bisi diatur di pelilih menua sung ngau di kapit kemari ngau sarito pemega di pelilih menua kenawit mega bisi ngatur pengrami niti daun. Okey, kita terus gulai sejalai gulai ngau kami ba segmen sada lemai.
0: Frequency YFM di kapit 94.3 FM.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan anju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ya, engkau kita lagi bisa nanya berkini carang nak taik ke pesan berat bahawa YFM hanya sitik cara ya, hanya dianjung agak email YFM pihak megak WhatsApp di konti YFM Iban jama ke adiato. Jadi aku dekat macam pesan berat ke bisi dianjung bala peningat kita banyak dianjung kena email atau ke dianjung kena WhatsApp YFM Iban di konti. Jadi itu pesan ke terubah ke bisi diterima kami hanya pesan pemakaian mati datai ari ex tuai rumah gani anak mahi tau ke ingkua. Jadi madah ke pemati indaya subang anak unggih tau ke indah ingkua. Niang tu udah nadai hari 5 ianya 8 bulan 5 ianya kemarin. Lalu dekat disenggai bebala mayu baru mah Ida anak sumbang ulu mejas ke Nawit. Kena hari 6 ianya Sarito 9 bulan 5 2026. Lalu dekat dikubur ke hari 1 ianya 11 bulan 5 2026. Jadi ngatuk peningah nesau semua kaban belayan ke dia buat nangadap, nangabuan, teluk jambu. Belayan di Beguang, di Sebuluh, di Suang, Sibu, Bintulu, Miri. Biar megak dituju ke ngagai semua kaban belayan ke nalah di rintai ke dito. Kita ke ngelala niang subang anak unggih tau ke inai ingkua. Dipinta sama natai ke diri ngesah pengawak rabato. Jadi penerang ke silage kita tahu bertanya ngagai ex terumah gani anak mahi bak nombor handphonenya 0114 035 0015 tau ke Catherine anak mahi 0111 516 7558. Pihak megak bertanya ngagai Rika anak mahi 0143542303. Aku nyebut baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke subang anak unggih tau ke inai ingkua udah nadai ke mari ianya hari 5 8 bulan 5 2026. Lalu dekat dia senggai bebala mayu barumah Ida anak sumbang ulu mejas ke Nawin. Ianya dekat disenggai hari 6 9 bulan 5 2026, serta dekat dikubur ke hari 1 ke dekat datai 11 bulan 5 2026. Jadi berita keterang lagi tak kesil lagi kita tahu bertanya ngagai ex tuai rumah gani anak mahi pak nombor ya 0114 035 0015. Tapi enggak tak bertanya ngagai Catherine anak mahi 0111 516 7558 Ngaurita anak mahi 0143542303. Ya tadi pesan ke terubah ke bisi dibaca aku yang dinangkan ketuk peninga pesan ke bisi diterima kami hanya pesan pesan rabat megak. Kalai pesan tu diterima kami hari semadi ianya ugum anak impungan ianya apa Riki awari sidak ia semadik kebenaran ni kalai madah ke pemati menyadik sidak ia ianya agung anak impungan atau ke menyadik niang cegu sebi. Jadi menyadik sidak tu udah nadai pagi 9 bulan 5 2026 ianya saritu tadi. Jadi niang agung anak impungan tau ke menyadik niang cegu sebi itu dekat disenggai lemai hari Minggu ianya 10 bulan 5 2026 barumah Kristina ulu nunggang pakan. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 1 11 bulan 5 2026 Pihak megak nesau semua bala kapan belayan ke ngelala niang agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Kita dipinta datai niang kapan belayan ari rumah Lucy, rumah Jamit, rumah Umang, rumah Udin, rumah Kam, rumah Tumas, rumah Sabah, rumah Bara, rumah Abu, rumah Layang, rumah Jambai, rumah Salang, rumah Rosita, rumah Angit, rumah Ubil Semukau, rumah Philip Semukau, rumah Jeromi Kesak, rumah Edi Mandiang, rumah Imban Gentiang Kopi, ngau kawan belayan ke Abukai. Jadi penerang kesila lagi bekawa ngau penusara batuk kita tahu betelipun ngagai numul Ugom anak empungan 011-978-6230 tau ke temaga anak empungan 011-401-5659. Aku macam baru isi pesan tu peninga. Kalai pesan tu tadi diterima kami hari tiga menyadi, ianya madah ke pemati menyadi sidak ya, ianya agung anak empungan tau ke menyadi niang cegu sebi. Jadi ia udah nadai saritu tadi 9/5/2026. Lalu dekat di Senggai Bebala Mayuh lemai hari Minggu 10/5/2026 Barumah Kristina Ulu Nunggang Pakan serta dekat dikubur ke pagi hari 1 ke dekat datai 11/5/2026 serta nesau kawan belayan ke Ngelala ambil datai ngesah penusah Rabato. Jadi penerang tisi lagi kita tahu bertelipun ngagai ugom anak empungan 011-978-6230 ngau temaga anak empungan 011-4045-6759. Pelabak aku terang nombor teleponnya disebut aku peninga. Jadi lagi nampung pesan berat ke Bukai. Jadi tu pesan ngetas ulit kebisik di terima kami. Jadi pesan ngetas ulit tu madah ke ngetas ulit sili anak ngatur tau ke Simon ko dah nadai 4/5 tu tadi. Jadi pesan tu diterima kami ari De Miller tau ke Apai Luna. Mesan ke pengawak ngetas sulit niang Apai sidak ya. Ianya niang sili anak ngatur ko dah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai semua kawan belayan ari menua terumah Iduin anak Unji Sungai Sebekai, kawan belayan di Sebawah, kawan belayan di Bintulu, Samarakan, Asam Payak, Kenawit, Mukah, Suai, Miri, ngau di sebarang alai Nudiau. Kena uliah dirintai ke dito kita ke Ngelala. Ngau kan belayan minta kita datai ngau nguluk pengawak ngetas sulit niang tu alumuai entabalu niang sili anak ngatur. Jadi pengawak ngetas sulit alumuai entabalu niang apai sidak ya tu ianya kena hari 6/23/5/2026 malam enguan ulit. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 ianya aba rumah Pujut Corner. Jadi nyak tadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Aku maca isi pesan tu peninga. Jadi pesan ngetas ulit niang sili anak ngatur. Lalu diserta ke sekali ngau pengawak muai entabalu. Jadi malam enguan ulit 23/5/2026. Jadi ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 24/5/2026 bak rumah Pujut Kona. Ya tadi pesan kita ke lemai tu jadi lagi maca pesan berat ke Bukai. Kediterima kami ngena WhatsApp ke sekali tu untuk pesan gawai antu keterima kami Ari Dennis Umpo anak Andrew Ungon Nesau Bala Kabar Melayan ngambil datai nguluk pengawak gawai antu niang ayak sidak ya enya retun anak tabur kedeka diatur bak rumah ini tak ke rumah ex rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD di Sibu kena 3 bulan 6 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Kabar Melayan ke Diau Bak Bintulu, Sungai Selat, Rumah Tajing Anak Guntur, Sungai Sebemban, Sungai Semanu, Batu Lapan, Rumah Nyua, Jalai Bintulu Sibu. Pemega Kabar Melayan di Sungai Sebauh, Nangadarau, Pakan, Rumah James, Ngau Rumah Willy. Kabar Melayan di Nangawak Pakan, Nya Rumah Tuat. Pemega di Lemayung, Batu 2 KJD, Ngau Rumah Ica. Yang kaum Kabar Melayan di Jalai KJD Impu, Nya Batu 13 KJD, Rumah Agustin Usang, Rumah Nyudang, Rumah Sylvester, Rumah Rawa. Yang Batu 14 KJD, Rumah Merai Batu 16 KJD, Rumah Nyipak, Rumah Daniel, Rumah Jentang, Ngau Batu 19 KJD, Rumah Amas Batu 4 KJD, Sungai Emperan Lasik. Yang kaum Kabar Melayan di Asan Nunggang, Inya Kediau Bak Rumah Serani, Rumah Janet Cia, Rumah Matthew Beji, Rumah Galin. Yang kaum Megak Kabar Melayan di Guci, Rumah Gendang, di Undup, Rumah Mani di Nasang Pakan enya tubai buah Pedanum ngau Kabar Melayan ke Ngelala niang retun anak tabur kenalah disebut toko dirintai ke nama dito. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya ngagai Sabina 013-821-5224. Jadi aku nyebut baru isi pesan tu tadi madah ke pengawak gawai antu keniang retun anak tabur ianya kedekat diatur bak rumah ini tau ke rumah ex rumah Dennis Umpo Batu 14 Jalai KJD. Jadi penerang kesilik kita tahu bertanya bertelepon ngagai Sabina bak nombor ya 013-821-5224 Nanduk baru 013-821-5224 ya, tadi pesan gawai antu ke bisik di terima kami hingga kita nanya nama KJD hanya Jalai Julau Durian ne. Engkau kita sampai nemu ne suah menyebut Batu 13 KJD hanya meh nama jaku pandai disebut ne. Okey dah tu lagi dekat nampung pesan berat ke bukai terus gulai sejalan dengan kami.
3: Ayan kemeh penginduk kita ngagai orang terdik sayau kelebih agi ngagai apa yang ngau indai kita kada kesida agi begulai ngau kita bak dunia tu laban beribu air mata tini tiap panadai meh guna lebuah sida udah pergi ninggal ke kita. Pesan tu ariaku Winnie Albert Begulai Ngau YFM Winnie Ngau YFM tetap begulai sejalan.

Budi Indai, lagu Kedibai NK Yongai. Ya, pergilah hari kedai pilih Nur kita ngintu hari Indai hanya 10 bulan 5 2026. Angka kita udah ngadang kini dekat Mai Indai kita tu tadi makai bak luar. Kau ke Mai Indai kita tu ngelantang kati kini neh. Jadi aku lagi terus nampung pesan berat ke bisik diterima kami. Berarti ke pesan berat ke diterima kena email YFM Iban. Jadi tu pesan pemati. Datai dari Richard anak Buddha. Madah ke pemati Indaya. Ianya jenai anak Gayau. Ke udah nadai malam hari lima. Ianya kemari. Ianya 8 bulan 5 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Bala Kaban Belayan, ke ngelala yang Indaya tu kediau di Menua Kuching, Miri, Bintulu, Sibu, Pelanjau, Bakung, Ngau Jungkung, Sungai Ait Lingga, Kaban Belayan di Sebuyau, Ngau Meludam, di Tabak, Tawang, Keranjik, Mungguk Sawak, Semulung Ulu, Ngau Ilik, Kaban Belayan di Langgir, Banting Lingga, Nyengkawum, Kaban Belayan di Keranggas, serta Kaban Belayan ke Ngelala yang jenai anak Gayau. Jadi semua kita dipinta datai ngesah pengawak rabat tu, ianya buat lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi macam baru isi pesan tu, madah ke niang jenai anak Gayau kudah nadai ke mari 8 bulan 5 2026. Jadi kita ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabat tu bak lorong urat mata tujuh Tabuan Jaya Tengah Kuching. Jadi hari bulan tau kari ndur nganjung empai dipadah ke dito. Nah, jadi penerang ti sila agi kita tau bertelepon ngagai nombor Mariana anak Buddha ba nombor ya 0135752686 ngau Richard anak Buddha 0128787209 nyebut baru nombor Mariana 0135752686 ngau Richard anak Buddha 0128787209. Nanti kita dekat mu ngau sila lagi kau ngau pesan beratu tadi kalai madah ke Indai sida ya, ianya jenai anak Gayau kau dah nadai ke mari. Jadi mayang anjung bedau di padah ke bak dito. Jadi gi berarti ke pesan berat ke bukai, hanya dito pesan ngetas ulit tau ke muai basa datai ariterin anak Gasiang tau ke matin anak Gasiang. Jadi pengawak ngetas ulit tau ke muai basa niang Indai sida ya, ianya Truni anak Bunggu dekat di penyadi ke 11 bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai Kaban Belayan di Semak Ngau Jauh ke ngelala niang Indai Sidaya. Jadi pengawak tu dekat di intu bak rumah anaknya ianya Matin anak Gasiang bak nombor 1327 lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin di Kuching. Jadi penerang kesiliak tak bertelepon ngagai nombor terian anak Gasiang 0146646079 atau kematian anak Gasiang 0138111454. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke pengawak ngetas ulit atau ke muai basa yang Truni anak Bunggu ianya kena 11 bulan 5 2026 pukul 7:30 lemai bak nombor 1327
lorong D13 Taman Satria Jaya BDC Stampin Kuching. Jadi berita kesil lagi, tak keterang lagi, tau terus bertelepon ngagai nombor Trin Anak Gasing 0146646079 tau Kematian Anak Gasing 0138111454. Jadi pesan ke Bukai ke sama mega ianya pesan rabat ke bisik diterima kami atau pesan semayang itu 100 hari datai hari Leonard anak kabut tau ke linen. Jadi pesan tu madah ke pengawak semayang itu 100 hari yang kabut anak bakung barumah binis satap sebuti. Jadi pesan tu mesan ke semua kabar melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awin Seloi Tengah, rumah Ngindang, rumah Unggih Sarang Kenyalang, rumah Joshua Sungai Malang, rumah Linggo Sungai Pakut, Kamblayan di Pidek, di Tiris Bekenu, di Bekenu, Semoro ABC, pihak megak Kamblayan di Mamut, yang kaum kawan melayan ke bawah Sungai Entulang Bakung, Sungai Liam Bakung, Biar Bakung, Suainya, Sayah Nia, di Kuching, Seriaman, Bintulu, Miri, ngau kawan melayan ke ngelala niang kabut anak Bakung to kapai linit, kenalah di rintai ke dito. Jadi pengawak semayang ngintu 100 hari, ianya 16 bulan 5, 2026, kena hari 6 pukul 11 pagi. Jadi kat nemu penerang tisi lagi, kita tahu telefon nuju nombor Leonard, tak ke linet tu 014-575-3076, pihak mega nombor mentan 019-826-8479. Aku nanduk baru dua nombor tu 014-575-3076 ngau nombor mentan 019-826-8479. Tidak nemu ngau sila lagi berkawan ngau pengawak semayangin tu 100 hari yang kabut anak bakung tu kapai linit kena 16 bulan 5 2026 yang nyari 6 pukul 11 pagi. Lagu Ari Wilson berpadu nyawa ngau Stella Philip. Nyemak bulan uleh juluk.

0: BCSP Global dalam telefon ni, meh.
1: Hati tu dah, meh. Dia tu, udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari Perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentipi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di meh.
0: SP Global, duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni meh.
2: Okey, lagi terus bergulai dengan aku, Min, bahawa segmen Sada Lemai kita. Jadi lagi nampung pesan berat ke uliah ditampung aku ke Lemai tu opening. Tu pesan pemati Banun anak sempurai. Jadi pesan pemati tu datai Ari Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu. Amadah ke pemati Indaya, hanya Banun anak sempurai. Bini niang ex terumah kunci anak ayang. Jadi niang tu dekat disenggai Bebala Mayu hari lima ngau hari 6, lalu dekat di Anjong pagi hari Minggu ngagai Nirvana Memorial Park Sibu kena 10 bulan 5 2026 ianya pergila. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayu ba nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur di Sibu. Jadi pesan pemati tu dituju ke ngagai balari Sungai Rasau Bataigan. Kamlayan ditutus sebedia engkala Awup Penasuk Sungai Pinang. Kamlayan di Rantau Panjai Sungai Arif Belengian Pasai. Kamlayan di Siung Batu Burak ngau megak kamlayan di Sungai Menyan serta semua kamlayan ke Ngelala Niang tu. Tidak nemu ngau silagi kita boleh bertelepon ngagai nombor Usin tau ke Nyelang tau ke Jabu tu ba nombor ya 0117 114 2606 tau ke Miluah 0198877516. Nyebut baru tak kena nanduk baru isi pesan tu madah ke pemati Banun anak sempurai. Jadi niang tu dekat disenggai hari 5 ngau hari 6 ianya saritu lalu dekat di Anjong Pegila hari 5 hari Minggu ngagai pendam Nirvana Memorial Park Sibu. Ianya 10 bulan 5 2026. Jadi ini yang

Banun anak sempurna itu di Intu atau di Sungai Babalamai wah nombor 8F Lorong Bougainvillea 2F Timur. Jadi penerangti sila lagi tak bertelepon bertanya ngagai nombor usin 0117 114 2606 ngau miloh 0198877516. Jadi ke Siti tu pesan ke bisik diterima kami datai Ari Munah anak maga ngau jika anak gira tak kapai sigat madah ke anaknya hanya Ibrahim anak jika tau ke apai apoi tau ke apai Riki terkejang udah nadai 5 bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di Sungai Babalamai kena 11 bulan 5 2026 baru mah jika nanga labah pakan. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sidak ke ngelala. Jadi ya penerang ti sila agi kita tahu bertelepon bertanya ngagai jika anak gira atau ke apai sigat banumor sida ya 0139349665 tau ke Munah anak maga enya bini jang tu buat nombor ya 0197113794. Aku nanduk baru isi pesan tu peninga. Jadi pesan tu madah ke Ibrahim anak jika atau ke apai apoi atau ke apai Riki atau ke Jang udah nadai 5 bulan 5. Jadi dekat di Sungai Babalamai 11 bulan 5 2026 baru majika nanga labah pakan. Lalu dekat di Anjung 12 bulan 5 2026 ianya kena hari 2. Penderang tisiliak tak bertelepon bertanya ngagai apai sigat. Bak nombor ya 0139349665 ngau Munah anak maga enyak bini jang tu 0197113794. Ya tadi pesan ke bisi di perhati kaku habaka ke lemai tu peninga. Jadi agi nampung pesan ke bukai tu pesan agawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan berumah panjai bakas empat berumah pakut luar liam bekelit bala di rantau lugai kenawit piamega bala kawan belayan di miri suai roban tibus serunggut kelitang dalam ngau luar kawan belayan di kuap rumah apin ngau semua kawan belayan ke ndak uliah dirintai ditu ya kenglala niang tukat anak pasang tu kita dipinta datai kena 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi isi pesan tu tadi peninga ianya pesan gawai antu yang tukat anak pasang madah ke kawan belayan bak rumah panjai bakas empat berumah ngau kawan belayan ke bukai kena uliah dirintai kita ke ngelala niang tukat anak pasang tu. Jadi kita dipinta datai ngau pengawak gawaian tu tu 28 bulan 5 2026 ngau 29 bulan 5 2026 nganjo bungai ke pendam SIB Lambir. Okey, lagi aku berhati ke sekedap pesan berat ke bukai kita berperindang dulu lagu hari Intan Bayang ke sekali itu pecah kaca pecah gelas.

0: 32 Itilagu.
1: 32 Itilagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Itilagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
1: 32 Itilagu.
0: Tahun Selina 24 Itilagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai regat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemandu baru bergaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

Okey, yang tadi lagu ke di Bayus Andrew Mangai ke Ati. Jadi pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai tang sebenarnya peningah gi maca gi pesan berat ke gi uliah ditanduk aku ke lemai tu. Jadi pesan berat uliah di dengar kita tumu pagi pergila neh ba segmen penggerak pagi. Jadi tu pesan madah ke pengawak ngetah sulit niang Wefrod Kiroh anak Juma serta muain terbalu bini ya ianya Anjar Lat. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kaum belayan di Tatau, kaum belayan di Semuro Tiga Barumah, pian megak kaum belayan di Bintulu sebawah kaku Sangan Muka Pekiang Lutung Bakung, yang kaum kaum belayan di Miri ngau kaum belayan Kebukai kenalah disebut di tu. Jadi pengawak ngetah sulit tu dekat dia tu Barumah Awiang anak Limpiang Semuro Si berkenuk kena malam 16 bulan 5 2026 hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Jadi ngadap ke semua kaum belayan ke ngelala uliah ngatai ke diri ngau pengawak tu ne. Jadi penerang tesilia tau bertanya ngagai menyadi eniang tu ianya Ana 013-803-9512 tau ke Bibi 016-371-0512. Aku Nando Baru, nombor telefon Ana 013-803-9512 atau ke BB 016-371-0512 kalai madah ke pengawak ngetas ulit niang Wefrod Kiroh anak Jumat serta muai entabalu binia ianya Anjar Lat. Jadi pengawak ngetas ulit tu dekat dia tu Barumah Awiang anak Limpiang Semurusi berkenu kena malam 16 bulan 5 2026 ianya hari 6 pukul 8 malam ngena jalai semayang. Hanya di ke penudi tu peninga pesan kagi uliah di tampung aku ianya pesan pemati datai hari terumah Flora anak liang tau ke pak madah ke jugi tau ke bujang anak luyang tau ke apai pak udah nadai pagi 8 bulan 5 2026 ianya ke mare. Jadi ini yang dekat di Sengai Babala Mayu halemai hari Minggu 10 bulan 5 2026 lalu dekat dikubur ke pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 ianya kena hari 1. Jadi ingat tu pesan dituju ke ngagai rumah ke Semakai ianya rumah Spencer Biju Lubuk Sengelang, rumah Langan Munggu Tapang, rumah Kubung Serimbing, kaum belayan Bak Sungai Berangan, Tiga Buah Rumah Batu Empat, Dua Buah Rumah, rumah Anita Tintiang Badak, rumah Angela Tintiang Gereja, rumah Dennis Tintiang Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Richard Sungai Mudiang, rumah Ajuang Tembawai Pok, rumah Dana Keropok, rumah Usan Lengain, kaum belayan dari Bajau Abu Licuk Tingkat, Lima Buah Rumah Barit Sebubu Nyiar, Metung, Sungai Ruan, Batu Borak, Supuak, Beratung, Nangak Ibus, kaum belayan di Pelasuk, ngau kaum belayan ke Ari, Batang Sebetan, Batang Awiak, Batang Kerian, Batang Sebelak, Miri, Bintulu, Sibu, Kuciang, ngau kaum belayan ke Bukai, ke Ngelala, di Sebarang, Alai Indur Diau, kita dipinta datai ngagai rumah Flora, Nanga, Tiga Ulu Sebetan Seratua. Jadi inti dekat nemu berita ke silagi kita tahu bertelepon ngagai pak tahu ke liang ianya anak ya 0176181464 tahu ke terumah Flora anak jugi ianya anak yang termegak 0103024096. Jadi pesan tu tadi madah ke pemidang apai sidak ya kudah nadai ianya dekat diintu 10 bulan 5 2026 hari Minggu lalu dekat dikubur bak pendam Kristian Anglican Panjang pagi 11 bulan 5 2026 kalau madah ke jugi tau ke bujang anak luyang tau ke apai pak tu udah nadai ke mari. Jadi berita ke sila agi tau bertelepon ngagai pak tau ke liang hanya anak niang tu 0176181464 tau ke terumah Flora anak jugi hanya anak niang 0103024096.

Selamat lemai peningat bulan dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita lemai hari 6/9/5/2026. Ketua Batu Batang Berita. Perintah Sarawak menegap ke ekosistem nyaga pengerai mantuk raban pesakit Tungku Sengaya. Sarawak contoh ti mujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek mengangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri di Kemendar hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Perintah Sarawak komited dekat menegap ke ekosistem nyaga pengerai ti lengkap oleh diakses serta berkualiti. Tu dikena mantuk pesakit ti betapi nga penanggo Tungku Sengayuh renggat penudi kelebih lagi sida ari raban ti kurang serta jalan penatai pemisik. Ungkup tujuhnya, perintah negeri udah ngagih ke RM4 juta tahun tu dengan program bantu pesakit Tungku Sengayuh. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian Mada, inisiatifnya ngembuan tuju nentu ke pesakit nerima perubat nitia ke timpuh yang kau mantu nampuah ungkus berubat dialisis. Sarawak ngerikut antara 700 ngagai 800 kes penyakit Tungku Sengayuh di baru nintiang tahun ngau lebih 4,800 ikut pesakit berubat dialisis di selampur negeri. Penyakit Tungku Sengayuh ti kronik megak nyadi siti ari penanggo pengerai Mensia Mayuh di menua tu ke alai tikas prevalence nambah ari 9.07% bak tahun 2011 ngagai 15.48% bak tahun 2018. Berbangunnya, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Perintah Sarawak majak ngenegap ke sukong ngagai Spital Perintah Besai dengan pengawal nyedia ke perengkah guna ngau kerban dikena ngubat pesakit Tungku Sengayuh. Kuya, lebih 30 buah ijen hemodialisis ti berga RM1.2 juta sudah disedia kari baru inisiatif bantu khas pesakit Tungku Sengayuh. Perintah megak bisa nyedia ke bantu tambang RM50 ungkup tiap sesi berubat ungkup pesakit menua pesisir ti minda jauh ngagai palan dialisis. Injen hemodialisis tambah megak di Perambu dekat di Sadung tahun tu ungkup spital di Miri, Bintulu, Mukah, Ngau, Serikai. Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian mansut ke Jakuto maya pengrami Nur Ngintu Ari Tungku Sengayuh Sedunia 2026 renggat negeri Sarawak ngah pelanda pengasih Tungku Sengayuh di Unimas Kota Semarahan pagi tadi. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngah perintah lokal Sarawak Dato' Michael Tiang Ming Ti. Sarawak diaku nyadi contoh pemujur pemansang inklusif tiba pelasar ke penyerakup begulai ngau mayuah pupu bangsa ngau pemaya penghidup rakyat. Kementeri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang, Asia Ari Indeks Penyerakup Menua IP NAS 2025 mandang ke Sarawak ngerekod skor pemadu tinggi di menua tu ianya 0.791 lalu ngaunya ngayan ke pelasar penyerakup di negeri tu mengkang tegap seretatan. Tu Asia Ari Budaya Hidup dalam Komuniti tik ngemerat ke nilai bugulai ngga berbahasa ke pangandiri. Kok ia pemujur tu patut nyadi kelalau dalam ngenegap ke penyerakup bak renggat nasional. Dato' Ero Ago Dagang mansut ke jakunya lebih berjadi ke pengrami main asa Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 di Kenawin. Berbangunnya pengawak ngatur pengrami main asa Kenawin KCF Siri 1 tahun 2026 siti hari pengawak dikena ngetan serta ngenegap ke adat pesaka bangsa komuniti di Peliliah Menua tu. Menteri Penyerakup Menua Dato' Aaron Ago Dagang Mada, pengrami keterubahannya megak mantuk ngadakal sosioekonomi komuniti Menua tu dengan pengawak berjual ke produk ari Menua tu empu serta ngenegap ke penyerakup komuniti. Berindik arinya,
Yang ngarap ke pengerami itu oleh dirintai dalam kalender rasmi pengawal Komiti Dagang Temuai Sarawak, STB, nyadi sebengkah pengerami ikonik Kenawit setipak ngau pesta Kenawit ke diatur nintiang bulan 10. Pengerami itu berengkah kemari nyentua ke ngagai 31 hari bulan 5 bisi mantai ke mayu macam aktiviti yang kaum baza gawai program niti daun pekit bertabuah ngau ngajat serta pekit kumang. Kita ada tu benar mendiang ke berita hari YFM. Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalingi bisi merik tanda endur ngubah jalai karier politik ya ari renggat Parlimen ngagai Dewan Kaunsel Negeri Sarawak. Berjakuk ngagai media di Kuching, sebarang pemutusnya ialah berpanggai ba'awum serta pemutus ketuai parti kelebih agi sebedau pengawak berpilihan negeri Sarawak di dekat datai. Ia kemegak Sekretari Besar Parti Bumi Putera Bersatu, PBB, nyemetak madah ke pemutus ke penudi agi berpanggai bak ketuai parti. Ngelansak pasal penuduk ia bak Parlimen, Alexander megak mantai ke niat diri. Endak dekat ngetan ke penuduk Parlimen Kapit bak pengawak berpilih besar, PRU tidikak datai dikenak merik peluang ngagai rebak baru dalam parti. Projek ngangkat ke pemanah bangunan Padang Bilun Miri ti bungkus 445 juta ringgit udah dikemendarka ribaru atau pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK 13. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok Siew Fok madahka projeknya dikemendarka upis Menteri Ekonomi kena 27 hari bulan 4 pengudah pengawak Mersa Baru sesi pemurnian makmal kajian nilai. Antara projek ianya, ngemesai ke kandang endua terminal, ngenak sistem digital ngak automatik yang kawum proses check-in self-service, kelimpah ari ngangkat ke pemanah palan endur ngengkah ke biluan. Ia maksud ke jakutnya, buat pengerami ngelancar pejalai baru bus.my Kuching saritok tadi. Padang Bilun Miri nyadi Padang Bilun kedua pemaduk kirwa di Sarawak lalu nyadi hub besar A Borneo. Projek itu dekat nambah ke kapasiti penumpang dari 2 juta ngagai 4 juta setahun. Proses nyerah kepalan penyangkai kapal Bintulu ngagai Perintah Negeri di Sadang Tembok dalam tahun itu. Menteri Perengkap Pengangkut Anthony Lok madah ke isu undang-undang ngau tikas bayar megah udah diputar ke lalu kedua-dua raban orang nyapai sempekat berkawa ngau ungkus ke penudi pengawak nyerah kenya. Proses documentation yang kaum pengawak nyedia ke sempekat ke penudi diatuk benuang bak renggat ke penudi. Berbangunnya agensi Perintah Besar ngau Perintah Negeri Benuang Mansiak Baru isi sempekatnya sebedau di kemujurka. Pengudah tembok, nya mesti nguliah ke pemendar dari Kabinet Menteri sebedau pengawak nyerah ke ngau rasmi uliah diatur nangkan ke nya. Ya maksud ke jagonya ngagai media pengudah pengawak ngelancar pejalai baru bus.my di Kota Semarahan saritok tadi. Upis Menteri Dagang Temuai seni ngamain asal dekat matau prestasi hotel ti bertaraf bintang di Sarawak. Sekretari Besar Datuk Shaharudin Abu Shohot mada yang dikenal nentu ke kualiti sektor hospitality menua tu meruan bak tikas ti optimum. Nakak ke diatuk bisik 232 buah hotel di Sarawak udah nerima taraf bintang yang kaum 8 buah hotel ti bertaraf 5 bintang. Siti Hotel diturun kari 5 bintang ngagai 4 bintang. Bisi 24 buah hotel 4 bintang, 35 hotel 3 bintang lalu kebukainya baru kategori 2 ngau 1 bintang. Ia megak ngelalau pemain industri hotel ngambil keseluruhan nitya ke garis lalau keudah diletak keudah ditetap ke dikena nyagal standard service. Datuk Shaharudin bertemu ngau media pengudah pengerami apresiasi Motek begulai ngau pemain industri di Sarawak, Kuching, Saritok. Bak pengeraminya, kampung main asal Sarawak nerima status emas dengan program Aku Kualiti Dagang Temuai Malaysia Insurance MyTech.
Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Perintah Sarawak ngenegap ke ekosistem nyaga pengerai mantu raban pesakit Tungku Sengayu. Sarawak contoh timujur pemansang inklusif berpelasar ke penyerakup. Projek mengangkat kepemanah bangunan Padang Bilon Miri di Kemendar Hari Baru atau Pemansang Malaysia lumpar ke 13. Tunakak kami nabur ke berita lemai, hengkup ke lemai itu peningan yang diberitanya tadi ditusun Ratna Saimin, Hari Bidak Berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Salam Malaysia Madani.

0: Hai sejalan.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelikuan ketriat agi bah pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelikuan nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bah penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bah Selangor tiudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak kelebih lagi bakilang-kilang kemiat tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak tang mensia mayuah kenguan menuanya ngau megak nyaga pemeruan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempuannya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Pesakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okeynya tadi lagu Kadi by Remison G, Sulu Messenger. Oh, nama Sulu Messengernya ne. Sulu Ari Meses kuana. Okey, bertemu baru kita peninga 51 minit dah lepas pukul 7 lemai pengguna kita mendiang ke berita hari YFM. Jadi bakal kudah dipadah kaku dulu agi hari itu tadi bajam keterubah angkanya kita megak nada ninga ne. Hanya di sari itu aku bisik temuai ke dikangau ke konti temuai buat program 6 biar amiat akitai. Ha, tiga ikut temuai aku bisik datai ke sekali itu hari tiga buah sekolah. Hari sekolah St. Teresa di Kuching, St. Joseph Private School, Private Primary School di Kuching yang kaum SJK Chunghua Batu 10. Ha, siapa nak sidak tu ne? Lagi kita dekat medak live Facebook YFM Miban pukul 8 malam tu lagi buat program 6 biar min begulai ngau anti min. Ha, sebenarnya kita berperinang ngau lagu ku dah dipilih aku ke lemai tu peninggal lagu hari guen sanggup aku.

Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Kita tahu ngabas Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat. Abgulai ngau anti miat, anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ni. Kita ke bisik Facebooknya tadi. Kempai bisik Facebook tak berkunci.

0: Ke kami ingin nak portal RTM tahu ke RTM klik bah Facebook YFM di pandang ketiga ikut dan biar mir ke bisi ngau anti mien bakal ke malam tu ni bah program dan biar mir kita nyak sidak tiga ya ni jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ni nyak sidak tiga ya kita boleh madah bah Facebook YFM Iban, tiga ikut sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau bakal baju bidayuh pada anti mien tu ne. Lagi kita meda nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba penglandi enam biak mien kita ne. Jadi kita berkelala ngau sidak ya ke sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga dan biar amiat ke bisik datai ke konti tu ni jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele ha kita minta hai. Ya berjaku
1: hai
0: nya tadi ni hai Scarlett nama penuh
1: Scarlett Adele
0: Scarlett Adele anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kena campur bidayuh.
0: Oh, Iban kena bidayuh. Oh, mayuh campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban ne.
1: Uleh
0: gane mimit. Ah, mimit ne. Tang nemu tek sebut anti, paham na? Paham. Sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul ne?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Ada beradik kah?
1: Bisik
0: ada beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal sedua itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nunggu nanya dulu hari ini sekolah sidak ya. Nunggu nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miet ketiga ke bisik datang ngau antimien. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimien lah. Okey, nama penuh?
1: Angelina Urai anak Jonia.
0: Angelina Urai anak Jonia. Okey penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Bedak kita pakaian ke di kena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak ambil. Nama nak penglandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak ambil. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngai konti buat program nembi amit terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala nembi amit ke rinduk ke program nembi amit gulai ngai anti min ne jadi kita kak nemu hari sekolah ni nah okey ya ke mangka kiba anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh, anti impai berarti dah tajak semak. Okey, Angelina Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen me to petunggal lo? Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okay, jadi

0: Kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu nang yang bisik ngembuan penglandia. Kita ikan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miet tu urai Joyce nyengkaum Scarlett Adele. Anti mien kak nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina. Pandai, Mandarin.
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun.
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh ha? Saya suka mata pelajaran bahasa Melayu dalam bahasa Cina.
1: 我喜欢 kuoyi.
0: Oh, kuoyi.
1: Kuoyi.
0: Betul pinginnya nah.
1: Yeah.
0: Dalam bahasa Cina kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Yeah.
0: Memang subjek penting lah.
1: Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Yeah.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti meda Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak baka nyak ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikenak sidak itu nyak tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup begulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedaya peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Oh, campur-campur lah tu. Okay, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okay, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okay, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah?
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang nampak kurang mai rinduk ke subjek matematik ni. Maths ni. Okay, nama aku buah rinduk ke maths tu?
1: It's interesting. Mm-mm. And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Laban dia bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths. Betul. Okey, jadi kita dia tu kat meda persemahan sidak ya ke kita ini. Tau ke sidak ya tu kat mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kat mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa?
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah, Sagaleto. Kajat Indok. Yes. Kajat Induk. Kajat Induk. Sidak ya tu tiga iko. Jadi sidak ekat nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah. Kita ngantik. Lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ya tu ngajat. Ngajat Kenyah menya Asaga Leto. Ne. Tan kita berperindang dulu. Ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena berindang. Bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin balau peningan nembiak kemaya radio tu. Apakah kudah dipadah kan timin? Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan kerja aku kita ini. Ha, ngau utai ke dekat di bawah, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai buat konti YFM, buat program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce nyeng kaum urai, Kak Ngemai, Saga Leto. Ha, kita medak ni ba Facebook. Udah tu.

Okey, apa dengarnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisi datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadudu ana. Si daya udah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey. Jadi kita berperinang sekali lagi apa dengar nurus sidaknya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: Ayah anggil orang nak?
1: Ya.
0: Disiplin?
1: Tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. Nyak meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalai sidak tiga tu. Okey, anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita ibak luar. Engkau kita bisi penglandik megak bakal sidak tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakok kini dekat beranau sidak tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti bak program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambiak mit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerinduk tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun angka mami dadinya kini abisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan nah yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
1: Betul.
0: Nanti min perindu mega sidak tu landik bejakuk serta nak malu tu meh ndur anti min merik peluang merik awak merik penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya bak konti YFM lebih lagi bak program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah merik sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembi amit kedatai di konti Scarlett Adel Joyce ngau urai selalu kita medak nembi tu ya rindu ninga music rindu berlagu tangke sekali tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam music lebih lagi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey, Scarlett Adel tahun bila belajar main sape?
2: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun. Siapa ajar?
2: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
0: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
2: Di luar.
0: Di luar. Aha. Okay, Joyce?
3: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sama juga? Sama. Memang belajar di luar?
3: Ya.
0: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi, Dana. Okay, Urai. Sejak bila pandai main sape?
4: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
4: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar, tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
4: Batu Kawah, MJC.
0: MJC Batu Kawah, kita yeah. Tiga. Nih, dalam seminggunya berapa kali?
4: Sekali
0: seminggu.
4: Ya.
0: Yeah. Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya? Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
4: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu. Setiap Sabtu? Hari minggu kah?
4: Sabtu.
0: Sabtu, ne. Dari pukul?
2: 10 sampai 11.
0: 10 pagi?
4: Ya.
0: Yeah. Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi?
4: Ya.
0: Yeah. Memang mami dengan daddy lah. Anjong, oh?
4: Ya. Yeah.
0: Okey. Nyak meh sukong hari apa yang ngindai megak ne. Hari nduk muda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak. Kelebih lagi. Bak sape ne. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu. Bak main sape tang. Anti min merindang bala peninga. Nambi amit kita ngau peninga ke benung. Mendiang ke program Nambi amit. Lagu kita ke sekali tu. Mawat. Mit kelicir.

0: Okey, nyak tadi ni, penglandik sedak yang main sape. Jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai?
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ni. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Muzik nama ke penudinya tadi. Nyak kira ke penutup ya nah.
1: Ya.
0: Laban anti mien berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti mien pernah nemu utai ke ditekan sidaknya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidaknya tadi. Laban anti mien nang buta. Meda anti mien sape nyata anti mien nak merti nama not bak dia ne. Jadi anti mien kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sape dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu
1: mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah, pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh Kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett Adele?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
3: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
3: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
3: Minat.
0: Minat dari kecil.
3: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
3: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
3: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai. Siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Ngau pertandingan kah atau bakal ni?
2: Performance.
0: Performance je lah.
2: Ya.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Sekali bisik ya. Landik ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandik sidak tu main sape. Bakal kepada Hanti Min tadi, Hanti Min nak merti nama otak ditekan bak sape nya tali gitarnya pun Hanti Min nak merti mat. Urai berapa itik talinya urai?
3: 6.
0: 6. Yeah. Okey, dalam 6 nya tadi Scarlett, dalam 6 nya tadi apa fungsi punat-punat dekat sape?
2: Yang ni nama Fred. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Dia guna tangan mana satu?
2: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
2: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
2: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Dia mesti dua-dua.
2: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari note lah.
0: Oh, kiri untuk cari note. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai note apa?
2: E.
0: E. Oh, dia ada nama note dia memang E lah.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, nyak kita nanya mimit neh ngau sida tiga tu tadi bekau ngau sape mimit dah pandai main sape bisik penglandik bekanya neh angka kita ba luar dia mega peninga bisik dekat ngangau ke sida tiga tu tadi sida ya bisik penglandik dah lama dah hari gawai neh laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tang mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai kita tahu ngiga sida tiga tu neh tanya mak ngabak sida bekeni cara kan ngiga sida ya kita tahu nanya aku ba Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban ndak boleh dipadah ke tekalanya ne. Okeynya tadi berkawan ngau penglandi sedak tiga tu berprogram nambiak miat ianya main sape. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sedak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce yang kau apa yang ngoindai Urai udah mic sedak tiga tu ngagai Konti YFM mantai ke penglandi sedak tiga ba main sape. Okey. Kalau diberi peluang mau lagi datang ke Konti YFM? Dengan kita lagi kak sedap datai nak tinggal megah Antimin. Terima kasih ngagai Josephine Karen kegawa ba unit berita RTM di Kuching. Aku dah merik awak ngagai sedap ya mic sedap yang megah ke Konti YFM Iban. Ok nak tu dulu program nambiak meet kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.

0: critics agree.
1: This radio show is certified fantastic.
2: Hi, kawan-kawan. Mugulay nga antimin ba program ng Mia Meet. Hari nam pukul 8 malam.
3: Hei, kita tuh anak, mayo teh tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temra kerja kita.
4: Aku kan nyuntian dindiangnya.
3: Abu, dindiangnya siapa nyuntian dindiangnya? Dekat.
5: Bapak nama Robocop tuh nemu yaku Cina.
3: Tika, fadir tanya. Aku Robocopnya nama kuah nemu yaku Cina. Nih, aku nemu. Kayaknya aku tengah gak cita Robocopnya. Hei, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
6: Sigi gaya nembia minya umur baru kamansang sigi mai wah tadi kerja sidak ya kita kapai kita gilai kita itu mengiri yang nembia sidak ya ngajar lagi jalai kebetul ingat anaknya meh ke sakar ta kita kudu diari jaga sidak memana pesan anang rinsa mai bebuan tu hari kami bawa ya.

hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: berkongsi hantaran di Facebook, beliau menyifatkan pengorbanan pasukan keselamatan itu jarang mendapat perhatian umum meski bertugas di kawasan sempadan negara sebagai benteng utama. Tambahnya, ATM memainkan peranan penting khususnya dalam mengawal ancaman pencerobohan, penyeludupan dan aktiviti jenayah rentas sempadan. Penggunaan kad konsesi bas.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Lok.
1: Hampir 850,000 orang penumpang telah menggunakan perkhidmatan bas.my kursi. Langkah ini akan dapat mengurangkan beban perbelanjaan serta meningkatkan pengguna pengangkutan awam bagi dua golongan ini.
0: Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samaran, Sarawak, Anthony Lok memaklumkan ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di Institut Latihan Milik Kerajaan. Berita seterusnya. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT sedang mengkaji mekanisme bagi memperkenalkan klausa pilihan untuk membeli di bawah cadangan rang Undang-Undang Pemajuan Harta Tanah. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, langkah itu memberi fleksibiliti kepada pembeli dan pemaju untuk menarik diri sebelum menandatangani perjanjian jual-beli sekaligus mengurangkan komitmen kewangan dan perundangan pada peringkat awal. Radio Television Malaysia RTM terus memainkan peranan dalam menyatukan masyarakat serta membudayakan amalan prihatin. Antaranya penganjuran program tanggungjawab sosial korporat di Pusat Jagaan Rumah Kasih Harmoni, Payajaras, Selangor. Menurut Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail, pendekatan kreatif perlu diteruskan bagi memastikan pelbagai program kemasyarakatan dapat dilaksanakan secara berkesan.
2: Media penyiaran awam berperanan untuk menyatukan bukan sahaja dari aspek kementerian dan jabatan untuk kepada rakyat, tetapi juga daripada aspek pihak swasta, rakan-rakan strategik di luar jentera kerajaan untuk bersama membantu masyarakat secara umumnya. Dan kita sedar zaman atau era ketika ini yang mencabar, banyak perkara kita sedang meniti transisi perubahan dan RTM terus memainkan peranan.
0: Pengarah bahagian berita ehwal semasa RTM, Syahri Saripan pula berpandangan, sebagai penyiar rasmi kerajaan, inisiatif sebegini disifatkan penting dalam mendekati masyarakat. Pelbagai aktiviti disusun bagi menceriakan lebih 100 penghuni pusat jagaan tersebut.
3: Inilah antara langkah yang dibuat oleh RTM melalui bahagian berita semasa dan RTM itu sendiri supaya rakyat dapat terus mendapat akses maklumat rasa kerajaan, maklumat semasa, supaya mereka tidak terputus dari segi hubungan-hubungan dan juga pemberian maklumat, penyaluran maklumat kepada mereka. Dan saya ini peranan yang cukup baik yang dilakukan oleh RTM dan perlu diteruskan pada masa akan datang.
0: Turut diadakan penyerahan Basket of Happiness kepada 15 penduduk asnaf di sekitar Payajaras menerusi konvoi motosikal. Dalam kesibukan jutaan tetamu Allah yang memenuhi bumi Mekah, sekumpulan petugas berpakaian seragam hitam kelihatan setia berkawal di setiap lokasi strategik. Mereka bukan sekadar pemerhati, sebaliknya menjadi talian hayat kepada ribuan jemaah haji Malaysia yang memerlukan bantuan ketika menunaikan ibadah. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
4: Dikenali sebagai pasukan semua hitam, unit rondaan ini memikul tanggungjawab besar yang menuntut kesabaran serta pengorbanan fizikal tinggi bagi memastikan kelancaran perjalanan ibadah tetamu Allah. Ketua unit rondaan Ahmad Fauzi Muhammad Saleh berkata, tugasan musim ini lebih mencabar, terutamanya melibatkan faktor cuaca panas serta kepadatan jemaah.
5: Kita nak menyantungin Duyu Furhaman. Kita anggap sebagai jemaah-jemaah haji kita ni sebagai ayah dan ibu kami. Walaupun dia tersasar, kita rasa terharu untuk membantu jemaah-jemaah yang menghadapi masalah.
4: Setiap anggota dilengkapi kemahiran asas bantuan pernafasan kecemasan CPR sebelum berlepas ke tanah suci.
5: Sebagai petugas haji tekad dan tanggungjawab kami lah untuk melaksanakan tugas kami dan memastikan jemaah haji dapat laksanakan ibadah mereka dengan sempurna.
4: Pasukan dianggotai anggota polis bantuan tabung haji itu dibahagikan kepada dua kumpulan. Mereka bertugas sepanjang 24 jam. Operasi mereka turut menggunakan sistem sound bagi mengelakkan jemaah tersasar jauh dari penginapan. Bagi pasukan semua hitam, setiap bantuan yang diberi

0: menunjukkan bukan sekadar tugasan. Sebaliknya, amanah besar memastikan tetamu Allah dapat menunaikan ibadah dengan selamat dan sempurna di tanah suci. Amirul Hafiz Rosli, Mekah.
1: Terima kasih, Amirul. Akhir sekali sukan. Iran akan mengambil bahagian dalam Piala Dunia 2026. Namun, penganjur bersama Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada perlu bersetuju dengan beberapa syarat. Demikian menurut Persekutuan Bola Sepak Iran, Presidennya Mehdi Taj berkata, Tehran telah mengemukakan 10 syarat, antaranya jaminan terhadap layanan kepada Iran, kelulusan visa dan tahap keselamatan tinggi. Iran dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2026 menentang New Zealand bulan hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Meta ditegur hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi, Sabah. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: gemulai sejalan.
1: Sar itu 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapka atur pengelipun ketriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipun nam berguna benar sebedau ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang berkatu ndang berguna atur ketriat dikena nyeliah ke penusah lebih agi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang tercun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah berkatu meka tau nyadi di Sarawak kelebih lagi makilang-kilang kemir tindak ibuah ke atur pengelikun makanya mekah di Bintulu ngomiri kemih loji di lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun ketrit dan besai benar ruti bukai semina dikenal nyaga bala pengerja pengawak dan mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu, ia megak bisa nerima duit tulung RM7,000 dari serakup induk Perkim Sarawak ungkup rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin kerempungnya. Jalanan cerita lama Sarawak itu disedia ke Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kenda dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belaya bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Pesantuk
8: Ariwa FM. UPS Penyerakup Bangsa Pampang Sarawak dengan atur program Minggu Penyerakup Bangsa Rengkat Sarawak tahun 2026 berlabuh hari 9 hingga 10 hari bulan 5 tahun 2026 berpalan Bandua Rengkah Kerita Boulevard Miri. Mayuh aktiviti diatur dalam 2 hari itu bakar ruai mandang ke servis ngau tanggung pengawal UPS Perintah ukai dikuasa perintah ngau gerempuang di menua tu. Bisi megak jual murah jualan rahmah, ruai mandang ke perkara bekau ngau penyerakup bangsa, randau penyerakup bangsa, lalu bisi penyewa berjual pemakai, utai rup ngau hasil pengelaliak jari. Bisi megak diatur berjalai bebala mayuah, menanggapan pupu raban bangsa di Malaysia, senam robik, pekir sukan rakyat serta mayuagi kuliah ngerindang hati kita. Program Minggu Penyerakup Bangsa Rengkat Sarawak tahun 2026 tu dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Datuk Sri Aaron Agoh Dagang, Menteri Penyerakup Bangsa Malaysia.

datang pun puji lagu Kidibai, data peningat lagu di kena kita ngepun ke awak pemerintah malam kita ke malam tu selama malam peningat ngarak ke semua kita sama belah gerai serta lantai magang malam tu neh. Terima kasih megak ngagai kapan aku tadi Mi Melisa Rayon yuk dah mulai ngok kita ba awak sadar lemah hari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 malam to tadi. Lalu nangkan ketua peningah kita bergulai dengan aku Imelda Joni bahawa pemerintah malam kita nyentuh ke 12:30 malam to lagi ya. Jadi malam tu peningah kita nyangkanya benar belelak kini awak bawa malam hari 6 yang kena dimindah mending ke YFM. Terima kasih sekali lagi laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita peningah ya. Pian megak nuju kita nyangkanya benar berjalan lantang kati kini barang terjalan kini jam kedai tu nyangkanya baru pulai hari sebelah mall kini peningah tau ke bisiknya baru dekat pansut makai kini berhujung minggu tu. Selamat mindah kaki kita selama hujung minggu serta megap jimat maya berbaik ke perengkau pengangkut. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningat mai kita mendiang ke berita malam ia ke di tebut terus hari konti YFM Iban di Kuching lalu nangkan ke beritanya lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk program carta siapa juara ya bak tusun tik ke 19 malam tu peningan yang kanya kemarin kita nadai sempat mending ke program carta siapa juara tu malam tu kita dekat mending ke tanduk ya ya pekenyame tusun program kita ungkup ya ke malam tu nyentuh ke pukul 12:30 malam tu lagi peningan bak awak pemerintah malam jadi anda minah ke frekuensi kita tentu ya di Kuching kita boleh mending ke kami ngenak 101.3 FM kelimpah harinya kita boleh mendiang ke kami ngena radio online tau ke RTM klik ke malam tu kita terus berperindang dengan lagu ke Dubai Sheila J Asai ke Kumang YFM segulai sejalai.

jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kamayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban dah

0: Memang Kremat Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

Kaban sampai mati lagu kedibai Wat Rock Peninga ya berenang kita ba awak pemerintah malam ke malam tu. Jadi sebenarnya kita mendengar ke berita nangkan ketul lagi pukul 10 malam dia aku dekat berkongsi dengan kita sekedar berita kebisik dibaca aku tu Peninga berkawu ngau bus.my ya. Jadi kat konsesi bus.my dekat di Keremai ke ngagai balan nembiak pum 6 ngau nembiak ba palan pematih perintah di Selangor Malaysia ya. Jadi inisiatif tu dipejalai ke kena ngurang ke belanja nembiak ninting hari kelimpah hari ti merangsang balan nembiak kena perengka pengangkut mensia mayuh ya. Jadi ini inisiatif tu peninggal disadang dekat nguntung kekira 2,350 ikut nembiak pum 6 ngau lebih 3,200 ikut nembiak bak palan pematih perintah di Kuching ngau Samarahan ya. Jadi nyentuk ke bulan 4 tahun tu 15,283 ikut orang udah diregister megai kad konsesi bus.my di serata Malaysia ya. Jadi mensia mayuh mega udah dipinta ngambil peluang reservis kebisi disediakan serta rindu agi berkena ke perengka pengangkut mensia mayuh. Jadi berbangganya mega peninggal perintah mega merambu dekat ngeremai ke pejalan bus.my ngagai kena megeri sekunde dalam renggat kedua projek bus tu ya. Jadi pendarang dari Menteri Pengangkut madah ke renggat ke terubah projeknya sebenar tu lebih mekuah ke induk benua di Selangor Malaysia lalu perintah ke dia tu benuang berarti ke guna pengawak ngeremai ke servis pengangkut mensia mayuah ngagai kandang menggeri ba penduduk kedua tau ke ketiga pemandu besar ba tiap negeri ya. Jadi Sarawak bisik sekedar menggeri sekunda ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut mensia mayuah tu ti mana hagi bakal ba sibu ngau di Bintulu ya. Perkara tu mega peningah dekat di kerja ngau cara berenggat nitiah ke pematut serta mega peminta. Okey, yang tadi berita berkawa ngau bus.my kita terus berperindang dulu peningah ngau sitik lagu dan lepas lagi kita bisik lagu ke dibai Randy Pat awus pengerinduk ketegangan tang sebenarnya kita mendengarkan lagu Hidustan tu dulu YFM segala

Ya, lagu kedibai Rainy Pet Awus Pengrindu Keteganuan Peninga. Ya, udah berenang kita ya, Pak Awak. Pemerintah malam-malam tu. Jadi pukul 10 malam tu lagi, mai kita mending ke berita malam. Ia ke di tabu terus. Hari Konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita, dia kita dekat mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Bak tu suntik ke 19 lalu ngujung ke awak pemerintah malam kita ke malam tu malam hari 6 9 hari bulan 5 2026 pukul 12:30 malam tu lagi mai kita mending ke timang kerbak tawas nyantuk ke pukul 6 pagi pagilah peninga ya. Ikinya ditu lagu kedibai Niang Michael Jemat Dara Bakar Paras Gita YFM 101.3.

Selamat malam, dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni. Berita malam hari 6/9/2025/2026. 6 jalai bas dot mai ke baru di Kuching ngau Kota Semarahan udah dilancar ke. Menteri Pengangkut Anthony Luke madah ke jalai bas baru tu ianya jalai Arang, Taman Huising, Siburan, sama mo Stutung Baru, Kuching Central ngau Taman Sukma. Tu ukai semina nyaup nambah ke jalai ti di tengah bas tambega nentu ke rakyat uliah disediakan ngau pengawak pengangkut ti lebih manah serta uliah dikarap. Nyentuk ke bulan 4 tu tadi, pamayuh orang ke depan bas.my Kuching nyak bisi 847,644 iko. Jalai ke di tengah bas tu mega endang semampai di Kemata kena meri servis ti optimum ke orang di Bandaraya Kuching, Bau, Serian, ngau Samarahan. Hari indai patut digagak nyadi ke hari ti engkeman. Ando bala anak mandang ke basa ngau penyayang sida ngagai indai sida. Menteri Pemansang Indo Rombiliak ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri madah ketuk dekat nyadi ke tanda basa ngagai semua pemanah ti udah diayan ke urang ke begelau indai. Ia maksud ke jakutuk ngagai penggeram berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional tiba ramai ke jakuk seteguh kasih ibu diatur di Kuala Lumpur pagila. Anugerah inspirasi ibu mega dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bak sebengkah-sebengkah ruang bilia. Program khasnya mega sama dekat diatur bak tiap negeri yang kaum di Sarawak. Penglandiak Bala Nembiak Rebak Baru nguna teknologi digital ngau peminta tiru AI nyak sebengkah hari perkara tika di kemeran ke ngambil ke Sarawak oleh mansang maju serta uliah bersemekiah. Sapit Menteri Digital Datuk Wilson Ugat Kumbung madah ke dunia kemayari tu udah jampat benda mansang nitiah ke singkang teknologi lalu berguna ke Bala Nembiak semampai bersedia nelebak ke diri. Tenjak pihak pemansangnya mega udah ngepun ke pemawati baru bakal pengawak nipu cara online ngermai ke berita-berita ke selebubu ngapa ngga penangguh gian tau ke endak terlengkak ke media rama ti patut diputar ke ngenak pemintal. Datuk Wilson Ugat mansut ke jakutu bak pengerami anugerah Nembiak Dayak Kenyulut bak pelajar 2026 di Miri. 115 iku Nembiak tenyulut bak persa PUM 5 tau ke SPM 2025 ngapum 6 tahun 2024 bisa nerima insentif kebuliah RM34,600. Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB dekat ngatur konvensyen PBB antara bulan 7 ngagai bulan 9 tu ila. Sekretari Jeneral PBB Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ketuk dikena negut ke jentera parti barangkat akau umbi. Hari kebendau ndo ngatur konvensyennya lalu bedau diputus ke lalu dekat dituku ke sapit Presiden PBB Datuk Amau Douglas Ugah Mbas tilalu nyadi tuai pengatur konvensyen. Konvensyennya dekat diatur nitiah ke zon. Zon Selatan dekat berchairman ke Senior Vice President PBB Dato' Amau Fadilah Yusof lalu Zon Betung dekat berchairman ke Dato' Amau Douglas Ugah Mbas. Zon Tengah dekat berchairman ke Iampu lalu Zon Utara dekat berchairman ke Dato' Amau Awang Tengah Ali Hassan. Ngagai ke diatuk PBB bisik 396,000 ikut kaban. 47 ekor raya menolong.

Akta Immigration 1959/63, Akta 155. Si Datuk ditan ke ba operasi bersepadu ke diatur hari 3 ngau hari 4 tu tadi di Bintulu ngau sama laju. Penerang hari upis Immigration Malaysia Sarawak madah kenam bengkah 2 timung kolus rumah apartment ngau palan dagang di Bintulu bisi diperasa ba operasinya. Penyalah ke ditemu di kerja si Datuk yang kaum diau di menua tu ngelui hari timpuh serta nadai pasport. 59 ikut rakyat menua luar ngau rakyat menua tumpu bisi diperasa bak pemanjai operasinya. Yanaka berita malam hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi di Tusun No Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selepas tu lagi peningat, mai kita mending ke tandu program Carta Sapa Juara Bak Tusun Tik ke 19 YFM Pemerintah Malam.

0: pergelangan sejarah.
1: Sarito, 9 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak netapkan atur pengelipuan keteriat agi bak pengawak loji industri bakal gas ngau petrokimia kalau pengelipuan yang berguna benar sebedar ngepun ke projek besar. Kepala Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Abdul Tai Mahmud madaka pengawak industri ketau menatai ke penusah ndak disadang bakal tu ndang berguna atur keteriat dikena nyeliah ke penusah lebih lagi bak penusah kapin lama udah nyadi ianya angus kilang percun bungai api bak Selangor diudah mujuang ke 40 orang berbadi nyawa. Ia madaka penusah bakal tu megak tau nyadi di Sarawak lebih lagi bakilang-kilang kemit tindak ibuah ke atur pengelikun bakanya megak di Bintulu ngomiri kemih loji ti lumpak benar mudah angus. Harinya atur pengelikun keterit dan besai benar ruti bukai semina dikenanya gabala pengerja pengawak dan mensia mayuh kenguan menuanya ngau megak nyaga pemberuan pemansang pengawak industri. Ngenang pengawak kebukai berbakpa pengawak tu ia megak bisin terima duit tulung RM7,000 dari Serakup Induk Perkim Sarawak Ungkup Rakyat Bangladesh ke Tasah ke Tegal penusah pangkat kudik Biau Balai tidak suak ke bini yampu Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila ke mangkuk pengawak jadi cermin gerempungnya. Jarana cerita lama Sarawak itu disediakan oleh Serakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

0: Berbelkaran, cukai pintu, renew insurance kau mai hagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah serawapan masuk ke SP Mega.
1: Ya, ganda berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikenal bambu luar. Nyamai dikenal lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentip ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di mek.
2: SP Global, duit now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up serawak pen ni mek.
3: Nyage bala kita duluan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
4: Why?
5: Jantan sepajuan.

0: Bertemu kita dalam program Carta Siapa Juara Tusun Tika 19 tahun 2026. Bergulai dengan aku Monica Midi ke tengah hari tu.
1: Bergulai dengan aku Ucak Abun.
0: Hah, kau ada jadi Ucak? Lagi memet dia.
1: Nama baru.
0: Oh, pia. Okey, Jackson Jabut. Nama ke selama udah pulai sekolah terus ke Konti YFM. Lepas dia tu nyo rajin sekolah nanti yang hari 1 nyentuh hari 5. Iya, sekolah.
1: Ya. Ah. Kadang bisik, kadang mandai.
0: Enggak gena. Dek, padahal kena gaya ayah dia seneram lagi. Saya seneram nyan mau
1: anakku yang pu bahasa segau.
0: Okey, ke ngale hari tu nama ke selama ba program Carta Siapa Juara. Kami dua Jackson Jabot yeah. Nama sekolah ya dekat mic ke kita
1: nama
0: 10
1: Christine.
0: Oh nama Christine
1: Jackson.
0: Sekolah pun dia mendengar Jackson.
1: Adai Jabot aja.
0: Oh apa merintah. Oh nama Christine dia Jackson Jabot.
1: Makus miang nama Jackson.
0: Oh baka anwanya ini dek Sabrina Sangau. Betul. Nama Christine. Nanti ba rumah panjang Sangau aja.
1: Yeah.
0: Okey ba Carta Siapa Juara ke sekali tu. Kita bergulai ba tusun ke 19 tahun 2026. Nak berasai kita udah datang ba tusun ke 19 tentu ya. Kita ke bisik udah ngundi minggunya kemari. Anda kan nemu bisik boleh hamper kah, bisik menang kah, teka ke tahu ke perambu kita berapa duduk 10 hati lagu, 5 hati lagu. Sekedar hari penanyi ke dikeinduk ke kita.
1: Udah
0: kami singgung ni. Oh ni bagi penduduk ya minggu tu. Engkau penanyinya sekedar hari penanyinya tadi kini ambai lalai kita ka atau ke laki atau ke bini kita atau ke pangan kita. Nah jabot.
1: Penyanyi
0: ambai lalai. Ni kita yang nemu.
1: Ya.
0: Baka ini di sangau mayo ambai lalai.
1: Oh jarak.
0: Okey, sebedau tang sebedau tua jabot. Mai ni mai peningah ninga ke lagu 10 lagu ba tusun tika 19 tentu ya.
1: Recap tu dulu.
2: Recap seminggu nyem kemari. 10.

0: Recap seminggu yang kemari. Carta sampai juara. Ninting hari 5 pukul 1 ngale hari.
1: Ianya recap tusun ke 18 minggu yang kemari. Jadi inti nitiah ke minggu yang kemari 3 kali 3 minggu. Ianya Veronica Natasha siko penanyi ke benong angkat nama jam ke dia tu jadi juara. Tentu yang ngaso jabut sengal lebih doang.
2: Kai ngai aku ngaso minggu tu kan ngai aku ngaso hai nombor satu. Ngai kurang jelas.
1: Oh, ngai kurang jelas. Jelas ke jumpa.
2: Ngai aku mai orang ngarasua.
1: Labanya ke prende nah. Susah ga kita ya, kode. Jadi lagu ke baru dipasok ke minggu yang kemarin tu darah betul. Darah pantau
2: Priti aja aja.
1: Ya, Priti Nina. Lagu ke diberi nama Minta Nuan Ngenang Baru. Lagu tu baru dicalon ke minggu yang kemari. Jadi kita nak rekan nama ni penuduk lagu Priti Nina tu. Lagi laban Priti Nina tu jabut. Nanti dia kalau ingat tahun 2015.
2: Ya.
1: SSJ Maya ini betul. Ang.
2: Ya.
1: Dia ke kemuntia ke Priti Nina. Tak Priti Nina gaya kedek.
2: Ya, muka aku. Kan
1: bunuh diri kemayanya. Nah, ya, Pia. Ini dia bunuh diri. Bukan yang besok dia tinggi.
2: Parit besar. Parit besar. Depan medannya.
1: Oh, okay, paritnya. Pegoang.
2: Pegoang.
1: Adeh, hapai. Okay, jadinya cerita lama lah berkawal dengan SSJ Jabut. Gue berhenti, Nina. Okay, jadinya lagu di calon ke minggu yang kemarin. Ya. Lagi kita bedak penduduk lagu tu. Jadi nak masuk jam, Jabut.
2: Ya.
1: Nak masuk jam.
2: Gue ngagai. Bak. Lagu tiba penduduk nombor 10.
1: Nombor 10 ah. Lagu nombor 10 tu udah kalah jadi juara sebenarnya tu.
2: Bak kita 3 minggu kalahnya di juara.
1: 16 minggu penglama udah baca ta retinya pemadu lama dalam carta.
2: Ya. Minggu tu ya nak mukai-mukai ya nurun segigi anak tangga hari nombor 9. Ngagai nomor 10.
1: Ya, Anthony Usan tahu kenama Kangau ya, di Kangau Kejabut ayah angkam ya. Okay. Ayah pam ayah terpambar. Ayah terpambar ayah angkam. Ayah terpambar lagu ke sekali tu nak ulih aku ambo. Leka lagu tu Tony Engkabi ngau Jerison.
2: Yun digaga ayah Tony Engkabi.
1: Ya terus ninga ke lagu 22 3 10 Anthony Usan nak ulih aku ambo.

0: Nombor 9 Ibu Minot.
1: Lagu tu aku dengar cerita. Ya tu dia tu dari Semanggang Dian.
0: Oh nama kak Dian.
1: Ukai
0: ke Tegal.
1: Engkau gini. Nah, ukai ke Tegal ya bebining uai. Ukai ke Tegal ya rawun, tang ke Tegal ya dia tunyo gawa.
0: Oh. Udah kaya itu nenek.
1: Nah, maku nemu tang ya udah gawa.
0: Gawa
1: ba upis JKR. Nyenyuka jalai ra.
0: Ngeredak
1: jalai. Iya. Jadi Jeffrey Teguang nya siko penyanyi atau dikumbai ke kita, atau dikumbai kita penyanyi baru mega dalam tahun dalam 3-4 tahun tu kuda. Tajak sebedau tajak pia jabut. Sebedau yang di penyanyi nemu dek. Nama pengawak ya?
0: Ya ngorang nyungkur lipan.
1: Isu sengapa nya kerja ya nyok kerja ya ka meda orang nyungkur lipan bapakama JKR sebedau
0: saya nyungkur lipan dulu alu dan meda ya pandai
1: pandai nyungkur lipan asal gawa JKR nyamai menya udah tau dulu dia nyungkur lipan ngambil kedai dambe orang kerja JKR bisi
0: ayak ko dia
1: bisi ayak dia bagi JKR dia
0: boh saya
1: nemu ko bapa saya dia tadi. Datuknya. Udah. Okey, jadi lagu ke di sebut tua tu tadi bab 239 inya Jeffrey Teguang. Jadi munyi ko aku jabo Jeffrey Teguang tu kebenar ya ia ukai angkat ngepon ke diri ari penyanyi.
0: Betul.
1: Ia ngangkat ke diri ari pengawak ya tu tadi ba nusun lagu. Kelebih lagi ba music.
0: Ba studio.
1: Ba studio. Tang ya tu kebenar bisi pengelandek belagu. Nyak kebuah ia lalu jadi penyanyi mai kepuai ke nusul lagu. Enggak kepuai dengar lagu nusul lagu nyantai nah.
0: Ya. Ngelengai ya main lagu ya.
1: Lalu nemu belagu. Jadi lagu ke di Jeffrey Teguang ke minggu tu kebenar ya nurun segigi anak tangga.
0: Betul.
1: Minggu nyen kemarin penurut 38, minggu tu penurut 39. Nama lagunya
0: ngai nyimpan dendam.
1: Dia bisa kelab dendam ngorang?
0: Adai ko kalah. Ngai ko dendam ko. Adai manah ko petara.
1: Manah ko dek. Tandi suah masjid burung, burung dendam ko dek.
0: Ya, burung. Labanya ke lauk.
1: Ngopia. Dia tu masjid burung aja aja.
0: Ini ialah makai saya kalah dia aja. Masjid burung.
1: Okey lagu tu. Baru berapa minggu?
0: 8 minggu.
1: Gila adanya.
0: Okey. 2 minggu.
1: 2 minggu. Kati kita dah pada lain kolam sudah pada. Dia tu so aku sekolah baru tu lagi. Okay, jadinya Jeffrey Teguang penduduk 39. Nah, okay, jadi
0: nombor 9 minut.
1: Nunggu dulu.
0: Betau.
1: Betau. Nusi cerita dulu tu.
0: Aku berminat. Itu kan nusi cerita. Tadi aku ingat di bisik berita-berita kepada.
1: Berita nama. Berita betapku dah belah.
0: Berita TV. Berita tentang CSJ. Ke baru tau.
1: CSJ-nya catas pejora.
0: Ya.
1: Catas pejora apa tau?
0: Ukai bisik berita bukai ke CSJ.
1: Ini kekesaro SSJ itu lain. CSJ itu lain. Dulu CSJ baru SSJ. Bisi penberita baru.
0: Iya penjara.
1: Tengah aku badan nusi dia tau.
0: Ini
1: aku nutup radio.
0: Oke.
1: Lagi aku nusi. Bak ke ujung-ujung tua lagi baru aku nusi.
0: Bagus.
1: Oke. Iya iya oke namanya aja buat.
0: Nyamik kurang suspend.
1: Suspend saat Siti Agi. Semua ada tanya-tanya. Laban minggu nyen kemarin nama terpadah ketua. Minggu tu madah kemaya orang ti namanya tadi dekat nemu 24 titik lagu ke dipilih. Kemaya ditemu. Ku madah minggu tu ni ya.
0: Yeah.
1: Nah, minggu nyen kemarin ku madah minggu tu. Tang aku lu bedah madah. Lagi baru aku madah kemaya ku madah.
0: Oh, lagi.
1: Mayo pemadah kemadah.
0: Oh,
1: ini lah madah ku dek. Okey, jadi namanya kita terus ke penurut 38.
0: 38.
1: Lagi tu Nusi cerita bukai.
0: Okay.
1: Menurut 38 ke sekali tu.
0: Lagu tu baru dicalon ke minggu Siti yang kemarin.
1: Ya kenggai kede nya maya by SSJ tiga dua 2015. Lawa lah Priti Nina. Kemarin isi ya?
0: Isi ya kan?
1: Isi.
0: Ini data yang kaya
1: RTM. RTM.
0: Oh, gak kaya WAM.
1: RTM.
0: Oke.
1: Okay. Lagu ke sekali tu. Lama Priti Nina tu lama. Ya dah nak main lagu. Namanya lagu ke dicalon ke mujur dicalon ke bacata. Sebenarnya tu iswah anang bisi lagu belamang luar ke lagu tang lagu yang lagu dandut.
0: Kayak cuti nganggur gini.
1: Nai, lagi darahnya. Baru tay. Kati ketemu ngando aja lagi darah tuh dah ya.
0: Cuti beranak.
1: Bedau, lagi merumpas. Oke, jadi lagu ke di bab 238 Priti Nina ke sekali tu lagu tu dia beri nama Minta Nuan Ngenang Baru Apo. Oh, karena ada tujuh kedai ya kan?
0: Aku sih nemu ya aku suka tanya malu-malu. Ya tu yang asal aku ngenang baru.
1: Bukan bu. Nama kan saya kuli ya sih ngai kedai.
0: Betul. Nunggu langsung sampai kedai tu. Nah,
1: dia dia tuh enggak aku nemu laban ya madah minta Nuan Ngenang Baru. Lagi Nuan Ngenang Baru ko ya. Ata aja pia lagu tau lekang ngotion di Gaga Wandi Ali.
0: Oh, siko ajaran.
1: Ah, siko ya nganti menang SSJ. Siko aja mengempu. Oke, jadi lagu tau baru de calon ke minggu nyen kemarin munyik padah ke Jabor artinya baru seminggu. Ya, Mbak Canta. Iya. Udah tau tua dekak mai peningah ninga ke lagu menurut tiket 7 tang sedonya ketininga ke dulu Priti Nina nomor 8. Bye.

0: Nomor 7. Siapa yang tadi jabot?
1: Doi, nomor 7 atau nomor 7?
0: Kamu 7
1: penyanyi. Doi ko meto.
0: Doi ko. Artinya lagu Berpadu Nyawa menya.
1: Oh, nyata ko main Berpadu Nyawa.
0: Ya, Berpadu Nyawa. Siko siko ngelaban siko. Hei, okay, tegali alan. Tegali alan, urang pilih ya.
1: Dinang Isi.
0: Nicholas Frederick. Ah, bukulai ngau Nicholas Frederick. Lagu to nurun segigi anak tangga.
1: Ya, 9 hari, minggu dalam catat.
0: Hari 26 minggunya kemarin. Lagu to leka digagak Michael Tony.
1: Yun digagak Michael Tony bukulai ngau Den Aladdin.
0: Ah, nyai tadi Nicholas Frederick ngau Dinang Isi. Ya. Jadi Nicholas Frederick to bisi muka dicalon ke lagu yang bisi dicalon ke ba SSJ ke 9. Tang sekali ke lagu yang lapan bisi duit lagu.
1: Oh.
0: Siti lagu mujur juara tahun 2024, Siti juara tahun 2025.
1: Oh.
0: Tang nak nemulah lagu ya to sekali kedua-dua mujur ke semifinal, tahu ke 9 Siti ajak ke semifinal, tahu kedua-dua nadai mujur ke semifinal.
1: Ya.
0: Munyi kepada aku lagi, aku nusai.
1: Betul. Lagi. Oh, naon lagi ke lagunya.
0: Enggak, gen naon tangku sebenarnya madah kemaya aku madah. Kemaya sudah nerima berita. Okay. Bisi hin ni mimi tahu ke kati kurang ngerimbas miminya lagi ya. Merik kelu ku munyi ku orang orang putih. Ngelansak mimin lah. Nanti kenemu nyagam, nemu menyagamnya lagi ya.
1: Betul. Nanti nemu nyagam mau terbuka.
0: Dia nak balat sagam deh. Kunai mana nyagam utai? Nah lah di tersagam kaya nini di sangau.
1: Oke, nak ya gaya lagu kita baik.
0: Dinang Isi, nama lagu ya? Aku Rindu.
1: I love you more than I can say.
0: Ukai nihnya sebagai aku rindu, aku rindu aku sayang. Okey, jadinya lagu muda tiga tujuh jabut. Okey, kau tahu tuasa mengenang, bagaimana cara ngundi? Cara ngundi
1: cara
0: lagu.
1: Ngundi tahu mesti kakak baca, ngai kurang ngai kita nipu ni.
0: Mesti.
1: Uni telepon bak pengujung program tu lagi, ianya 60% besarnya.
0: Besai
1: 60 ah.
0: Besai.
1: Ya. Oh. Ini Facebook 30%.
0: Okey.
1: Pak Facebook. Okey, Facebook YAM nya. Facebook Cata Sapa Juara.
0: Facebook Cata Sapa Juara.
1: Utanya 10%. Ari peminta

0: tengah hari. Hari 4. Betul peminat?
1: Betul. Ah. Dalam dia deh, nah. Dalam dia deh.
0: Udah.
1: Siapa tengah jare?
0: Ayang kam ngoyat tau. Mana ibunya dan satu ayah.
1: Berapa tahun dua yang ngajar dek?
0: Apo dua.
1: Dua tahun.
0: Tiga.
1: Nanti nak pandai nak aku mau. Jadinya cara kita kedekang ngundi nyala inti nyemak kita rindu ke penanyi ke didinga kita dicalon ke bak catat sepak juara tusun ke minggu tu tusun ke 19 nanti uliah bersedia udah kita ninga ke program tu nyau dekat muka arus telefon labannya timpuh tau ke maya merkah ke pemandu besai tang saja pi aja buat ya. Aku medat tiap minggu orang ke sama aja ngundi ya.
0: Adai.
1: Nama orang bukain ada boleh lain tak?
0: Kadang-kadang ada kita nemu.
1: Nada boleh lain orang bukainya kini.
0: Ada kau nemu. Alat atiko kelang.
1: Aku medak nih nada orang bukai. Orang kesuah boleh harus telefon abad dom.
0: Robina
1: yang segi boleh belama? Segi mana menasib? Ini darah bajia. Denis Sari Miri. Sapa ge?
0: Elek. Hari betul tujuh.
1: Betul tujuh elek nah. Lama subah lagi zaman tua ngundi belama ya. Udahnya sapa ge kesuah didinga ake de lemambang siapa namanya Aki Lemambang deh.
0: Lemambang
1: banyak tanya jarang enggak di ngaku. Ya kesuah di dingaku tiap-tiap minggu nak telaban kabar dom ngorobina.
0: Ya.
1: Kati-kati sudahnya boleh lain belama. Mbak cakap jarang enggak? Angka maya ya kan adai gawa. Nanti maya gawa namanya
0: si

0: Muaku baka akek deh mai cagatnya tadi jabot nang pengawak ya ya kira ka udah pinjam sudah duit jaga udahnya tadi kira mayo mem namanya Ari yang dor nekan
1: pinjam sudah tahu kah
0: nanti nasalah ko pinjam tapi pinjam kerja perintah
1: ya
0: dengar deh kor putih hanya bersih ya baka ayah abad duam dah ada abad duam ya namanya jaga waskula segi dengar radio reh ni telepon yang nyamai yang ada mbak orang buka yang kan benuang pulai kupi terima jadi nyata dek bala kesuah benar ngundi nyukung program Carta Sapa Juara. Okay. Kita ngalih ya umur 6
1: lagu tu 8 minggu udah dalam cerita.
0: Niki segigi anak tangga hari penuduk tiga 7 minggunya yang kemarin. Retinya lagu tu berkunci bersilih penuduk engkau lagu Dinang Isi serta Nicholas Frederick. Tang sekali tu ia kebak umur 6 ia ke bersilih penuduk engkau Dinang Isi serta Nicholas Frederick ianya Nick Raffinsi penyanyi baru.
1: Pengrindu nak datai Baadan.
0: Pengrindu nak datai Baadan. Leka ngau tiun. Nak datulih tiun. Leka ngau tiun.
1: Besefio.
0: Besefio. Siko ari penengkebang lagu ke dia tu yang nyau terbilang. Nyau terbilang tidak salah ku ya. Petunggal ngau Dom Romeo.
1: Petunggal sama amanya ayak kau tau.
0: Apo ayak? Ayak di memegangnya. Ya dan lama.
1: Kapan aku kibiak uncle
0: tau. Uncle deh tau. Ayak deh lah. Bisa fire. Jadi lagu pengerindu nak datai badan tu nang digagak. Besefire lalu asai ku nanti ketua berarti ke Jabot berengkah hari yang menang anugerah atau ke
1: lirik terbaik
0: leka lagu pemadu mana mayu hurang minta gagak kia lagu kelebih lagi ya, leka lagu
1: tang aku ningal leka lagu ya peminat tanya aku tu kebiak aku ningal leka lagu ya pun nang sigi ngena jako
0: iban ke, ke dalam apa? Lah
1: tulen baka tang betau ya uliah ngalahkan yang Jeffrey-nya lo.
0: Oh, nya na uliah lahnya. Naka kada tau aku bedau siko uliah tala ke niang Jeffrey-nya lo. Nanti bak leka lagu. Ngarap ke bisik penengkebang lagu kelebih ge penengkebang leka lagu jemah hila kita iban uliah kira ke muriah
1: laku.
0: Uliah muriah yalah. Muriah niang niang Jeffrey-nya lo.
1: Leka jaku te dalam-dalam.
0: Ya, okay, sebenarnya dalam tang nanti kita berarti ke utai ke disebutnya tadi cukup negu ati ndak diterundiang ke leka lagu nyule de gagak.
1: Ya, klasik.
0: Okay, cukup mana? Ayo ngarap ke bisik lah penengkebang lagu lalu ngarap ke jabot ni nemu.
1: Udah siko kak.
0: Udah besar lah.
1: Siapa? Siapanya? Juni Dana.
0: Juni Dana. Juni Aman.
1: Bisik siko lagi.
0: Udah nadai kak Gidot?
1: Udah nadai.
0: Oh.
1: Siapa?
0: Jackson Dana. Udah nadai nih. Niang Jackson Dana. Tang nakak ke dia tu. Udah aku bedau bisik siko orang. Udah telaban ke niang Jeffrey-nya loe. Langgak leka lagu. Okay, jadi yang ngarap aku jabut. Terus belajar ku Iban. Baskula. Belajar bahasa Iban. Siapa cikgu kita? Pengajar kita?
1: Cikgu Suba kah?
0: Ke Junggai. Cikgu Junggai kah?
1: Kai. Mesta Jimun. Tawai.
0: Hopo. Nanti Dina pandai nak aku nemu jabut.
1: Yang bulat sikit cikgu aku
0: Cikgu dia nak
1: cikgu ayak aku peteng
0: cikgu ayak dia peteng cikgu dia siapa? Cikgu Junggai?
1: Cikgu Junggai
0: menang yang ngajar jiban?
1: Ngau cikgu sana yang tempat nyanyi dia tahu siapa ya?
0: Rawan Syarias. Apa kelala ngajar dia cikgu Iban Rawan Syarias ya?
1: Aku mau pulai aku dia penguat dasar yang ngumpul buah gup.
0: Ngumpul buah gop kati dia pandai je ku Iban nanti asuh ngumpul buah gop bukannya asuh yang belajar je ku Iban. Okay, jadi terus ni ke lagu menurut ke 6 Nick Raffinsi pengerinduk naratai badan nangkan kanya kita akan dengar ke lagu bab

0: Spotify ni peminat. Jadi lagu kan bak penutup nombor 5 minggu tu bak Spotify 2 minggu kalah jadi juara, 15 minggu dalam carta dan nak mukai-mukai unfortunately kura putih.
1: Betulnya, betulnya nak mukai-mukai.
0: Ya, drop down to one step.
1: Padahal dia kura putih ya.
0: Kakai.
1: Siapa mengajar dek kura putih ya? Baskulak SK Kanyoa.
0: Belajar
1: Drimpo. Belajar Drimpo. AI. Peraya AI kena belajar. Richard Lee ngal lagu Aku di Tempaya. Jadi Richard Lee mega bisi lagu dicalon ke ba SSJ 39 hari hari 32.
0: Aku kai muji Richard Lee tok nyawa ya mana. Tan nasib bedau
1: bisi.
0: Bedau bisi.
1: Nasib bedau bisi ba ya. Nyawa mana tang angka nasib ba lagu.
0: Betul.
1: Laban

0: Ya kejuaranya tadi. Okay, mensia kemai lagunya. Oh. Tam lagunya kejuara. Oh,
1: kemai ku rata lagu bahasa jenyo. Kay mensia.
0: Oh, AM-nya. Lutung. Kelalo deh. Lutung madam lagi. Aku dole majena. Nanti lutung lagu bahasa Bapang gawe sis je.
1: Apo? Bertak kita yang bersepat.
0: Maka jangka. Okey, jadi namanya munyi ke dipadah ke dijabot. Laban dek kala bugulai nguya. Dua tahu, dua kali. SSJ ke 8, gak SSJ ke 7.
1: Positif itu.
0: Iya, nyawa ya segimana?
1: Mana?
0: Terang. Terang, ingar, suak ke diri jauh. Mikrofon cepat li dinga. Jadi nyari celi, siku.
1: Betau.
0: Udah bisa nasib.
1: Apa pula benda.
0: Munyi daripada kaku laban isis jetu ia kejuaranya okai mensia ya. Okai penanyi ya tang kejuaranya ianya lagu. Artinya nanti kak juara lagu mesti mana. Lagu mesti tusah kari baik. Ini kak keroke jengap demi lagunya.
1: Betul.
0: Baru lagu aja boleh juara.
1: Mesti ini kak belagu setengah mati ini belagu setengah nyandar badinding. Baru boleh kalah.
0: Nyandar batiang. Bisi, bisi jengah-jengah minta. Minta. Apu. Uji ini mendah boyfriend, girlfriend di Ika. Tahun 2020. Berapa namanya? Baru setahun apa? Mbak RTM? SSJT ke-7.
1: Oh, empat apa tiang?
0: Nurun dikit lagunya. Aku kemudian pun jengap. Apu. Nanti orang nak ulis segi pedih sama lagunya. Jadinya Siti Ari kategori lagu ke dipilih jadi juara. Betul. Lagu ke pedih sama dia baik. Hanya tadi. Hanyalah ya orang ke belagu. Tajak pun nyawa yang mana. Tajak pun namanya tadi ya mana bata panggau tangti lagu ya kurang pan yang tak dikategori ke bak juara SSJ. Kriteria SSJ berengkah hari tahun 2017 mana? Sebenarnya yang nak meda lagu yang lebih meda dua-dua penyanyi ngau lagu tang mudahnya ya meda lagunya kebuah bisik duit trofi ngagai penangkebang lagu ngau megak ngagai ya ke belagu.
1: Betul.
0: Okey, jadinya pula baru kita tadi ngagai lagu Richard Lee, aku di tempaya, lagu ke nuduk ke diri, tangga ke-5.
1: Ya, lekang lagu. Ngetion.
0: Apa ngagak?
1: Nandung Pantiang.
0: Aku suah dengan nama tangku dah kalah meda nama mesti orang nama tau.
1: Aku kalah.
0: Dini di meda.
1: Naik, bisa ngau sumpah.
0: Ini dia meda na.
1: Nanti kadik nade kelak ngau meda ya.
0: Nini kule meda ya. Nanti kena ngalah. Oh, amai kudu
1: kerja. Nih buah katera ngagai nomor 4 tuah.
0: Ngubah lolo. Dini dia meda na nopan tiang tuah.
1: Udah aku.
0: Bas bawah. Oh, di si, ngoyang kam di ngoyang tau dek. Ke interview orang.
1: Betul. Oh. Kan aku ke temuannya. Sepertau si tak masuk.
0: Dinanya ya sama nama dek.
1: Ayan. Ayah tu ngayang kan ke interview.
0: Tanya siapa nama dek?
1: Siapa nama dek? Aku tu metengagak lagu.
0: Oh, nanu pantiang nama aku ya. Antas seminat nanu murah ni dah nanu pantiang tu nah. Tidak kita nanya ya. Kita serumah.
1: Kamu kayak kanyu.
0: Kayak penyuruh pantiang. Sejangka aku orang semunjan. Orang semunjan. Okey, lagu tu kebenar ya. Nurun si gigi na tangga. Lagu kedua padu lama dalam catat. Tajap ya. Dah dua kali jadi juara ne.
1: Betul.
0: Okey,
1: dua minggu
0: dua kali nya 2 minggu. Hari penuduk ti 5.
1: Kita ngagai penuduk ti 4.
0: Penuduk ti nomor 4 ke sekali tu.
1: Ya, lekang ngotion lagu tu digagak Jesli Jabu Begulai ngau Matius Mambang. Ayah gondrong tu.
0: Ayah gondrong deh. Nyadi lagu tu nurun segigi anak tangga. Hari penduduk 3 minggunya kemarin.
1: Oh.
0: 7 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Tu kira ke siku penyanyi kekalak jadi juara SSJ. Yeah. Kalak menang vokal terbaik 2 kali. Tentu ya kita ngelalah orang kebernama Ika Saiful.
1: Ya, ngau lagu ya Merican ngekai rambukai.
0: Ini nama

0: 32 Iti Lagu.
1: 32 Iti Lagu udah juara bak carta sapa juara hari tahun 2024 ngagai 2025.
0: 32 Iti Lagu dicalon ke bak anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: 32 Iti Lagu.
0: Tang Smina 24 Iti Lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
1: Ni bagi lagu untuk semifinalis kedekat mujur ngagai renggat semifinal.
0: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru bekaul ngau SCSJ ke-9.
1: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.
2: 3

0: Dito, tuwa, una, datay, podium, 1, 2, 3, ibu minat.
1: Ketiga. Ketiga, kebaru didengar kita tadi. Lagu tu berganti penuduh engkau. Bersilih penuduh engkau. Lagu Ika. Umbas Manggai Kati. Umbas Manggai Kati.
0: Amai. Umbas Manggai Kati.
1: Ya.
0: Leban ngai kepengai ngai kertong.
1: Nah manggai kya. Leban kadang-kadang kita manggai kati ba orang kendak nemu cara nyaga ati kita tertuang.
0: Betul.
1: Maka kita manggai kutai ba para.
0: Betul. Lama pengai dia retong.
1: Okey senar tu aja ya makin ngesal.
0: Ya.
1: Mit. Nah, leban ya, disalai. Kenyawa. Disalai.
0: Salai.
1: Okey, lagu bab nomor 3.
0: Ya.
1: Yus Andrew.
0: Ya, lagu tu Niki tu gigi anak tangga 3 minggu dalam udah dalam chat.
1: Hari Minggu hari perudua 3-5 minggu nyen kemari.
0: Ya.
1: Nak berasa yang Niki 2 gigi anak tangga. Leka ngau tiun lagu tu.
0: Di kakak Wandi Ali.
1: Wandi Ali. Henti nak salah ke Wandi Ali tu company yang di Sibu atau ke Siku Ari produser lagu di tengah tengah menua Sarawak. Lalu minggu tu tadi jabuan hari dua tu tadi Wandi Ali mega bisi datai engau nguluk Siti Ari pengawa tak lima tau ke randau bekawal ngau nyarap lagu RTM Sarawak. Ya ke sama bisa datai mega Priti Nina. Bisa ku bisa tu mong ya.
0: Bisa. Nama dia dia mana kaku.
1: Ni ku kan madah ke dia nak mana madah ni ba madah ke jabut ku ya.
0: Ngai ke ngacau ya.
1: Ukai ngai ngacau. Ni kan ada oleh meda orang berandau pasal napis lagu, nyarap lagu. Nanti dia bisa datai ku ya. Pian mega ya ke sama bisa datai tu tadi ya nya tuning kabi.
0: Oh bos.
1: Tuning kabi ngau bala ya mega ya ke sama ngau yang nengkebang lagu Silly Queen.
0: Oh Silly Queen.
1: Tau ke mami buntat. sama bisi datai ngau pengawa namanya engkau tak limat tahu ke randau bekawal ngau nyarap lagu. Jadi ke terima kasih ya. Mayo bala kedatai orang bukai ke sama bisi datai cigo Ellen Yuntai, cigo Gibson mega, pemisi ya sarinya nada ngajar ku ya. Ke Tegal ke dekat datai.
0: Siap mako ada school mainnya.
1: Ke Tegal dekat datai ninga ke randau bekawal ngau napias nyarap lagu. Bisi mega datai ya kebukai penanyi Isali penbise, Jimmy Pelikat penbise. Siapa lagi ke pedaku mari. Oh ayah gondrong di bise.
0: Bise.
1: Ayah gondrong di Jesli Jabo.
0: Kami ke sida ya.
1: De kena datai pe kai melanjari make me.
0: Nya mo kok.
1: Sama bisi datai mega mayanya ke bisi di pedaku. Ariza Reho. Bisi datai sama hari sibu mega engkau tuning kabi Doni Edward. Aku ngelenda. Ingat kemarin sis jernya baru ku perasaan semua ya.
0: Betul.
1: Pian mega penanyi Ari Sida Bidayo bisa datai. Siko Ari Raban Mas Mezavos. Ingat dekat Mezavos dek?
0: Ya mengat.
1: Ya Mezavos. Bisa mega bala penanyi Bidayo kebukai ku sekedana ngalah mau muang lala aku udahnya sidak penanyi Melayu Sarawak. Bisa datai mega mayo bala datai hari dua tu kemari. Jadi mayo penemu ku dah dulu ya kelimpah hari berandau pasal cara nyarap lagu bisa mega Raban Ari Maipo bekawal ngau bekeni dika namanya register. Register lagu, register logo, semua tai kenang digagak dempu bak hak cipta. Lalu ke sama bisi datai atau ayak dek Maruni. Tuan Maruni.
0: Punya mesti kan datainya kan mesti. Ya kita ya tadi main ya.
1: Tuan Maruni langga ari upis dagang dalam menua. Ke sama bisi nerang ke bekawal ngau celak tiru. Ya dia tahu ke celak tiru sidi tang cara dek nyelak tiru utai bak digital nyak ke mayu. Belagu mega makan ni di ka mai lagu orang berbayar tang di nak merintak pemandar dari orang ke ngumpul lagu.
0: Betul.
1: Nya diterang ke magamenya. Jadi mayuh mega ke bisi di randau ditanya mayanya. Terima kasih hangge bala kita ke bisi datai. Setiap program ke diatur RTM. Kucing.
0: Okey.
1: Okey, nyedinya mengelansak mimet mata dene. Tangku nemu orang mayo tanya-tanya bekawal ngau sis J. Sis J tika ke sembilan lagi. Ya. Bakunya buat.
0: Lagi kah?
1: Lagi.
0: Ya tu udah ada taibak penuduk ke tika nomor dua.
1: Munyi ku deja buat. Nanti kita dengar ni bagi lagu bab nurut tiga dua. Retinya nyak meh ke juara. Udah nyak bisik ya kebedau didinganya lah juara. Ngau nyak. Ni buah tu nyebut dulu siapa nombor dua, siapa nombor satu. Terus, ninga ke penduduk tiga dua ke sekali tu.

0: Ya upload dua tiga dua. Upload dua tiga dua.
1: Ya artinya ibu minun lagu ke beda nak didinya beda ditebah artinya mah jempian bakakas bak tusun ke 19.
0: Ya ke didinga kita tadi penduduk 32 ianya Veronica Natasha.
1: Ya.
0: Veronica Natasha ngau lagu nuan ngelengka aku ngelengka. Artinya yang lengka ke penduduk ya ke udah 3 minggu nor ya tepanggai.
1: Betul.
0: 3 minggu dah kalahnya di juara carta. 12 minggu dalam carta.
1: Betul.
0: Ke minggu tu ia nurun segigi anak tangga.
1: Ya, leka lagu tu digagak Lesri Luyuh tion digagak Jambul Murdoch.
0: Jambul Murdoch. Lalu juara kebaru ada dengar kita tadi mega ianya juara baru kita minggu tu mengira pagati ngagai The Crew. Ngau mega Lucy M. Lucy SL. Udah M baru ya. Aku bisa meda yang kena gaun ngena baju iban ngepan nernya lagu gawai. Udah M.
1: Udah M.
0: Bagus. Lagu layak ke penudi. Layak ke penudi. Kedibai lagu kedibai Lucy M ngau mega The Crew. Mujur nyedi juara baru seminggu nyedi juara ke minggu tu segigi anak tangga Niki berganti penduduk gaun Veronica Natasha. Lekang otion.
1: Di kakak Lucy M.
0: Nya tadi 10 tim penduduk dah ditemu kita. Nyebut baru hari atas ja buat Anthony Usan.
1: Tony ya ke atas nomor 10 Anthony Usan nak oleh aku amu nomor 9 ngai nyimpan dendam Jeffrey Teguang.
0: Pretty Nina.
1: Nomor 8 Pretty Nina. Nomor 7 di nang isi begulai ngau Nicholas Frederick.
0: Nomor 6
1: aku sayau. Nomor 6 Nick Referensi
0: Rafinsi. Pengerindu nak datai Baadan. Kelima Richard Lee.
1: Ya, aku di tempat ya.
0: Keempat Ika
1: Umbas.
0: Ketiga Manggai ke Ati
1: Yus Andrew.
0: Nomor 2 Veronica Natasha
1: Nuan Melekak aku ngelengkak.
0: Juara. Betul. Juara baru kita minggu tu The Crew ngau Lucy M.
1: Last Quarreling.
0: Hau menyedia layak ke penudi. Layak ke penudi. Jadi kita minggu tu nadai
1: pemenang.
0: Nadai pemenang.
1: Ya, tajak pihak merit terima kasih yang ngagai kena Kara Agropam.
0: Ya ke udah sponsor hamper. Ngarap ke oleh sponsor baru nyentuk ke tahun-tahun ke dekat ratai.
1: Betul.
0: Jadi
1: minggu tu ya nadai, selamat hamper.
0: Ya selamat hamper. Ngagai bala kita ke dekat buliah ke sos cili semua, sos lada, macam-macam sos, macam-macam jus. Bisa dikeluar ke produk Kinakara Agrofarm.
1: Tak mah label Kinakara Agrofarm.
0: Lenggai ke salah balik nah.
1: Ya.
0: Rekanya
1: nak bayan.
0: Apa ya? Nama pengak bayan ngano ra?
1: Katin dia salah beli ukai logo Kinakara ini nak yang ngano beli me.
0: No.
1: Kinakara Agrofarm.
0: Nah betul dan mau maca Kinakara Agrofarm.
1: Ka salah mata.
0: Apa ya? Asai ko produk Kinakara to. Dan tu sama ngurang ya buku daanya mai dikelala
1: pak sebelah kedai. Yang agak lawan aku kalau tak orang agaknya. Ya jenis ya nadai si nama warna tiruan.
0: Warna tiruan satu.
1: Perasa tiruan.
0: Yang pu butuh apa nyelai gak?
1: Betul.
0: Pandak gegata.
1: Betul.
0: Ngena sebakal ngurang bukai nih.
1: Betul.
0: Jadinya tadi terima kasih sekali lagi ngagai Pina Kara Agrofarm ya ke sponsor pemenang undi carta siapa juara. Okey. Sebenarnya kurusi cerita berkawal ngau pemadu baru SSJ 39 tua mai peninga ninga ke lagu dia kedekak dipasuk ke dalam carta. Tang sebenarnya ninga ke dipasuk dalam carta tentulah bisip
1: pansut
0: dekat meri peluang ngagai ke masuk.
1: Betul.
0: Ya ke pansut dari carta ke minggu tu.
1: Lagu kita baik ayat tepamar.
0: Anda boleh kuambo. Lagu tu tajapia ya anda pansuat engkau sia-sia menyukum Melayu.
1: Ya, tiga minggu kalah jadi juara.
0: Laban dia kalah jadi juara. Anda lebu ya pansuat.
1: Betul.
0: Dia kalah jadi juara. Tajap ya. Kita beri selamat selamat bersuara ngau lagu tu. Kita dekat lalu ke lagu baru. Bagi lagu baru dah tu lagi. Sebedau kita dengar ke lagu baru ke pansuat ke masuk carta, kita dengar ke dulu. Anthony Usan, Naulia, aku ambo.
2: Lagu pansuat minggu tu.

0: Nanti ya kelamak nada itu kar kebaru.
1: Oh, pia. Apa tu pangan di bersilih belama?
0: Betul.
1: Mayuh mayuh pangan de. Ah, benda peti nina jangan kede.
0: Nggak aku. Tusati ko.
1: Tusati de. Udahnya.
0: Kita kucing tu ya ada mana aku.
1: Udahnya di lalu mereka. Nggak di kita genyau di pangan Veronica Natasha.
0: Kan kesal. My love, new love.
1: Semak dah tau aku jangka aku di kak di kak berpangan ngopi bere.
0: Pipi kelole kah?
1: Ya, pipi kelui. Di ke kelole.
0: Pipi kelui.
1: Ah, awak di buat elek suan deh.
0: Ngain aku ibu minat.
1: Lapar eh?
0: Lapar aku ada nyebut nama ya. Pipi kelole.
1: Amat, amat. Dan tumu yang gereja deh. Okay, jadi lagu kebaru didengar ke kita tadi. Ya, ke masuk dalam carta.
0: Iya.
1: Lagu
0: penawar
1: baru.
0: Pengubat hati.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Apa? Doni Lang.
1: Doni Lang. Ngau lagu penawar pengubat hati. Leka ngotion lagu tu na digagak Doni Lang pun. Lagu ketau berengkah di uni kita udah tu lagi.
0: Betul.
1: Maya arus telefon ke dibuka.
0: Betul.
1: Ngagai bala kita peminat Doni Lang. Lebih lagi bala induk di luar dia. Kena tahu benda Doni Lang. Lu pinar mata. Nah, jabuat.
0: Ya.
1: Tentu ya saingan lagi jabuat.
0: Betul.
1: Lebih lagi Maya CJ. Orang nak malik jabuat, malik Doni Lang.
0: Ya, hati kau putih yang benda penyanyi itu.
1: Okey. Jadi ya, bunyi ke semuanya aku. Ngagai bala kita. Lebih lagi, tentu ya bala kita endang udah nganti. 32 itu lagu. Udah mujur di calon ketau ke dah juara. 24 aja ke dipilih.
0: Ya.
1: Jadi pemutus ya. Pemutus lagunya kebenarnya udah bisik. Udah bisik dah jari aku.
0: Betul.
1: Aku jahkan mu. Enggak bala juri.
0: Betul.
1: Lawan juri profesional dah udah dipilih. Tiga ikut udah dipilih. Juri okay, sebarang juri. Orang ke BCC Jelandia Pak Vocal Music. Lebih lagi. Lalu hari 32 itu lagunya.
0: Ya.
1: Bisi band tau ke kumpulan. Bisi mega solo dipilih. Campur.
0: Campuran.
1: Campur. Tiga itu band.
0: Ya.
1: 19 solo.
0: Oh.
1: Coba ditambah 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3 24.
1: Pak,
0: kaya kah?
1: 19 tambah 3.
0: 19 tambah 3. 9, 21.
1: Itu dengan ajar,
0: 21.
1: 21. Nama kebuah 21, dah?
0: Aku nilai nama orang pengetur.
1: Ujilah desa. Oh, teka lah aja buat jadi. Pelabak aja, pelabak deh.
0: Oh, pelabak ngambil kenyamai orang ngatur ya, kini.
2: 12, tengah malam.

0: Limpa Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke MyTV.
1: Puluh dua itu lagu.
2: 32 itu lagu udah juara bak carta sampai juara. Hari tahun 2024 gagai 2025.
1: 32 itu lagu dicalon ke bak anugerah carta sampai juara SCSJ ke-9.
2: 32 itu lagu.
1: Tang Semina 24 itu lagu aja dekat dipilih ngagai semifinal SCSJ ke-9.
2: Ni bagi lagu untuk semifinalis dekat mujur ngagai rengat semifinal.
1: Terus sekulai sejalai ngau YFM ninga ke berita pemadu baru begaul ngau SCSJ ke-9.
2: Dekat datai anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: SCSJ ke-9 ngelati ke industri muzik Iban.

0: orang ke ngelingik kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tu ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau de pasta. Jadi nanti kali yang tu ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Amat. Aku nyau nyemata aku ngau utai tabun zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Entik kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang entik kaban nuanya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit membuah. Tik debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tau. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyut titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So nama tik kedajal aku ditu pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi, merik madu. Madu, merik penghidup. Sampah, merik penyakit. Penyakit ngerosak ke penghidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuh kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Lingat kami WiFM segulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: lebuh kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat deh pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai munyi itu deh. Cinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke belubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita inya pastor. Eh?
1: Betul, betul.
0: Ya tangtik bak ajar kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke mutal ke asai ati tik kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip tu ulih dikena kita lebuah maya ringat ianya nomor satu. Kita ngagai nuol tik sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai tik ngelinginya engka ngembar rundu yang kita tadi. Ngagai nuol tik sunyi. Nama pengawak kita dia dah. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah ke perasaan nuan dah. Ka nuan nyerawah. Ka nuan nyaba, ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati duan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okey, okey ajal aku ja, okey. Ya, ko ku tu ianya meluah ke perasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar belagu nyembah Tuhan. Dia selalu mai kerta ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebuah maya kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebuah hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Taala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu te sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randaunya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utainya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminyau jakuk orang putih dulu au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun nak ngertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Taala ti ngenatai ke pemanah pemayak pengelikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerosaknya tadi na ya sebab bab Kolose 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pangan diri nanti kita bisa ndak nyamai hati ngau pangan diri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pangan diri
2: Sajurai 6:35 Belasar ndur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: de pastor. Utai ke suah didinga kitai, ianya maya Tuhan ukai maya kitai. Reti ya, Tuhan bisi maya yampu lebuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan uleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kitai.
1: Kitai berarti ke Tuhan tu ia bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ia bisi perambu. Lebuh kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliar. Kena yang ngepun ke semua pengawak ia yang bisi atur. Oh, hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal kita dah atur dia. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ika selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Triple light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tuan lagi nyau accident. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuan nyau kat dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Di tiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Au. Tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawa. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebulih kanak. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang dia. Mungkin mega oh engkau nak uliah betul atau bisa anak. Tahukah ukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya. Mayor mucau ke bekenya. Tang nanti kita meda berapa umur Sarah? Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun ya.
1: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun ni. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Benar orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bercurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Tu, Fajri Wai. Ramai-ramai berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngage primary 1 dia praktik ke nane mayo kes history han dia jadi. Leban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidat batrika ya ke sama album mayo masuk ngai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidat tu tadi nyau nade ati rawan datai bandur baru ba sidat ya.
1: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Terlebak di pada sidat mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh history mimi enti history.
0: Mimiat aja nama iyo. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang besi artis kada nembiat tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti besi leh.
1: Jadi nyaba aku nyaba.
0: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak maneh ko kita runding ti negatif aja utai berundingnya serta selalu kutap mega kati aman tu kini
1: ya ba aku penemu aku utai tu aman tu no datai ngage runding ko gambaran ya bakal gempa buminya na ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluahka. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletupnya tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba' orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri terbuka ngau pastor nuan terbuka ngau counselor nuan okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandian penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak tegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tau dikarap legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuanya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuanya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ingat kami WiFan segulai sejalai.

0: pagi riwayat.
1: Hari Judat Ami, pagi saya mengemin kau ya. Kunyah kebuah limau kesturi.
2: Engkau tanya, lepas tanya masam deh. Hanya kan siti hari masuah hormon stresnya nyau ga sem. Engkau kita ke Belanda aja deh. Engkau tanya masam nyung kercam ya dia deh. Engkau tanya ke pesamu kalau muda sudah kunyah ke masam. Engkau nyamai kini.
1: Engkau gulung, gulung perut.
2: Alu.
1: Engkau begau kini. Begau makan yang terlihat dalam perut ini sudah lundung sedanya
2: ke bawah masam.
1: Ah, udah punya ke bawah masam. Nada ya ke nyawa ke yang stres.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
2: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalan engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalan.

ke Skalitu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenang ingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bat tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel Engkeraju, tinggayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bat tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Kadang tadi pedis pengawak atau pisah kita hanya sedar dia kadangnya enggak kebuah inai kita ngirit kita ke kumai ke kebun kami saya nemu nama berkeni ke pengawaknya
1: tanya saya ke diri sebuah Sam nyamaya tanya enggak kena nama utai tu nemu pansut hari tu kita kena tahu kering nyamaya tanya kan berkeni ngau utai tu
0: biasa nemi ya sih
1: nyamaya siti hari pemanah ya Sam kita mai saya ya sama dengan kita kerja pengawak Sam
0: anda salah tanya jangan sih.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengar rup kelirik ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja nan.
1: Lawa mah di kelirik ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika spon kah?
0: Oh, nandainya. Mesuk.
1: Ya, yeah. Kelirik dia kah?
0: Kediri, no patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ne. Eh, nama tu kampar, kau tahu ne? Nama tu kau bisa gitu sih. Salung irok di tau lepia.
0: Kampar.
1: Kampar itu, nyamai kampar itu sih.
0: Nyamai, kampar itu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampar merah daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tua tu, nuan nemu ndak salah nungin sabo kedai makan itu.
1: Eh, anak kira korang si, aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semija tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kin itu aja lah duduk itu aja nginsap.
0: Eh patut nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ni.
0: Nya nya.
1: Eh. Oh.
0: Anang nginsap.
1: Kalau ku mau elok sih, ku mpa luang betul lo.
0: Ne, nemu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan ke Pemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikmendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu siapa ti nyembah Tuhan bukai? Laban utai tu uleh di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasar. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak genak cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden kebisik pastor yang kan orang boleh berkongsi ke ngau bala peningan kita eh?
1: Mana nau tak ada sebuah nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni lepas yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantup gegal ruainya jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan ti madah kan keramat jaman moden datai ngenak cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama.
0: Ya.
1: Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tahu kenama keramba zaman modernnya.
0: Mm-mm.
1: Ya. Keramba modern tu ukai semina utai kau dia diteguk tu aja. Tahu kan dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega penginian ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita medak bagaya penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasa jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanto ia hari 4 pukul 5.25 malam.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, semina kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya mega mereka utai kena betul ngagai penghidup kita. Jadi lepas kita nyak tadi ke dekat ngigak pemenar pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai uliah daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok pedih mimi atau pelabat ko
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita tinggal lah Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul nama otik kesalah lalu ya ti salah anda ngamik ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngamik ti kesalah dah ya utai ti ngerusak dah nah, ya laban utai ti ngerusak nyat tu nyadi ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita ti ngelala Tuhan bak kita ti ngelala Tuhan kita ngamik ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh mantuk kita nah ya so nyak kebuah aku ngajar lebih agi orang nemiak ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan bimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan ngamik kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban genak teknologinya megak orang oleh manjuak kita
2: ya. Sajurai 635 belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
1: Jangan aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu benda ke dishwasher.
0: Umur aku hidup. Aku sekali aja boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pia ada tu. Aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tu tadi. Nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kan. Kena ngelempuang ke walau rindut tu tadi.
0: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai ke terangai tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kena ngelempuang mimit, mai pengawak tu tadi. Nah, ya,
0: eh? Aku selalu dengar aku tersebut.
2: Nah, apa no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kak basuk pinggai tu tadi deh. Apa sama lelah.
1: Apa yang bukan kerja apa gitu? Isi pinggai radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Nemo deh, apa yang bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam. Tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

jaku prangsang ke sarita. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut, ampun meh pengandiri bermayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, endak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang berkehukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketika penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau merusak tubuh ngau semangat kita. Ia bakal duri bercari kita, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai, yang ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kitai jampan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Namun guna kitai masau penghidup kitai, yang ditinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati terbedengki ngaw pengandiri. Ia seminak maik merinsak ngawati titusah. Tiap iku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk tersalah tibar. Bisik maya jakuk terlalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulyagi, inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talo dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu about 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku hari tu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya meh. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Anda bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak kolej lagi ingat magang minat selalu kesarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi
1: yang kapan ku tu sebab labaya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun nuansa ikan ke boleh dempak kita mata nya sem hari ya aku nemu baca
2: isi salah ikan
1: nak aku namanya lumbe sampai tu nala ikan kau
3: ana nak mandi ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Haters kali itu. YFM, mai kita nulu Sungai Lingga, nyagai menua tidik kumbai bantil. Terbilang laban asil undang sungai, sida tidiau di bantil tumega bejalai ke pegawak bumai betawun, bekebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak di kedua, pengundah Datuk Steven Kalong Ningkan, Datuk Tawisli, pihak megah Menteri Bertanam Betupik Benua Sarawak di Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai di datai Ari Menua Tu. Bak Menua Tu megah, bala misionri di rembai ke pengarap ngagai menua yang menyak, niri ke gereja kedua di pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Banting. Nitiah kepenerang Ari Bob Gempung Jerita Tuai Bansa Iban. Iban Ari Menua Banting Ngau Peliliah Menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat Ari Iban Ba'ai Bukai. Laban Menua Dua Bengkah To, dulu agi Ndur Pengawak Mission Datai. Bak Menua Banting, Pengawak Mission To di Pelabak di Kerembai Ka Urong Ya dalam tahun 1860 Kelia. Sebedawiah tinyerkai ke Seribas. Ari baik buda anak orang kaya pemanca dana. Ngelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ti buat ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminat umbang kerang ngau tekuyung ti ditabur kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau. Ijau lang ditumbak ke. Siko ari manuk sabuang menua tu. Tik suah mata kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megasi ti ari palan di menua tu. Tik ngundan mayuah jerita lama. Nitih ketusui ari serak tubuh ijau lampu. Bakar anak surit. Kota tumeh ke pengelinduang menua bantil, maya menua di sigak menyak. Batas bukit bantil megah, siti ari palan tin arit ati, ianya junggur bukit bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh ti datai ngacau. Dur palannya ti tinggi, merik pengelebih ngagai sida ti berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh jerita tuai, gau pesaka asal ti bedau di serungkai, manah alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami, YFM Segulai Sejalai.

pengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang, laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland, cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika, bak kandang menua undup ngau dau, bak sita batang lupar, berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia termegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission ketigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, yang ngajar 15 ekonomia tiga terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pelilih udup ngau dau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kedeberi nama Chapel St. Aidan, ti diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penuduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa lagi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, ngeresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke seratu ngau betul. Tuan Awal jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal Fijian Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajaban Tuan Awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat hari Sabu, serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Nyati kedua. Nyati berengkahri tahun 1939, lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke bempu nadai daya ngetan ke rengka diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alai yang diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook dikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual yau pebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup. Laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Munggu Sabun. Udahnya dianjur berlatih jadi pengajar Jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidia suh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak yang jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang. Katekis George Langkan hari munggu ubah pantu ngau katekis Ugin hari banting datai dodi agi nambah ketubuh mantu katekis tini. Lalu dahnya katekis George Langkan diangkatnya di padri mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, kupis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission. Berindih hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja serta bansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton budahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megah belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican bersemiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Nanang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin buk pantun ngau Injil ari Jakuk Ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tadi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kita nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansah kenang penumbuh gereja St. Luke di Suriaman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kita.

Info Temuan. Sekali itu kami Mike dan Muai ngagai pilih menol bantu Siti Ari bagi menua ya ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua Pasar Lubuk Batu itu berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia kalai adap ke Malaysia kita ini tadi Pasar Lubuk Batu lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubuk Batu tu nitiak kepansia udah bisi lembu maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi dua atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut Lubuk Batu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu asal menua Lubuk Batu. Mayuh macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayuh bangkai mensia, anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu. Rarat ngagai Siti lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nadari itu lalu luluh diri bak lubuknya lalu ngujung ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi mengajak ku keriban ia ke ngumai bangkai orang kemati antu lalu tau mega disebut lubuk tu tadi luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai kemana ceman menyak bisi dua ikut diri menyadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, ciri ngau jampi itu pulai ari ngambuh duku lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang siku manuk sabuh keliang ari panggau libau bungai nuyang lalu mai ciri seduai jampi itu beruji ke menajam duku lebuh ke buji penajam duku dia bungai nuyang lalu mantap seti batu bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi terbelah dua bekau batu keritetak bungai nuyangnya tadi uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya keriatu bisik megak Siti cerita tuai keritampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu semua buam yang keribai ari bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit hati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan luboknya buam merah lubok antu ngagai kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua buam merah lubok antu Siti arinduar ia kemanah kena kita ngelantang ke ati enti ari pasar lubok antu nuju ngagai buam merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubok antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas hari panjang ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambi kira-kira 3 jam pejalai, henti berdarat, lalu 2 jam setengah, henti ngena motosikal. Jadi tu, nduar ia kemana, ngagai sida ia kerindu ngagai pengawak ke bermain motosikal off-road tau ke motocross. Lalu pia megak, ngagai sida ia kerindu jaga trekking. Wong merah lubang tutup, bisik 12 ribu.

Tingkat peninggi ia ngau ai ia keciru serta celap manah luar mandi lantang ke ati kena pesidak kengguan menua tau ai buang mirah tu nak kala langkang tajak pan kemarau panjai lalu semampai celap belama kala mega sidak kena muai ke luar tu bisi tertemu ke bungai refisia inya tarik sebangsa bungai ia kemaduk besai bak dunia tu tapi yang uang tu terenjan amai manah ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak main extreme rock climbing bak tiap iti ringkat bak uang tu bisi ngemuan cerita yang baka air pemandi bunsu darat lanjir telaga kuman lubang kusil ngemayu haki nanti kita udah datai batu cuang tingkat ke 12 air uang tau kita uliah terpedakan rampak menua seberai menua Indonesia bah aram nemuai ngagai menua kami bak lubu antu penatai kita endang disambut kami ngau ati gagah.

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di

Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas kayu ramu ngau bangsa babas kejarang uleh dipedakitai bak ndur bukai bak bukit lingga mega bisi ai wong tiba tingkat lalu ti nyemak ke kitai bidik lansia kitai uleh tetemu ke telaga Kumang kelimpah harinya mega bisi abi kaki keliang ngau Kumang bak batu nak jauh ari menua langir ianya bak munggu bukit lingga mayuh utai kenyelai bak bukit tu baka bisi gua tinyelai batu kudi nabau bun suantu ngaur mawang nyak kebuah bukit tu agi latuang lalu suah nuar orang nampuak ngulih ke penemu siku ari bujang berani kitai banti kalak nampuak bak bukit lingga ianya ijau berani tau ke ijau lang ianya siku ari ban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak nitiah gensra ya ti nampuak dito bertemu lalu dituluang Kumang seduai luluang dua dia nampuak ianya bak siti pun karak kebesai bak bukit lingga pun karak tu megah agi mengkang nyentuk ke dia tu dekan niki ke bukit lingga nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu kena cara miriam tajap pihak dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu niki serta resak menuanya nyalai nakak ke dia tu mimit ajak mensia tiudah dia nikik datai batu cuang bukit lingga mayuah jurita tuai ngau pesaka asal ti bedau di serungkai manah alai nur muai pesan tu hari Radio Malaysia Sarawak YFM.

0: Hai Sejalai.
1: Dengarkan Pengerap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai. Sejalai.
2: Selamat pagi semua. Pun ke pengawak kita sehari itu, ngawati telantang serta penuh pengrindu. Ninga ke kami, bawa Pengerap Pagi 6 ngagai 9 pagi. YFM Segulai Sejalai.
3: Selamat pagi peningnya, selamat kita bertemu baru, puji Tuhan. Haban kita boleh bertemu baru, awak kita ke pagi tu. Okey, segmen Pengerap Pagi YFM, kena sehari tu hari Minggu 10/5/2026. Jadi ke pagi tu bakal selama dalam pengelama 3 jam, berenggari pukul 6 pagi, nyentuh ngagai pukul 9 pagi. Kita bergulai ngau kami dalam segmen Pengerap Pagi YFM. Lalu ke pagi tu, aku Rajesh Booking atau ke Arbi bergulai ngau kita semua. Jadi lalu ke semua kita ingat ke kami, kena frekuensi radio YFM ke semua andur kita diau, di Kuching, di Serian, Seriaman, Bintulu, Sibu, Kapit, Miri, Limbang, Lawas. Kita kediau di Semenanjung Malaysia, di Sabah, di Labuan, atau ke Brunei. Tapi bagi kita kediau ba menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online atau ke dengar ke kami dengan RTM Klik. Okey, lalu ke semua kita dengar ke kami ba awak Pengerap Pagi YFM. Jadi sehari itu yang tadi, menyikir daripada aku tadi, 10/5/2026. Okey. Jadi benarnya, terubah lagi bakal selama ndur kita ninya ke sampi pagi bergulai ngau Raban Christian dari Gereja Roman Catholic. Jadi anda yang mendah kebukai, anda nukar frekuensi radio katanya, terus ninya ke kami nyentuh ke penghujung program kita. Lalu sebentar tu tadi, pukul 12 tengah malam tadi, nyentuh ngagi pukul 6 pagi, kita udah ninya ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, jadi dia tu pukul 6 pagi, nyentuh ngagi pukul 9 pagi, kita mulai dalam segmen Pengerap Pagi YFM.
4: Kami, Lori Bang Gita, Ninti Ngari, bermacam lagu, Lori

0: Cinta, Inali Hari, Tata Lemai, Pemerindang, Malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: Tabik bala pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 10 hari bulan 5 tahun 2026. Aku pada kibin hari Miri Daisis ngulu ke sampai pagi. Dia jenuh kita dulu, aku mai kita bersemayang. Dalam nama apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Latar apai, kami berterima kasih ke malam keudah. Nodah nyaga kami, kami nemu nuan penyaga, tidak nemu tinduk, tidak nemu ngantuk. Kesemampai ngiring kami, kesemampai ngelikun ke kami. Jadi pagi tau, awak ke kami muka hati kami, boleh nerima jakut nuan. Lalu, lebuh kami udah nerima jakut nuan, kami boleh ngerjaya ke pemanah pengarap kami mpu. Semayang tau, diminta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Sama kita jenuh dah lama, aku mai kita ninga ke baca Injil, ke damik ku iringnya John bagi 14, ayat 15 ngagai 21, Injil John bagi 14, ayat 15 ngagai 21. Jesus bersemaya dekat merik Roh Kudus. Di South Jesus, enti kita rindu kaku. Kita dekat ngasi ke pesan aku. Lalu aku dekat minta hari apai. Lalu ya dekat merik kita sikuk penyawup. Kedekat dia ngau kita belama ya. Ianya roh pemendar. Kena ulih diterima dunia labah dunia. Ndak medak toka ngelala ya. Kita ngelala ya. Labahnya dia ngau kita. Lalu dekat meruan ngau kita. Aku nak ninggal ke kita bakal anak patu. Aku dekat datang dengan kita. Dah lama ada lagi, dunia nak ada lagi medak aku. Tang kita dekat medak aku. Laban aku hidup, kita dekat megak hidup. Lebuh mayanya ilak, kita dekat nemu aku nang dalam apai. Lalu kita dalam aku, lalu aku dalam kita. Orang kenerima lalu ngasih ke pesan aku, nyameh orang kerinduk kaku. Lalu orang kerindu kaku dekat dikerindu kapai aku. Lalu aku dekat rindu ke sidak lalu mandang ke diri ngagai sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi selama pagi hari Minggu bala menjadi dalam Jesus Kristus, Gereja Katolik, Saritu ngintu hari Minggu ke-6 dalam musim Pasca. Jadi baca saritu ngingat ke kita pasal pengerindu Allah Ta'ala ti cakah, ti regas, ti aktif serta bisi dalam penghidup kita. Baca nunjuk ke bekeni pengarap ngerembai dipadah ke bekeni puji ngangkat ke hati kita. Lalu bekeni Roh Kudus merik kita pengering. Jadi baca minggu tu merangsang kita andal kalah tala bisik ngau kita dalam genap maya. Jadi baca ke satu pagi tu kita nurun bersemayang bak Gereja Katolik. Baca ke satu kita dekat ninga ada kerja rasul bagi 17 ayat 2 ngagai 23. Dalam kerja rasul kita ninga berita mana datai tu kengerbai ba orang ti baru lalu roh bisik ba antara sidak. Mazmur ke Saud ya, mai semua orang muji Allah Ta'ala ke Tegal, pengawak ya ti besai. Lalu baca kedua, baminggu tu, kita ninga nurun lagi, dia ambil dari 1 Peter bagi 3, ayat 13, ngagai 22. Jadi dalam baca keduanya, Peter ngangau kita berjaku, pasal pengadang, tukar pengandal kita ngau hati terlembut. Jadi dalam Injil kepada bakal kedengar kita tadi, Jesus bersemaya ke Roh Kudus dekat ngau kita belamaya. Jadi jika Allah Ta'ala tu penuh ngau pengadang tu ke pengandal serta semaya. Nah dari Minggu Pasca ke-6 ungkup tahun A nunjuk ke kita ngagai Allah Ta'ala ti semak ngagai kita. Baca moga nunjuk anggap kita bekeni pengarap mansang lebuh kita hidup dalam pengerindu berjaku ngau pemerani serta penghidup tetap ba'alah talong. Kita moga medak ke satu pengawak nginjil serta nerima Jesus.

Samaria, lalu banyak orang Arab. Injil ngingat ke kita, pengerinduk ke Jesus mai ngagai pengawak serta penaluk. Pemerik Roh Kudus. Peter sedoi John bersemayang korang ti baru, ti Arab. Lalu sidak nerima Roh Kudus. Jesus bersemayang dekat pemerik Roh Kudus ngagai orang terinduk kaya. Ketiga, pengarap dalam pemeriksa. Peter merangsang orang Kristen mengkang tegap lebuah napi penusah. Jesus merisak ketika orang bukai lalu kitai tinitih kaya dikangau ngambil kemeruan taluak tukar sabar lalu tetap hati. Keempat, penaluak ngagai Kristus. Jesus madah kerindu kaya erti yang ngasih kepesan dia. Pengarap bukai seminak jaku kita ajak tang pengawak ti ngayan tukar mandang ke pengrindu ngau bebenar tukar ngau puah. Kelima, Allah Ta'ala ti seruran bisi. Jesus bersemaya yang nak ninggal ke kita tinitih kaya kediri. Roh Kudus diberi ngiring serta nulung kita. Kenam, pengerindu ngau kawul ngau Allah Ta'ala. Jesus madah ke orang terindu kaya dekak dikerindu kapai. Tu nunjuk ke pengarap ukai semina Arab ajak tang kawul terapat teka terapit ngau Allah Ta'ala. Jadi beberapa minggu ke-6 musim pasca tahun itu, ngingat ke kita, Allah Ta'ala seruran ngau nimbiak ya, ngau kita. Pengarap, pengerindu ngau Roh Kudus, ngirim orang Kristen dalam penghidup kita nintiang hari. Minta indah kita, Maria tetap bersemayang ngari ke kita, tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk, lalu berberkat amat anak hari kamai Nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tahu. Ngau maya kami parai lo. Amin. Awak kala Ta'ala ti madu berkuasa berkat kita semua berpagi hari minggu tahu. Dalam nama apai. Ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: Oke, jadi nyak mata dunia kita baru dengar ke sampai pagi bulan Yo Kristen hari Gereja Roman Katolik. Jadi sekali lagi meri selamat pagi, selamat kita bergulai dalam segmen pengerap pagi YFM. Dalam pengelamat 3 jam berengkir pukul 6 pagi, nyentuh kaki pukul 9 pagi, kena sehari itu yang tadi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Okey, jadi ngau peluang temuga aku meri selamat hari indai nuju semua kita ke benar ningat ke kami ke lebagi nuju indai ke benar ningat ke kami nak ngira dini indur kita diau jam kita itu hari ini kita ningat ke kami jam kita itu meri selamat hari indai kita untuk 2026 nuju kita semua. Ya, terima kasih benarnya laban milik kami bawa FM jadi stesen pemerintah kita. Kemudian meri selamat ujung minggu ngagai semua kita tentu kita terus segulai sejalan dengan kami untuk ke penghujung program kita YFM 24 jam merindang kita semua. Ya, jam kita ke dia tu pukul 6.17 minit pagi. Sekali lagi meri selamat lagi menuju semua kita ke menonton ke kami YFM pengerap pagi segulai sejalan.
1: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
2: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita dayak, lalu bulan tu megak dikumbai kita bulan kelelang.
3: Jadi pantun ke disebut kita bersumbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
4: Aku dekat belagu, singa semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang nampung singalang burung tuntung menawalang bulan 12 dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari risai nunda bangsa orang belum main delenda uji akatulang. Sapa kita keriang nyak gak menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang. Ya kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga angka darah ngau bujang. Susah baka keudah alah laban orang duit kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
5: Jaku perangsang kesar itu belajar mengampun pengandiri anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam. Pengerindu tindak disagi tak ngasuh kita berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut. Awak kia rarat baka rau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermayang ti patut. Ampun meh pangandiri bermayang ti patut. Pengeringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari atau layok kita melaki bini sepedau matahari turun lemai hari. Tindok petungok belakang endak kamaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama tau ngujung ke kita itu berunsok ruang bilik kita terbensaro. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu nama kebuah kak merinsok ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pangandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita tau ngerusak tubuh ngau semangat kita Ia baka duri bacari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lalunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, ada nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus madah, umur kita japan habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Ya seminak mai kemerinsa, ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisi pengurang tau ke penyuntuk. Bisi maya jaku ti salah tibar, bisi maya jaku ti terlalu kasar nga pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talo ngajar kita penuh ti dalam, julu ati ti mulyagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

siar hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang kenyau hari Subah di Intu di Malaysia memegak menua bukai di serata dunia. Tajak pan pekenya hari ini bas kedah menua bukai megak nak disambut sama hari lapan disi megak di Intu dalam bulan 3 ngau megak bulan 12 ketegal ni dia ke hari itu dah diletak kerempuan bangsa dunia PBB ianya hari Minggu yang kedua bulan Mei lalu sekedah hari menua nyelinting hari pesai ngau pengerami bangsa lalu ditetapkan menjadi hari inai. Saya menariti hari inai dikenal kita yang peribasa menang dengan pun penguasa dah mengesai kepala anak ngau ngintu orang bilik yang kau muka bekerja karena hari kedekelai bangsa Tome dikenal mengesai balai inai di dunia menang pemanah penalu hati pementas serta penyayang disanggup berapun nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang artikan.

Ok, Raban The Crew Jauh Felix lagu kediri nama Sempekat Pengrindu. Macam kita ke dia tu dengar pukul 6.34 minit pagi. Selamat pagi, selamat kita mulai dalam segmen Pengarah Pagi YFM sehari tu 10 hari bulan 5 2026. Jadi dengar, udah tu lagi kita sama-sama dengar ke lagu-lagu Puji Sembah. Dan sebenarnya kita ke dekat nganjuang pesan berat, caku gerah, tesau, enggak pesan-pesan kebukai. Tau anjuang pesan kita ngagai kami yfmiban@gmail.com. Tau ke anjuang ngagai nombor WhatsApp kami. Okey, 0138628422. Jadinya dua itu cara nur kita boleh nganjuang pesan berat, caku gerah, pepega tesau ngagai kami ba yfmiban RTM Kuching. Jadi pesan berat jaku gerah ngau tesau, pukul 7 lagi aku maca atau aku ngatai ke pesan ke bisi diterima kami ba YFM Iban RTM Kuching. Okey, terus berlagu kami segulai sejalai ninya ke pengerap pagi YFM munyi ke daripada aku tadi jam ke dia tu yang tu ngagai pukul 7 pagi kita sama ninya ke lagu-lagu Puji Sembah. Begulangu kami pengerap pagi YFM segulai sejalai.

nyadi tren berjalan laju, tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki, maya Breeze Walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Ya, sekali lagi meri selamat pagi. Kita bagi menuju kita ke baru ninya ke kami mending ke radio jam ke dia tu. Selamat kita berkulai dalam segmen pengerap pagi YFM dalam penglama 3 jam berengkara pukul 6 pagi nyentuk ngangkai pukul 9 pagi itu lagi. Ya, jadi berinya pukul 7 pagi munyi ke udah daripada aku tadi Nur kami ngeratai ke pesan berat. Pesan kita sulit ngau pesan-pesan bukai KBC diterima kami Bak YFM KBC dan jong bala peringat kita bala kaban kita ngagai email kami pemegi ngagai lumbur WhatsApp YFM Iban Artem Kuching. Okay, pukul 7 setengah pagi ndor kami nabur ke berita pagi YFM. Udahnya pukul 8 pagi ndor kita ninga ke program Lalau Penghidup. Lalu ditangkan ngau program Tungkat Semangat dikeluar ke kami pukul 8:30 pagi tu lagi. Okay, dengar, anda yang gue bina kebukai, tentu ke kita lagi segulas jalan kami ninya ke pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10 hari bulan 5 2026. Kita terus berperinang ngau lagu kita ke sekali itu lagu-lagu puji sembah begulai kami YFM pengerap pagi segulai sejalai.

0: orang ke ngelingi kita mayuh mere influen ko kita deh yang akan penghidup nuan ngaku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pasta. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku ngau utai taban zato ni ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Enti kaban nuanya mana? Mana membuah ya? Tang enti kaban nuanya jai runiang, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Koya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Ti mana tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti menyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ia pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta mana bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan. Penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidup. Reti jakau aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya, bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, terima kasih dengar lah Abang. Lagi terus, saya gulai sejalan ini dengan kami, Pengerap Pagi YFM, pagi hari Minggu 10, hari bulan 5 tahun 2026. Jadi dia tu, sudah datang bawa andur kami ngenatai ke pesan berat, jaku tesau, jaku gerah kebisi diterima kami, email kami, yfmiban@gmail.com, ngau lumbur WhatsApp kami, 013-862-8422. Okey. Jadi pesan keterubah kita ke pagi tu, pesan kita sulit. Pesan tu madah ke lunca anak luan. Jadi niang tu udah nadai kena 3/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima Ari Agam. Aku nyebut baru. Pesan tu diterima Ari Jimmy anak Agam. Okey, Jimmy anak Agam madah ke kapal belayan. Maya ngetah sulit. Indaya lunca anak luan. Kena pagi 16/5/2026. Jadi pesan dituju ngagai kapal layan. Kita diminta datai kena 15/5/2026. Malamnya bisi tau ke nguan ulit. Lalu pagi 16/5/2026 muai ulit ba tuai rumah pail nanga ngungun sungai ngemah kena wiat. Jadi penerang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai apai manduah tahu ke Jimmy anak Agam tu anak lunca ngena lumbur 016-623-0339 tahu ke Indai manduah tahu ke lameh lumbur telepon ya 011-948-4611. Kita megak tahu bertanya ngagai manduah tahu ke Jeffrey Lee Jerry anak Jimmy ianya ucuk lunca tu 011-989-5370. Kita mungkin tak bertanya dengan Kai Siba atau ke Jesley Larry anak Jimmy ianya ucuk lunca dengan lumbur 013-725-4023. Ini nyapsan ke terubah. Pesan ke sekali itu pesan madah ke Sili anak ngatur tau ke apai Simon udah nadai ke 4/5/2026 tu tadi. Jadi pesan tu diterima dari D. Miller tau ke apai Luna. Madah ke pengawal ngeta sulit ni yang apai ya. Sili anak ngatur ya udah nadai 4/5/2026. Jadi pesan tu dituju ngagi semua kawan belayan. Tuai rumah Edwin anak Unji Sungai Sebekai kaum layan bas bawah Bintulus Merakan Asampaya kenawit Mukah Suai Ngau Miri serta sebarang alai sediau yang kena boleh dirintai ke magang. Minta kita datai nguluk pengawal ngetah sulit niang lalu muain terbalu Sili anak ngatur. Jadi pengawal ngetah sulit lalu muain terbalu tu dekat diatur kena 23/5/2026 yang hari 6 malam nguan ulit kena 24/5/2026 hari Minggu pagi ngetah sulit dor ya bak rumah di Pujut Corner. Okey, pesan ke sekali itu madah ke pesan diterima dari Dennis Umpul anak Andrew Ungun Nesau Bala Kemelayan datai ngulup ngawa gawaian tu niang ayak sidaya. Retun anak Tabul. Okey, retun anak Tabul kreatur sida sebilia barumah Hini tau ke rumah X rumah Dennis Umpul Batu 14 Jalai KJ di Sibu kena 3/6/2026. Jadi pesan tu dituju ngagai kaum layan ke dia ba Bintulu Sungai Selat rumah Tajiang na Guntur Sungai Sebemban Sungai Semanua Batu 8 rumah Nyua Jalai Bintulu Sibu pemegia Sungai Sebawa kaum layan ba nanga Darau Pakan rumah James rumah Willy kaum layan ba nanga Wak Pakan rumah Tuat kaum layan ba Lemayung Batu 2 KJD rumah Icha Jalai KJD Batu 13 KJD rumah Agustin Usang rumah Nyudang rumah Sevester rumah Rawing Kewalayan Batu 14 KJD Rumah Merai, Batu 16 KJD Rumah Nyipa, Rumah Daniel Rumah Jentang, Batu 19 KJD Rumah Mas, Batu 4 KJD Sungai Emperan Lasi, Asan Nunggang, Rumah Serani Rumah Janet Chia, Rumah Matthew Beji Rumah Galian, Kemulayan Baguci Rumah Gendang, Kemulayan Ba Undup Rumah Mani, Kemulayan Ba Nasang Pakan, Pemegang Kemulayan Ba Tubai Buah Pedanum, kau semua Kemulayan Kenglala Niang Retun Anak Tabul, kena boleh disebut Kemagang. Jadi terang kesil ya, kita tahu bertanya ngagai Sabina. Nombor telefon ya 013-821-5224. Okey, pesan ke sekali itu berdengar, pesan sembahyang ngintu 100 hari. Pesan tu datang dari Leonard anak kabut atau ke linit. Okey, pesan tu madah ke penyawa sembahyang ngintu 100 hari ni yang kabut anak bakuang barumah Benis Satap Sibuti. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar Melayan barumah Johnson Seloi, rumah Awien Seloi Tengah, Rumah Ngindang, Rumah Unggih Sarang Kenyalang, Kemulayan Barumah Joshua Sungai Malang, Rumah Linggu Sungai Pakut, Kemulayan Ba Pidek Tiris Bekenu Semuru ABC Mamut, Kemulayan Ba Sungai Tulang Bakuang, Sungai Liam Bakuang, Biar Bakuang Suai Niah Sayah Niah, Kemulayan Ba Kucing Suyaman Bintulu Ngau Miri, ngau semua kemulayan kenglalan yang kabut anak bakuang tau ke apai linit kena boleh dirintai kemagian itu. Jadi madah ke pengawa sembahyang ngintu 100 hari kena 16 hari bulan 5 2026, kena hari 6 11 pagi. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai Leonard 014 575 3076, tau ke mentan ngelak lumut telefon 019-826-8479. Jadi nya pesan berat ke BC diterima kami bahawa FM. Jadi kita ke GBC pesan berat tau anjur ngagai email kami yfmiban@gmail.com, pemega ngagai nombor WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi mendengar sudah aku baca pesan berat ke bukai, kita berperinan dulu dengar ke lagu. Haram kita sama dengar ke lagu Warrock. Jauh lagu ke diberi nama Kaban Sampai Mati. Terus dengar ke kami, bawa penggerak pagi YFM segulai sejalai.

lagu diberi nama Kaban Sampai Mati. Lalu mai jam kita ke dia tu 7:15 minit pagi. Jadi terima kasih dengar laban lagi terus segulas jalai ningai ke kami bawa pengerap pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026. Jadi lagi baca pesan KBC diterima kami YFMIBAN@gmail.com. Gak pesan KBC diterima kami WhatsApp kami 013-862-8422. Okey, pesan pemati itu datai dari bunda Ana Ambau madah ke diri dari rumah atau rumah Brian pantau rusak ulu Kenawit Jolau. Madah ke pemati niang apa ya ianya Ambau anak lajing. Ambau anak lajing atau ke apai luat udah nadai kena 10/5/2026 lalu dekat di Sengai Babalan Mayuah kena 10/5/2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam pagi 12/5/2026. Okey, jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Roland Duat anak Jubin adun N48 Meluan Julau. Konselor Tia anak Lakin engau sidak semadi di rumah Sanda Jambu Kerempak Ulu Layar Betung. Tuan rumah Banat Nanya Bulo, tuan rumah Amba Nanya Bulo, tuan rumah Minggu Nanya Bulo, tuan rumah David Nanya Serau, tuan rumah Jalak Punggang Batang, tuan rumah Lugum Nanya Bekatan, tuan rumah Melaka Nanya Nilau, tuan rumah Lipa Nanya Apuk, tuan rumah Ringgit Nanya Apuk, tuan rumah Lingguang Lepuang Bilat. Pemegah menuju kembalian bakta rumah Repi Rantau Limau Batang Air Muju Jalan Entabai Julau Batang Air Entabai kembalian di Bukit Seri Ngau Ulu Kakup Entabai kembalian Bak Miri Bintulu Sibu Kucing Kenglala Niang nulis disebut kemagang. Jadi semua kembalian dipinta datai ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati niang Ambau anak lajing tau ke apai luar tu. Aku nandu isi pesan semua kemulayan dipinta datang ngagi rumah Brian Rantau Rusak Ulu Kenawit Julau ngau ngesah pemati niang Ambau anak lajing tau ke apai luar tu. Jadi penerang ke silia kita tahu bertanya ngagai bunda anak Ambau lumut telepon ya 010-940-4475. Tau ke luat anak Ambau kena lumut telepon 012-827-0249. Okey, pesan ke sekali itu pesan gawaian tu niang tukat anak pasang nuju kemulayan bak rumah panjai bakas 4 buah rumah panjai rumah panjai pakut luar liam berkelit kemulayan di rantau lugai sungai nyemah Kenawit kawan melayan di Miri, Suai, Ruban, Tibus, Serunggut, Kelitang dalam ke luar, kuap rumah hapin, gal semua kawan melayan kena boleh dirintai ke magang. Kenglala niang tukat anak pasang. Kenglala niang tukat anak pasang dipinta datang ke rumah Lingu, Sungai Pakut Sebuti, ngulup ngawak gawaian tu kena 28/5/2026. Lalu 29/5/2026 nganjuang bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Okey, aku nandu isi pesan. Pesan tu dituju ngagai kepemelayan kengelala niang tukat anak pasang dipinta datai ngagai rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti ngau ngulup ngawak gawaian tu kena 28/5/2026 lalu 29/5/2026 nganjung bungai ke pendam SIB Lambir Miri. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngagai menantu ya Dasu anak Sab. Dasu anak Sab 011-3309-9800 pemegang atau bertanya ngagai ucuk ya kena lumbur 013-767-0029. Okey, jadinya pesan KBC diterima kami WhatsApp kami lumbur 013-862-8422. Okey, pesan ke sekali itu pedinya pesan pemati datai dari Luna Rita anak Intan tau ke Indai Emi madah ke Indai sedaya lansi anak Bekir tau ke Indai Luna tau ke ini Emi
udah nadai kena 8/5/2006. Jadi ni yang tu dekat dintu barumah anak ya Linus Sana Intan, Taman Perumahan Riviera, Kota Semerahan, kena hari Minggu 10/5/2006. Yang tu hari 2, 12/5/2006. Lalu dekat Dianjung kena hari 3, 13/5/2006. Ba Serian Chinese Cemetery, Batu 8, Jalai Serian Siaman. Jadi pesan tu dituju bala Kemulayan, ba Mapai, Tada, Miri, Kuching, Menyan, Balih, Batarajang, Suang, Lunduk serta bala Kemulayan Kebukai, Kenglalan yang Lansi, Anak Bekir, Indai Luna atau ke ini Amy tu. Jadi penerang kesilia kita tahu bertanya ngakai Luna Rita Anak Intan mengenal umur 019-8835-162 atau ke Linus Anak Intan 019-8844-632. Pemegi atau tanya ngakai Alex Sujang Anak Intan mengenal umur 013-787-2810. Okey, jadi nyapsan KBC diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Okey, pesan ke sekali itu pesan datai ari munah anak maga ngau jika anak gira tau ke apa sigat madah ke anak ya Brahim anak jika, Brahim anak jika tau ke apai apoi, tau ke apai Ricky, tau ke Jang udah nadai kena 5/5/2006. Jadi ni yang tau ke dekat dintu bawah mayuah kena 11/5/2006 baru mah jika nanya labah pakan. Lalu dekat Dianjung kena 12/5/2026. Jadi nyap tadi pesan ke diterima Rijika Anagira, apa isi gad? Kita tak bertanya enggak ya, ngenal umur 013. Okey, kita tak bertanya enggak gai Jika Anagira tu. Ngenal umur telefon 013-934-9665. Tau ke Munah Anak Maga. Ngenal umur 019-7113-794. Munah Anak Maga Bini Jang tu 019-7113-794. Jadi ingat pesan ke bisik diterima kami ba email yfmiban@gmail.com. Pemegi pesan ke bisik diterima kami ba lumur WhatsApp kami 013-862-8422. Ya, jadi peringat jam kita ke dia tu pukul 7.22 pada pagi. Bakal selama 7.30 pagi lagi nur kami nabur ke berita pagi hari YFM Iban RTM Kuching. Jadi kita dengar ke dulu Siti hari lagu ke pagi tu. Lagu kedua baik Florence Law, lagu kedua nama Rusia. Sebentar kita dengar ke berita pagi ke Rita Botros hari YFM Iban RTM Kuching. Terima kasih banyak lah pagi terus segala jalai. Terus dengar ke kami bawa penggerak pagi YFM pagi hari Minggu 10/5/2026.

Selamat pagi dia tu kami borke berita pagi hari WiFi Miban RTM Kuching nyeri tro batu batang berita. Awam Konsil Negeri Sarawak 4 perambu undang-undang dekat dibantai ke. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembai kengagai mengeri sekunda. Hari Indai mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Jadi itu isi berita.

Empat perambu undang-undang atau ke RUU dekat dibantai ke Ba'awam Konsil Negeri Sarawak ti ditagak ke berengkah diatur pagila menyentuh ke 20 hari bulan 5 tu. Speaker Konsil Negeri Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiawan Nasar, perambu undang-undang tu ianya perambu undang-undang upis padi ngau beras 2026, perambu undang-undang upis pemansang ekonomi Sarawak ubah tahun 2026, perambu undang-undang belanja 2025, 2026 ngau perambu undang-undang belanja 2026. Siti usul mega dekat dibantai ke Kaban Kunci Negeri Sita Jemoreng Dato' Dr. Juanda Jaya kena hari 3. Awam tu dekat di penyadi Tuai Pembagai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Pagila. 333 iti tanya ngena mulut ngau tanya bertulis sudah bisi diterima hari 39 ikut Kaban Kursi Negeri lalu nadai tanya sudah ditulak. Opis Premier Sarawak terima tanya ke Pemadu Manyu ianya 50 iti tanya. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketu ngagai perang berita udah tembu awam prakonsil sebedau awam konsil negeri Sarawak di Kuching. Perbangunnya Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia madah ke perkara tikat nambah ke 17 iti sitat konsil negeri Sarawak lalu bedau bisi pemutus teka berita ke pemadu baru. Perambu undang-undang tiba kawal dengan perkara tu udah dikemendar ke dalam bulan 7 atau kemari. Perkara yang megak diputus kena atur awam 32-3. Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Mansud Kerja Ketua Leboya keditanya pasal sekali ke atur ti nambah ke sitanya dekat dibijalai ke bak pengawak berpilih menurut Sarawak tika data itu hilang. Kad konsesion bus.my dekat dikerembai ke gagal balan nembiak PUMNAM ngau nembiak bakpalan pematih perintah di Selampur Malaysia. Menteri Pengangkut Anthony Locke madah ke inisiatif tu dibijalai ke kena ngurang ke belanja nembiak nintiang hari kelimpari di merangsang balan nembiak ngena perengka pengangkut Mansia Manyuah. Inisiatif tu disadang dekat nguntung ke kira 2,350 ikut nembiak PUMNAM ngau lebih 3,200 ikut nembiak bakpalan pematih perintah di Kuching ngau Semarahan. Nyentuk ke bulan 4 tahun tu, 15,283 ikut orang sudah diregister megai kad konsesi bus.my di Serata Malaysia. Mansia Mayu Megak sudah dipinta ngambil peluang dari servis ke bisik disediakan serta rindu lagi berkenaan ke perengka pengangkut Mansia Mayu. Berbangunnya perintah merambu dekat ngeremai ke berjalai bus.my ngagai kena menggeri sekunder dalam renggat kedua projek bus tu. Penerang dari Menteri Pengangkut madai kerenggat ke terubah projeknya sebelah tu lebih mekuah ke induk menua di Selampur Malaysia. Perintah kedua tu benar berarti keguna pengawak ngeremai ke servis pengangkut Mansia Mayu ngagai kena menggeri bak penuduk kedua atau ke ketiga pemandu besar bak tiap negeri. Sarawak bisi sekiranya menggeri sekunder ti sama belak berguna serta berguna ke sistem pengangkut Mansia Mayu ti menahagi bakal sibu ngau Bintulu. Perkara tu dekat dikerja berengrenggat nitik ke pematut ngau peminta. Kita ada tu benda-benda yang ke berita hari WiFi Ban RTM Kuching.

Hari indai patut digagak nyadi kari tingkeman dur bala anak mandang ke basa ngagai pengasih indai ngagai ruang bilik. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Sri Nancy Syukri madah tajak pan penyayau ngagai indai dang bisi dayan nintiang hari tang pengerami hari indainya bisi reti kebesagi dikena ngingat ke jasa sida. Bala laki megak patut berbasa ke bini sida tu dan nak ulih berjalai ke tangguh pengawak sida nyadi indai ngake balanya. Yang mansut kerja ketuk ngake berita di Kuching. Pengawak ngerami hari indai renggat nasional ti berambai kerja ku seteguh kasih ibu serta diatur di Kuala Lumpur saritu dekat dipenyadi Raja Permaisuri Perak Tuanku Zara Salim. Adugrah inspirasi ibu megak dekat diberi dikena masa orang ti udah nyadi inspirasi bas bengkah-bengkah ruang bilik. Semua negeri ti nyengkawam Sarawak dekat ngatur pengerami kesbaka kena 14 hari bulan 5 tu. Projek ngagak dua jematan ke mendam bak sungai Semena ngau Unseriban di Ulu Medamit Limbang dia tu udah berenggat dur berati ke tender pengudah proses tender ke ditutup dalam bulan 4 tu kemari. Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madai ke opis parit ngau entali air Sarawak dekatnya di agensi timegai tanggung pengawak tu. Dua bengkai jematannya endang patut benar digagak laban tu endang jalai ti cukup berguna ngagai rakyat di menop sisir serta nyadi ke penyambung antara mayu bengkai genturung pendiau bak kandang menuanya. Nyalai ngarap ke projek tu boleh dirumban serta dipejalai ke ngau lancar. Dato Hasbi Habibullah tinya di Kaban Parlimen Limbang mansut kerja ketuk leboya ke berjadi bazar gawai agro tamu bedamit di Limbang. Projek jematan Marina di Miri dia tu dah masuk ngagerenggat berjalai ke penyawa. Ianya berengkah hari bulan tu lalu disadang tembuk dalam bulan 5 tahun 2029 yanila. Penderang Riupis Kerja Raya JKR Sarawak madah ke projek tu dan sebengkah hari inisiatif ke cukup berguna dikena negap ke rantaian communication di bagi benar Miri kelimpah di tenyukung pemansang infrastruktur terlebih meruan likuan serta menagih. Pengawal nasi tanah ke projek jematannya sudah dipenyadi Premier Sarawak dalam bulan 7 tahun Siti itu kemari. Jematan 650 meter pemanjai ke bisi dua itu lorongnya berungkus RM450 juta. Ringgit. Nanti sudah temuilah pejalan dari Marina Miri ngakai Pulau Melayu nyau kat Semina 2 km jam penyawa nanti dibanding kengau 12 km jam ke Diatu. Sikit orang ke berjalai kaki berbadi nyawa pengudah ya terkena lantak sebuah lori ngimbai kampung Jalur Baru Bintangor urung pukul 8.50 minit pagi kemari. Ya ke berbadi nyawa tu ianya Mat Fazlul Rahman ke umur 40 tahun ianya rakyat Bangladesh. Kepala Polis Pelilih Menua Meraduang DSP Tan Sli Meriang madah ke Mat Fazlul Rahman kegawa kontrak ngaga jematan ditetap ke lesi bandor penusahnya kenyadi ke Tegal ke Balat Bakal Bapala. Pansiak ngayan kediang tu ngenyit ngelayang jalai tingujung ke deriba lurinya ndak sempat nyeliah. Bangkai ni yang tu udah dibaik ngaga Hospital Surikai lalu pemati yang megak udah dipadah ngaga upis Duta Menua Bangladesh. Kes tu dipansiak ngena Seksyen 41-1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Sudah hujung ke berita kita ke pagi itu untuk batang berita baru. Awam Kerusi Negeri Sarawak empat perambu undang-undang dekat dibantaikan. Renggat kedua pejalai bas.my dekat dikerembai ke ngagai mengeri Sengkuda. Hari Indai mantai ke basa ngagai pengasih Indai. Yang dekat berita kita ke pagi itu. Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain, Ari Bila Berita Artem Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: FM, segulai sejam.
1: Segulai sejalan.
2: Sarito, 10 Mei dalam tahun 1991. Perintah Sarawak sudah netapkan pemesai tanah 700 hektar semak padang bilo antarabangsa Kuching jadi kepalang industri ngagak perengkak elektronik keterubah bak menua tu. Menteri Pemohon dan Pengawal Industri Sarawak Abang Johari Openg madahka projek tu dekat digagak ngobrengat lalu di Sadang Tembuk bak tahun 1993. Ia masuk ke penerang tu bak pengerami ngabang hari raya ke diatur bak Balai Mensia Mayuh RPR Petra Jaya. Agi menangkap projeknya, ia madahkan sebengkah company elektronik Arimno Jipun sudah ditemu dekat meranak ke puku berindustrinya di mandangkan pengerindu Arimno Bukai kedekat memansang ke industri itu. Ia megak madahkan pembujuk polisi, industri itu nang berpangai berayat di bersedia dekat belajar ke pelajar pengandil baru dikenal napi pemansang itu luar perintahnya dia ke latihan teknikal dan vocational ngagai Raban Nembiak di ulih menang peluangnya misi pengawak puang. Bukai seminak pemansang industri bahkan yang mengeri ajak tang perintah megak cakah memansang ke aktiviti ekonomi bak menua pesisir ngenak pengawak bertanam berkebun dikenak nyemaka ke pemansang bak serata menua. Jerana cerita Ramak Sarawak tu disediakan upaya sakit Malaysia menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTM Kuching.

La calle Cosareto es Ramuya. R-E-M-U-Y-A. Ramuya. Reti Ramuya es utai ti bedau putus diatur tau kagi begantung. Mayang anak selaka jakoto ianya munyito. Anang nuan nguji ngampir indu nyak ya. Tajak ia di pedau udah nadi agi bukulai ngolaki ya. Tangkes doaya agi Ramuya bedau sayen sara. Tau ke balas sidak kepulai nanya induknya engkau datai baru ila laban pemutus bedau temu agi Ramuya ketegar bertalat ke sapa tingwai. Nyanaka selaka jakoto serito ianya Ramuya.

Bak Malaysia hari ini disambut hari Minggu yang kedua dalam bulan Mei kenang-kenya hari Subah diintu di Malaysia memegang menua bukai di serata dunia. Tajapan bekenya hari ini bas kedang menua bukai megah nak disambut sama hari lapan disi megah diintu dalam bulan 3 ngau megah bulan 12 ketegal ni tiap ke hari itu dah diletak kerempuan pangsa dunia PBB ianya hari Minggu di kedua bulan Mei lalu sekedar hari menua nyelintir hari pesai ngau pengrami bangsa lalu ditetapkan jadi hari inai. Saya mengerti hari inai dikenal kita yang peribasa menang pengangkut penguasa dan mesai kepala anak mengintu orang bilia yang kau muka bekerja kalau hari kedekelai bangsa Tome dikenal mesai bala inai di dunia menang pemanah penaluh hati pementas serta penyayang disanggup berambut nyawa dalam pediau penghidup kita. Ku inai nuan meh kumang artikan.

0: Sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati titik ringan. Jadi pengeringat ti dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding ti nak manah ko kita. Runding ti negatif-negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap-kutap mega. Kati aman tu kini?
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya, depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nah ya, lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak megah orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Ba'ati kita, ba'ati nuan, ba'ati tiap ikut kita, belajar meluah ke perasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam ke diri, anang murung ke diri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dengar tu pedias ya. Nyak alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan. Ana ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak penglemik nuannya anang to ukai ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang penglemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: 24 jam, WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, linga ke kami, YFM Segulai Sejalai.
5: Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus Segulai Sejalai ini ke kami bawa pengarah pagi pagi hari Minggu 10.05.2026. Berasai jam kita ke dia tu pukul 7.56 pagi. Jadi pukul 8 pagi tu lagi indoor kita sama-sama ini ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan. Udahnya pukul 8.30 pagi, indoor kita sama-sama dengar ke program Tungkat Semangat. Okey, jadi tentu kita terus segulai sejalai dengan kami, bawa pengarah pagi YFM Segulai Sejalai.

0: Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke program itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Peringkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg tak layak aktiviti bekas selama dekat diatur. Ianya, mandang ke pengawal pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket bernasib, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
3: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulain bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya minggu terkenam dalam Easter. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu diambil dari Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Injil St. John bagi 14 ayat 15 ngagai 21. Jadi itu tahu daripada kita berbub jangkau baru lambar 154. Lambar 154. Nyalai dia tu ke dekat maca gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus, nanti kita rindu ke aku, kita dekat ngasih ke pesan aku. Aku dekat minta hari apa, lalu ya dekat mereka kita penyawab siku, ruah pemenar, meruan buat kita belamang. Dunia tu ndak tahu nyambut ya, lawan sidak ndak medak takkan ngelalau ya. Tang kita ngelalau ya, lawan ia mengkang buat kita, lalu diau dalam kita. Aku ngai nejuk ke kita ke diri, aku dekat pulai ngari kita baru. Ndak lama lagi dunia tu nadai medak aku lagi, tang kita dekat medak aku, lalu lawan aku hidup, kita megak dekat hidup. Lebuh harinya datai, kita dekat nemu aku dalam apa aku, lo kita dalam aku, maka aku di dalam kita. Barang siapa terima pesan aku, lalu ngasih ke pesannya, uranya meh terindu ku aku. Apa aku dekat rindu, kurang terindu ku aku, aku pun megak dekat rindu kurangnya. Lalu ngayan ke diri, ngagaya. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, ala anak, ngolah Roh Kudus. Amin. Menjadi baca kita minggu tu, nampung baca kita hari Injil St. John, tidak baca kita minggu dulu yang kemari. Uji kita mulai ke pengingat kita, ngagai jakuk Jesus, ayat 12, ngagai 14. Tiba ujung baca kita minggu dulu. Laban Injil minggu tu nangkan kenyok. Ku Jesus, engkau benar kumadah ke kita, barang siapa tiarap ke aku, tekok ngagok kerja tidak gagok aku. Indah kerja terbesar lagi harinya, dekok digagok ya. Laban aku, dekok mansang ngagai apai. Aku dekok ngerja sebarang utai tidak pintok kita dalam nama aku. Awak kemulia apai dekok kemesai ketegalanak. Nanti kita minta sebarang utai hari aku, dalam nama aku, aku dekat ngericoyo. Jadi buat gentran tu menjadi, kita dengar dua itik semaya ke diberi Tuhan Jesus, ngagai bala murid ya. Semaya tu tahu dikumbai penghabis yang besar erti dalam penghidup, ngau pengawal bala murid Jesus. Semaya tu keterubah ke Jesus, ianya maya dekat datai, alai bala murid Jesus dekat ngerja pengawak tidak kerja ya serta lebih lagi. Nyalai nama utai tekok Jesus itu. Setiap perkara kita di rundiang Jesus itu ianya jalai ngerai ke penyakit. Tu daripada kita nyadi kemayar itu buat pengelandik bala lutur ngau bala pakar tingubat kita mensiap. Semua penemu dan pengelandik itu nang datai ari Allah Ta'ala magang. Setiap lagi perkara tiarai kita jauh lebih hari Tuhan Jesus ianya berjalai ngau perengkau tidak kenal kita merita ke Injil. Lebuh Jesus hidup dalam tubuh di menua Palestine 2000 tahun tiudah, ia nadai oleh jauh berjalai ngeremai ke Injil. Tang dia tu lepas kita oleh minah ngenak mayuh cara serta jampat mega kita oleh ngagai mayuh agai tempat. Komunikasi pan jauh nyamai, baka radio, TV, ngak internet, live stream.